0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pradua. Hai teman Pradua, udah pada berkegiatan aja nih, mau kemana? Sibuk bener ya ampun. Mau kerja? Ngejar apa atuh? Ngejar duit gak? Duitnya udah habis belanja 77 kemarin. Ya udah gak apa-apa, kali-kali self reward gitu ya. By the way teman Pradua, di pagi hari ini Bandung masih agak-agak sepi ya, karena orang-orang masih pada liburan teman Pradua, masih pada ke Pangandaran, Batu Karas, Bali. Rangga liburan gak? Lihat aja story Rangga kemarin, gak ada, gak story apapun, gak kemana-mana. Gua libur, diem aja di rumah istirahat, sakit kepala. Teman Pradua, ini mumpung masih pagi nih, sebelum kamu pada pergi juga, kayaknya kita cek dulu aja kali ya teman Pradua, lalu lintas di Bandung pagi hari ini kayak gimana nih. Kita lihat dulu dari kawasan Jalan Sukajadi menuju Setiabudi, terpantau ramai lancar, Paster pun sama begitu. Kita ke kiri ke area Cijerah menuju arah Cimahi dan Pasar Cimindi, terpantau sama teman Pradua ramai lancar juga. Dari kawasan Sudirman terpantau masih ramai lancar ke area lebih panjang nih, turun ke Kopo juga udah terpantau cukup macet ternyata teman Pradua, apalagi di kawasan Mikomo dan juga di kawasan Jalan Cibolerang. Kalau Jalan Cibolerang itu kayak waduh ngeri banget, kalau udah kesana tuh kayak macet banget jam berapa juga ya, kecuali tengah malam kali ya, dan banyak mobil-mobil besar biasanya di sana. Terus ke Jalan Raya Kopo juga udah terpantau macet. Kita geser ke area timur dikit lewat Cibaduyut, masih sepi nih lebih panjang. Muhammad Toha terpantau udah cukup padat teman Pradua. Di Jalan BKR menuju Tegalega dan Astana Anyar terpantau udah cukup ramai, tapi belum semacet itu. Naik ke Kebon Jati, Kebon Kaum, Pasir Kaliki terpantau masih ramai lancar. Terus ke kanan lagi kita ke timur, ke Jalan Sunda udah terpantau ramai di Jalan Ahmad Yaninya nih teman Pradua. Terus kita turun ke bawah ke area Terusan Bojongsoang dan Buah Batu. Di sini terpantau macet apalagi di pintu masuk Tol Buah Batu. Apalagi buat kamu yang dari Samsat Soekarno-Hatta, wah udah deh. Ah, sabar-sabar aja ya bun ya. Ibrahim Aji ramai lancar, Terusan Jakarta ramai lancar juga. Madiani ramai lancar, dan Cicahem terpantau sudah cukup ramai sampai ke area Pasir Impun, Ahana Sution hingga kawasan Bandung Timur, Ujung Berung dan Cibiru Cinunung. So buat kamu teman Pradua, tetap jaga keselamatan berkendaranya, jangan kebut-kebutan demi keselamatan diri kamu dan juga pengendara lainnya.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai, ini kami dari Gama Lelaudi Cantika.
2: Dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada, selamat pagi, teman. Produa.
1: Freak, maaf. Terlalu freak ya, terlalu freak. Oke. Udah normal aja.
0: Spada, selamat pagi teman Produa. Ya ampun, lagi jogging tapi kok joggingnya kayak pelan banget, slow jogging lu. Gitu. Kok tiba-tiba slow jogging? Emang kenapa sih, Ga? Ini.
1: Kudu dikasih tahu ini mah teman Produa. Aduh, ngeri soalnya takutnya jadi salah paham. Banyak orang yang lihat kayak, kok lu lari pelan banget sih? Cemen banget sih. Apa gue tonjok ya diri gue sendiri? Mengancam diri gue sendiri. Maksudnya gini teman Produk, kenapa tiba-tiba ngomongin slow jogging? Jadi kan belakangan itu lagi ada salah satu tren viral namanya slow jogging. Kalau lari itu kan dianggap cukup melelahkan, long run 8 kilo, 10 kilo. gua mah 1 kilo juga gak mau capek, gak kuat gitu. Terus bikin napasnya terengah-engah kayak menyiksa fisik dan lain-lain. Apalagi kalau buat orang yang belum biasa. Nah, tapi tren slow jogging sekarang tuh di Korea Selatan tuh lagi banyak digemari loh. Lari dengan lambat. Jadi kamu tuh masih bisa santai kawan, masih bisa tertawa kawan, tapi masih tetap jogging juga kawan. Gitu. Jadi teman produk slow jogging Korea, ini salah satu lamannya, mereka tuh mengutip sebuah info soal jogging di mana teknik lari ini adalah pendekatan sebuah revolusioner. Wih, ngeri banget bahasanya. Jadi dalam lari itu kayak perubahan lah gitu ya, biar tetap memprioritaskan kenyamanan, kenikmatan, dan keberlanjutan daripada kecepatan. Kalau long run kan kayak ngambil pace begitu. Dan teknik ini tuh awalnya tuh dikembangin sama Profesor Hiroaki Tanaka dari Fukuoka University, slow jogging namanya teman Pradua. Jadi nekenin benar-benar lari dengan kecepatan kalem aja, yang bisa kamu kejar aja gitu, gak masalah lah pace-nya berapapun. Yang penting tetap santai, tapi tetap lari, tapi tetap jalan gitu. Terus ada beberapa manfaatnya juga dari slow jogging tuh teman Produa, jangan salah, manfaatnya tuh banyak. Jangan dianggap sepele, slow jogging gitu doang gitu. Tapi ternyata tekniknya tuh banyak manfaat, kayak ningkatin daya tahan tubuh, membantu persendian, terus nyempurnain bentuk tubuh kamu juga, dan menguatkan otot, bahkan memperkuat jantung dan paru-paru. Terus kalau aku tuh percaya kalau slow jogging tuh karena slow, santai, tapi kecepatan yang stabil, nah itu yang malah menurut aku, kepercayaan aku pribadi nih, Maya, malah bikin jadi bagus, sehat juga gitu, karena stabil di situ gitu. Ibarat kata larinya pace-nya slow jogging 10 lah gitu ya. Gak apa-apa, 10 aja santai gitu. Tapi terus gitu kan, dan terus kebakar juga kalorinya. Tapi jangan jadi lagi dimasalahin teman Prodo, mau orang lagi slow jogging, atau jalan doang, atau lari gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya sempet sih lari yang selari itu, tapi kayaknya udah ngurangin. Tapi akhirnya aku lebih memilih untuk slow jogging kalau nggak jalan kaki. Kalau slow jogging tuh menurut aku tuh enak banget, jujur enak banget, nyaman, karena kita enjoy aja gitu jalan, menikmati hidup, kayak nggak harus dikejar-kejar sama apapun gitu teman Produa. Wah, enak banget sih jujur slow jogging, slow living, slow respon. Waduh, hidup slow tuh enak banget emang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi teman Pro 2. Dikasih lagu sedih aku sebelum hujan di pagi-pagi begini ya. Aduh, bikin jadi kayak rada nyes gitu, kayak berangkat kerja. Kok yang lama di sini ya? Kayak meromantisasi setiap perjalanan gitu teman Pro 2. Sambil sarapan, sambil kayak nyari-nyari makanan gitu, kayak sambil mikir mau jajan apa ya nanti di kantor. Aduh, hidup luar biasa ya. Tapi teman Pro 2 ya, by the way, ngomong-ngomong soal makanan lagi nih. Dari tadi Tangga ngebahas makanan mulu ya. Tadi sempat ngebahas soal burger belut yang ada di Jepang. Sekarang ada salah satu makanan kesukaan banyak orang, kuozong atau croissant ya, kita nyebutnya kuozong. Yes, teman Pro 2, ini kuozong tapi beda banget di Thailand. Maaf, backsoundnya nih, lagu Thailand nih, aku searchingnya instrumen Thailand soalnya. Nih teman Pro 2, Minang lang lah kaminang suang sing fong fong fong fong. Nah, makanan Thailand satu ini bikin geger orang-orang di dunia. Namanya Hair Kuozong, Hair Croissant atau Hair Kuozong. Jadi ada salah satu menu di bakery Thailand, Saiwan Bakehouse. Mereka tuh bikin kuozong tapi menunya tuh kayak rambut begitu. Luarannya tuh isinya tuh kayak banyak rambut-rambut gitu teman Pro 2. Ini kalau sekilas dilihat tuh kayak gue mau makan. Jadi ada salah satu toko roti gitu, yang tadi Saiwan Bakehouse. Mereka tuh bikin menu unik namanya Hair Kuozong atau kuozong berambut. Sama kayak namanya teman Pro 2, persis banget. Jadi bagian atas si pastry-nya tuh banyak kayak helaian rambut tipis gitu. Ini kalau aku jelasin agak gimana ya gitu. Kamu nanti harus lihat ya teman Pro 2 ya. Dessert tuh Hair Kuozong kayak gimana rambut-rambutnya tuh. Karena tidak seperti rambut kepala menurut saya, seperti rambut ketiak. Nah, si bagian atas pastry-nya tuh banyak helaian gitu. Nah, tapi si tampilannya itu kan emang agak geli gitu ya, kayak rambut beneran gitu. Tapi banyak orang malah penasaran, dan pihak tokonya tuh ngerahasiain si resepnya. Tetapi si helaiannya itu disebut sebagai fat choy, sejenis kayak lumut hitam atau ganggang yang disuwir sampai selembut mungkin kayak rambut teman Pro 2. Dan bahan ini tuh memang dikenal sebagai salah satu bahan pangan yang digunakan dalam masakan Tionghoa. Penampilannya tuh memang bikin orang-orang yang nonton tuh kayak geli sendiri gitu ngelihatnya. Tapi banyak orang yang malah penasaran juga, dan influencer yang datang ke sana buat nyobain. Lebih kayak sapu ijuk gitu loh, tapi dipotong kecil-kecil gitu. Dan menurut aku sih minimal warnanya jangan hitam ya, putih aja kayak, soalnya kayak geli gitu teman Pro 2. Kuozong, kuozong berambut, kamu harus lihat deh. Geli. Nggak kuat. Tapi orang-orang tuh macam-macam aja di Thailand tuh bikin yang kayak gini, bikin berambut, kuozong berambut. Terus tadi ada di luar negeri apa, ada burger.

0: Sepak bola dimainkan 11 orang di lapangan, tapi dirasakan jutaan orang yang menonton.
1: Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim tamu 2-0.
2: Ah, masa tuan rumah kalah, elah, cupu lu, nangis.
3: Wih, apa lu? Berani? Sini lu, ribut aja sini. Aduh. Ampun.
0: Di banyak tempat, sepak bola memecah belah. Rivalitas 90 menit berubah menjadi permusuhan hingga memakan korban.
4: Ini supporter yang kemarin ya?
5: Ya, maaf ya.
4: Udah, gak apa-apa. Soal kemarin, gak usah kita ulangi lagi. Sekarang kita duduk bareng aja, meskipun kita beda warna.
0: Dunia melihat rivalitas, kita memilih solidaritas. Di tribun sederhana, harus lahir budaya saling menjaga, karena rivalitas hanya 90 menit saja.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini warga Bandung masih selalu deg-degan setiap hari buka timeline, buka Instagramnya Persi, buka Instagram Adam Alis, buka Instagram Bandung Football. Pengen tahu ini siapa pemain selanjutnya yang gabung Persi Bandung, karena asingnya udah cukup banyak teman Pro 2, kuota asingnya juga udah terpenuhi bahkannya, tapi kita masih kayak butuh pemain lagi. Gitu ya, tapi kayak siapa nih? Peralta jadi tehnya gitu. Atau jadinya badika Persija ya Peralta teh. Tapi teman Prodo, di luar dari pemain-pemain yang gabung ke Persib, hal yang paling aku senengin tuh adalah Persib bikin sebuah cara unik dalam setiap pengumuman pemainnya. Tahun lalu bawain media-media yang benar-benar bikin jadi sebuah unik juga. Sekarang bawain sebuah activity. Hal itu nanti bakal Rangga bahas di jam 8:30 teman Pro 2. Don't go anywhere. Pokoknya stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih bareng sama Rangga Hadian sih, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini teman Pro 2, tadi Rangga udah sedikit bridging juga soal gimana ini Persib ngumumin pemain dengan hal-hal yang unik mulu. Tahun lalu kan sama media-media juga, dan kali ini sama beberapa aktivasi yang menurut Rangga tuh unik banget. Persib tuh memang luar biasa teman Pro 2 ya. Dan Rangga gak mau ngobrol sendirian dong, sama orang yang langsung terjun di lapangannya. Ada Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat, ada Kang Adi Pratama. Kang Adi, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, lujeng enjing Kang.
3: Wah luar biasa. Ini hawar-hawarnya kayak lagi di Batu Karas Pangandaran ya.
4: Betul. Jadi hari ini kita ada, kami ada employee gathering lah.
3: Wah luar biasa.
4: Ya, kan kemarin kan pemain udah liburan, karyawan liburan tergantian.
3: Kang ini teh ngomong-ngomong ya, tadinya tuh saya tuh mau ikut Kang di situ di tim travelnya itu loh Kang. Tadinya mau.
4: Ah nggak bisa.
3: Iya Kang, cuman hari ini saya ada beberapa siaran yang nggak bisa ditinggalin. Tahu gitu mah sama Kang Adi, saya teh mau ke Citumang ya.
4: Tolong PK mengag ya di dia.
3: Udah nyampe ya, alhamdulillah sehat ya, lancar ya perjalanan ya.
4: Ini lagi menuju ke apa, lagi di rest area, lagi mau masuk ke area Pangandaran lah. Siap-siap lah.
3: Di ujung liburan lah, seneng lah ya, biar enggak dulu mikirin pengumuman gitu, liburan dulu atau
4: pulang dari outing ini baru jegal lagi.
3: ini lucu banget ya, saya ngelihat ini kayak bener-bener unik. Bahkan kan jadi beberapa pengumuman Persib tuh orang tuh jadi pada ngelihat juga. Bahkan cewek-cewek pun kayak kemarin mereka tuh bisa lebih hatam gitu. Teman saya yang cewek kayak pakai apa, ngegambar bareng dan lain-lain, donor darah gitu. Ini awal ide uniknya gimana Kang?
4: Ya jadi gini kan, kita tiap musim itu kan ya tematik lah ya, kita nggak mau ya musim announcement pemain itu ya gitu-gitu aja kan. Setelah musim lalu alhamdulillah sukses bahwa Persib itu konsep announcement pemainnya dengan menggunakan medium-medium yang terlupakan ya. Kayak model koran, radio, TV, terus kemudian bioskop dan sebagainya. Nah di musim ini kita coba cari suatu hal yang baru, tapi ada esensi positifnya, yaitu adalah dengan melakukan positive movement ya. Pertama ada bike to walk kan, kita ajak seluruh warga Bandung untuk berboto, untuk bisa gue bersama. Kampanyenya adalah mengampanyekan bersepeda dengan baik. Selama ini kan banyak yang gue tapi nggak pakai helm dan sebagainya. Dan juga lebih ke arah inilah pengurangan emisi dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita juga ada yang namanya donor darah. Nah, selama ini kan ya donor darah kan mungkin nggak semua orang yang biasa donor darah. Nah kemarin itu alhamdulillah banyak banget yang pertama kalinya berboto ikut donor darah. Alhamdulillah kita kerja sama PMI juga. Terus yang ketiga, nah para laki-laki, para ayah sibuk mencari rezeki untuk keluarganya, mungkin mereka jarang meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Kita bikin konsep di Grey Art kemarin. Kita ajak para ayah membawa anaknya untuk lomba mewarnai.
3: Wih keren.
4: Nah sekaligus launching si Rektor Orat Mangun kan. Dan juga sudah. Nah jadi kita tuh pingin di setiap non-pemain itu ada kegiatan yang melibatkan sekelompok banyak orang. Nah yang terakhir kita bikin kegiatan bersih-bersih di wilayah Sulanjana, Dago, Taman Sari dan sekitarnya. Kita kolaborasi sama Jubilo. Jubilo itu adalah mitra pengolah sampah. Nah alhamdulillah kita kemarin tuh ya, kita tuh kemarin dibatasin karena kalau nggak dibatasin banyak kan. Nah kita kemarin tuh yang hadir tuh sekitar 150 orang. Ada karyawan, ada dari komunitas, ada dari juga relawan-relawan dari Jubilo untuk bisa membersihkan area sepanjang Sulanjana, Dago dan Taman Sari. Nah, nanti setelah sampah dikumpulkan, kita akan pilih-pilih sampah mana yang bisa didaur ulang dan tidak. Jadi selalu ada pesan positif, Kang, untuk nonton pemain musim ini.
3: Oh gitu. Ini tapi aku juga benar-benar jadi obrolan waktu kita saat itu ya. Jadi kalau memang kasih itu nggak cuman ke arah sepak bola, tapi benar-benar udah jadi lifestyle dan kayak ya udah kegiatan orang Bandung lah, Jawa Barat.
4: Betul.
3: Gitu ya.
4: Jadi udah jadi beyond football. Persib itu udah nggak hanya sebatas pengenalan pemain doang. Mungkin untuk pemain kan itu kan isu bisa dilihat di mana-mana ya.
3: Iya.
4: Tapi itu udah sekarang tuh udah shifting mindset dari Boboto, dari masyarakat, dari publik, bahwa yang ditunggu tuh bukan pemain ya, tapi apa? Melalui apa?
3: Bener, bener. Apalagi bener. Nih Persib dibikin apa lagi nih?
4: Betul. Gitu. Mungkin kalau klub lain kan ya udahlah ya, pemain aja. Nah, cuman kalau Persib tuh pilih ada sesuatu hal yang bawa memberikan dampak positif untuk banyak orang.
3: Oh, seperti itu Kang. Oh iya sih, yang donor darah juga tuh keren, jadi orang yang belum pernah malah jadi pertama kali.
4: Banyak, iya, bener. Iya, iya. Terus yang nggak usah jauh-jauh, yang buang-buang sampah aja. Mm-mm. Banyak orang yang kepikiran seperti itu. Gitu. Oh, iya. Nah, tapi kita nggak berhenti di situ Kang. Kita juga masih ada beberapa pemain lagi, tunggu saja. Tunggu aja gebrakan-gebrakan kegiatan yang kami siapkan untuk warga Bandung. Wah, dan sekitarnya.
3: Itu dia. Tapi aku penasaran kalau kayak gitu tuh daftarnya berarti Pak Boro-Boro berarti Kang ya?
4: Sebenarnya kita biasanya lewat komunitas, terus kita juga kadang-kadang suka ngelolin link yang disebar di kayak WhatsApp channel dan sebagainya. Jadi memang ke teman-teman semua kalau pingin ikut harus cepat gitu.
3: Oh gitu, lewat komunitas juga jadi kolaborasi. Kang berarti pemain yang diumumin mereka punya kebanggaan sendiri ya, karena diumumin dengan cara yang unik gitu, memorable
4: iya.
3: Gitu.
4: Betul, karena ya mereka kan di klub-klub sebelumnya mungkin ya pengenalan biasa reguler gitu ya. Di Persib kan selalu ada hal yang memang bisa nge-bridgingin ke announcement pemain. Jadi ada selalu ada benang merahnya Kang.
3: Oh iya, jadi intinya kalau memang ini aktivasi itu memang biar lebih dekat lagi dengan masyarakat juga. Dan bukan sekedar sepak bola Persib teh gitu sekarang mah ya.
4: Betul, udah Persib benar bukan milik Persib sendiri. Persib udah milik warga Bandung, Jawa Barat, seluruh Indonesia gitu.
3: Mantap. Seperti itu Kang. Kang ini jujur pusing nggak nih kalau udah banyak pemain ada lagi nih belum diumumin kan, pusing nggak nyari aktivasinya atau malah udah kepegang semua udah ada?
4: Nah gini, setiap akhir kompetisi kita selalu brainstorming sama teman-teman kreatif, ya, PR, kreatif dan sebagainya. Kita selalu ada namanya dokumen bank of idea.
3: Oh.
4: Jadi di situ semua ide-ide kita tuangkan. Kalau ada yang buru-buru, cari ide-ide yang memang gampang diaplikasikan. Kalau yang memang persiapannya panjang, cari yang paling grande gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan kita sering ngobrol, kita udah tahu satu sama lain, semua ide-ide yang kita tuangkan tuh banyak gitu kan. Jadi alhamdulillah kita nggak sulit. Jadi misalnya yang musim ini nggak kepake bisa dituangkan musim depan misalnya, selama benang-benangnya sama.
3: Ah gitu. Ini teman produk gitu. Ternyata di balik layarnya memang ngumpulin idenya lumayan banget ya. Respect banget sama Persib Bandung. Gitu, saya jadi penasaran juga kan nanti pas pengumuman udah semua terus jersey dan launchingnya kayak bakal dibuat apa lagi nih Persib nih.
4: Nah nanti kan liga kan dimulai September. Insya Allah kita akan launching tim semua launching jersey di bulan Agustus. Ditunggu saja. Konsep apa yang akan kita lakukan untuk pengenalan tim dan juga jersey.
3: Siap, Kang. Terima kasih banyak ya Kang Adi udah selalu ngobrol. Saya senang pisan selalu ngobrol sama Kang Adi. Semoga kita bisa bertemu lagi juga lancar-lancar. Iyalah, buat Persib.
4: Kan ini roadshow jersey pasti ke LR kan.
3: Wah, asik.
4: Ihoi pokoknya.
3: Bawa tuh pemain yang inisial OR apa Onsu Ruben ini benar atau siapa sih itu?
4: Suruh main mayam
3: keprek. Kang Adi, atur nuhun. Selamat liburan. Assalamualaikum.

0: Enggak, ini jalannya bener kan?
1: Bener kok, aku udah hafal kok jalannya.
0: Oke deh. Loh, enggak, kita kok berhenti di zebra cross sih? Ini kan buat orang nyebrang.
1: Biar cepet, Rai. Kita tuh harus buru-buru sebelum acaranya dimulai. Pokoknya aku gak mau sampai kita telat.
0: Ya gak gini dong caranya. Kasian tuh orang yang mau nyebrang kehalang sama motor kamu. Malu ih, kayak gak tahu aturan aja deh. Perasaan dari zaman dulu juga udah diajarin kalau zebra cross itu buat orang nyebrang.
1: Iya deh ya.
0: Emang kita mau kemana sih? Tumben banget kamu main terus gak ngasih tahu dulu mau kemana.
1: Ke KUA.
0: Alah, gaya-gayaan ke KUA. Tadi kamu jemput aku aja, gak masuk rumah dulu, malah di depan gang.
2: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
3: Unholy.
4: Pengen aja gue banyak ngomong.
3: Kalau bahu tangguh sih dia.
5: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
6: Telah lama ku menunggu dirimu.
7: Surga itu kamu. Duniawi juga kamu.
8: Aku sudah namarah.
2: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
9: Gimana sih kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
10: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
5: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
2: Produ FM.

Tiara Nini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: FM.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa. Rangga Diansyah yang masih nemenin kamu sampai di jam 10 siang nanti. And yes, teman Produa, di jam 9 ini Rangga bakal ngobrol lagi bareng sama narasumber kita, di mana kita bakal bahas soal generasi anti korupsi. Saatnya anak muda jadi agen perubahan. Karena belakangan ini Rangga baca juga, tadi baru baca di X. Tapi Rangga mau konfirmasi ulang lagi juga untuk beritanya, kita cari tahu lagi di mana ada, katanya ada berangkas yang menyimpan puluhan kilo emas, terus ratusan dolar, ribuan gitu, kayak hasilnya itu mungkin ratusan miliar gitu. Kayak kenapa sih yang korupsi itu maruk banget, maruknya tuh maruk banget gitu. Benci dah gue, kayak lu mau ngumpulin apa di dunia ini, puluhan emas gitu mau dimakan, dijual kagak, disimpan ya, menimbun begitu kenapa gitu, bagi satu. Nggak, tapi kenapa sih jujur gedek gitu, kayak nyesek kalau denger yang korupsi itu. Nah, jangan sampai teman Produa, karena kita udah cukup sadar ya, jangan sampai kita ada di lingkaran syaiton itu. Sorry nih kasar, tapi dari latu ini mah ya, kita mending ngobrol barengan sama aktivis juga nih teman Produa, ada aktivis katalisator kaum muda, M. Iqbal Fauzan Hakim. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Iqbal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wah, luar biasa. Sehat Kang hari ini, gimana aktivitasnya, lagi sibuk tidak?
4: Alhamdulillah, sekarang lagi proses buat yudisium Kang.
3: Wow, mantap. Yudisium ini kuliah ya berarti, S1 S2 Kang?
4: S1 Kang.
3: Di mana Kang?
4: Di IKIP Siliwangi.
3: Oh, IKIP Siliwangi, ambil jurusan apa tuh? Hukum?
4: Ambil aja pendidikan masyarakat Kang.
3: Pendidikan masyarakat, wih keren, mantap mantap mantap. Kang, tapi pengen tahu ini, Akang tuh aktivis katalisator. Katalisator aktivis itu apa?

0: Pak Kang.
1: Jadi lebih ke arah penggerak, Kang. Ke arah penggerak di lingkup mahasiswa ataupun di kalangan masyarakat. Tapi tetap fokus di arah kaum muda, Kang. Untuk menggerakkan kaum muda kepada arah perubahan di Kota Cimahi khususnya, gitu, Kang.
0: Oh, khususnya Kota Cimahi. Ini tuh berarti di bawah lembaga apa komunitas?
1: Lebih kepada gerakan komunitas sih, Bang.
0: Gerakan komunitas. Ini udah ada sejak lama aktivitas atau aktivis katalisator ini?
1: Kalau saya ini udah berjalan 4 tahun, Bang. Wah. Semenjak mahasiswa baru. Sudah mulai gerak.
0: Wow, sejak mahasiswa baru udah mulai gerak. Kang Iqbal, mohon maaf ini kalau ada tempat yang agak lebih sinyalnya lebih dapat, boleh agak bergeser dikit ya karena agak cukup putus-putus nih Kang ya. Nah, tapi ini keren banget teman Pedro, dari awal semester kuliah masuk Kang Iqbal ini sampai sekarang mau lulus aktif banget menjadi aktivis katalisator. Kang, kalau begitu kegiatannya apa aja tuh?
1: Kegiatan sosial, Kang. Sosial masyarakat.
0: Contohnya apa aja Kang? Apakah kayak bikin event apa atau kegiatan rutin apa gitu?
1: Lebih kepada memberikan bantuan kepada masyarakat, memberikan apa hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga menggerakkan kaum muda, Kang.
0: Oh,
1: di daerah yang kita tuju gitu, Kang.
0: Oh gitu. Termasuk ada ini nggak, ada sosialisasi soal gerakan anti korupsi gitu nggak? Sempat bikin nggak?
1: Itu ada, Kang. Di tahun kemarin, tepatnya di Cigugur Tengah, Kang.
0: Oh,
1: Cigugur Tengah kami juga sudah mengadakan dengan cara sosialisasi kepada karta-karta di sekitar Cigugur Tengah gitu, Kang.
0: Oke, tadi agak putus-putus, cuman kalau aku ulangin, jadi intinya bikin acara gerakan anti korupsi gitu buat anak-anak muda di area Cigugur Tengah ya?
1: Iya, Kang.
0: Oh, itu bentuknya kalau sama anak-anak muda tuh ngundangnya gimana, Kang? Apakah ke sekolah atau ngumpulin warga sekitar anak muda?
1: Kalau untuk membuatkan cukup kompleks ya, Kang, apalagi kita berdana masyarakat. Jadi kita baik kata-kata atau baik kepada kesehatannya, RT/RW-nya, dikumpulin di satu sama gitu, Kang.
0: Oke, siap. Kang, ini kalau ngomongin soal generasi anti korupsi, saatnya anak muda jadi agen perubahan, itu gimana, Kang, menurut Akang langkah-langkahnya versi Akang?
1: Bagi saya, Kang, korupsi itu kan sebagai sebuah patologi, sebuah hal yang emang sudah mengakar gitu, Kang, dari induk kita sejak dulu gitu, Kang. Nah, kita sebagai generasi muda, Kang, sudah sepatutnya menjadi generasi pemutus. Karena kan bagi saya, Kang, generasi muda itu mempunyai dua aspek. Pertama, sebagai solusi masyarakat. Kedua, polusi masyarakat. Banyak korupsi itu sebuah polusi gitu, Kang.
0: Polusi
1: dan memberikan dampak yang buruk bukan hanya untuk saat ini tapi untuk jangka panjang juga gitu, Kang. Nah, makanya kita sebagai generasi muda ini harus mulai dan juga bisa memutus hal tersebut gitu, Kang.
0: Kita jadi sebagai anak muda ini harus menjadi generasi yang memutus si budaya jelek ini yang emang dari dulu juga udah ada gitu ya, Kang, maksudnya.
1: Tuh, Kang.
0: Langkah-langkahnya, Kang, apa aja nih yang bisa kita lakuin sebagai generasi muda? Mulai dari mana dulu nih buat memutus itu?
1: Mulai dari menstimulasi kesadaran lingkungan, Kang. Karena korupsi itu berawal dari hal kecil, Kang. Kita biasakan kayak misal kita bicara ke dalam tuak kita, ini kita harus ada agenda ini 50 ribu, sebenarnya cuma 20 ribu gitu. Itu kan sebagai sebuah hal yang dianggap
0: unik
1: bisa aja gitu. Tapi kan secara stimulasi ke depannya itu akan stimulasi korupsi yang lebih besar lagi juga ketika dihadapkan oleh jabatan. Ada kan korupsi itu bisa dikatakan kelicikan, tapi dalam aspek sebuah jabatan yang ada di pemerintahan gitu, Kang.
0: Kalau dari rumah tuh jangan Uniqlo gitu atau usaha nipu kolot gitu ya. Jadi kayak kalau bayar 20 ya 20, jangan jadi 50 kayak gitu. Tapi kan kalau menurut Akang sendiri nih sebagai aktivis, apa tantangan terbesar di Indonesia saat ini generasi muda dalam membasmi korupsi.
1: Egosentris fisikal. Egosentrisnya sangat kuat sehingga menganggap bahwa dengan jabatan yang mereka miliki, karena gini kan, ketika saya jadi di tahun kemarin mencoba untuk melakukan aksi gitu ya, di salah satu pemerintahan, mereka menggunakan otoritas mereka untuk pertama mengusir, kedua membantah apa yang kita coba katakan dengan by data kita juga gitu kan. Sehingga apapun yang kita gerakan soal korupsi sebenarnya banyak yang mentah karena otoritas mereka. Karena saya juga waktu tahun kemarin mengalami langsung hal tersebut. Sehingga kasus korupsi seperti ini emang mengakar gitu. Satu putus langsung lahir lagi yang lain. Dan seperti itu gitu.
0: Oke. Jadi memang ini cukup berat juga, apalagi salah satunya tadi yang menurut Akang bilang itu adalah egosentris yang akan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membasmi korupsi ini gitu ya.
1: Betul, Kang.
0: Oke, Kang, terakhir mungkin kalau dari Akang pesan sendiri untuk sebagai aktivis gitu ya, soal gimana cara anak muda untuk merubah kebiasaan korupsi ini. Silakan, Kang.
1: Kalau untuk saya pribadi, Kang, pesan untuk generasi muda, mulailah menjadi pemberani, tidak menjadikan sebuah keberanian itu adalah sebuah aksiologis. Karena kebanyakan kok udah itu hanya banyak berbicara tanpa adanya aksiologis yang konkret. Sementara untuk membasmi, minimalisir, untuk menghapuskan aspek korupsi seperti ini, tentu adanya langkah konkret meskipun perlahan, tapi setidaknya itu menjadi sebuah dampak yang nampak untuk generasi kedepannya. Karena harus kita pikirkan langkah yang kita ambil sekarang, langkah yang kita tempuh sekarang, langkah yang kita tegas sekarang, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita masa mendatang gitu.
0: Setuju. Luar biasa. Ada lagi, Kang?
1: Aman, Kang, seperti itu.
0: Wah, luar biasa. Kang Iqbal, hatur nuhun. Terima kasih banyak udah ngebahas, udah ngobrol untuk hal-hal yang perlu kita suarakan bahwa korupsi ini adalah hal yang sangat-sangat kita benci sekali ya, dan semoga dan berharap generasi kita nih, generasi yang digadang-gadang menjadi generasi emas ini, benar-benar bisa menjauhi hal-hal korupsi seperti itu gitu. Maruk-maruk, serakah-serakah seperti itu dijauhkan ya, Kang.
1: Betul, Kang.
0: Kang Iqbal, hatur nuhun. Sekali lagi selamat yudisiumnya, sehat selalu, bahagia selalu, dan lancar selalu segala urusannya ya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Gak perlu tajir, gak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue. Narkoba bisa menghancurkan bangsa. Indonesia mau maju? Stop narkoba. Narkoba bikin kamu mati.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: dari T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Spadel, selamat pagi teman Produa. Teman Produa pagi hari ini Rangga bakalan ngobrol barengan sama seorang anak muda lagi teman Produa. Kalau tadi ngebahas soal korupsi, kali ini kita ngebahas soal hal yang cukup genting juga di Indonesia saat ini. Yes, judi online. Aduh, ngeri bener nih judi online. Kita bakal ngobrol bareng sama seorang aktivis juga, Ahmad Hafiz, generasi cerdas tanpa judi online. Selamat pagi Hafiz, halo.
5: Halo Kang, selamat.
4: Wah mantap Hafiz, ini kegiatan lagi apa nih Hafiz kalau boleh tahu nih?
5: Sekarang lagi menunggu proses sidang, Kang.
4: Wih, semester akhir juga sama.
5: Betul, Kang.
4: Oh, ke kampus di mana kampus?
5: IKIP Siliwangi, Kang.
4: Beuh, mantap. Ngambil jurusan apa nih?
5: Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.
4: Wih, mantap Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, gagah. Ini kita bakal ngebahas soal generasi cerdas tanpa judi online ya.
5: Betul, Kang.
4: Menurut kamu alasannya pertama kenapa dulu kira-kira banyak anak muda yang nyoba ke judi online?
5: Kalau menurut saya pribadi ya Kang, penyebaran online sekarang tuh sudah semakin masif Kang. Apalagi kan anak muda sekarang sebagai pengonsumsi media sosial terbanyak ya. Kalau live YouTube juga sekarang makin banyak iklan-iklan judi online masuk. Sehingga ya anak-anak muda tuh jadi banyak lah yang terjerumus ke judi online, Kang.
4: Oh, karena dari sosial medianya ya gitu.
5: Betul, Kang.
4: Oh, oke. Okay. Tapi kamu pernah nemuin nggak di sekitar kamu gitu teman ada yang judi online gitu?
5: Kalau case kayak gitu ada, Kang, beberapa.
4: Oh, kamu ngerasain langsung nggak faktornya? Kalau saya kan paling kayak ada temen kayak dia tuh kayak minta transport gitu-gitu mulu kan. Kalau kamu gitu nggak? Minjem duit apa gitu?
5: Betul Kang, sama kayak gitu.
4: Oh, oke. Okay. Kamu gimana responnya kalau nemu orang seperti itu? Penasaran nih aku nih. Kalau aku udah gedek sih jujur karena gitu.
5: Kalau respon saya jujur sama sebenarnya Kang, gedek, cuman ya kalau dipikirin lagi kan kita harus tahu juga ya background kenapa mereka bisa terjun ke sana. Ya, jadi kalau saya pribadi awalnya diobrolin baik-baik dulu sih Kang.
4: Oh gitu, jadi ditanya dulu alasannya kenapa lu sampai terjatuh ke lubang ini gitu ya.
5: Betul Kang.
4: Oke. Nah tapi kalau ngomongin generasi cerdas tanpa judi online, menurut Hafiz sendiri nih gimana Hafiz untuk langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda?
5: Oh kalau menurut saya pribadi ya Kang, untuk generasi ini kita itu harus lebih pintar lagi untuk memfilter hal-hal yang kita konsumsi di media sosial, Kang. Ya, karena kan jika kita nggak bisa memfilter hal-hal tersebut, mau nggak mau gitu ya, Kang. Kalau dari awal, ya dari awal pun misalkan kita nggak tertarik, tapi kalau terus distract, kita bisa aja terjerumus.
4: Oh, gitu. Jadi kita emang harus kurangin ketertarikan kita terhadap konten-konten seperti itu gitu ya.
5: Ya Kang, betul.
4: Tapi kalau tantangan terbesar kira-kira apa nih Fis untuk melawan judi online di generasi muda ini?
5: Sebenarnya kalau tantangan terbesar tuh balik lagi ke diri sendiri sih Kang. Ya apalagi kalau yang udah sempat terjerumus ya Kang ya. Itu kan mereka tertanam di mindsetnya. Wah sekali lagi siapa tahu bisa menang. Biasanya pada kayak gitu Kang.
4: Oke. Tapi menurut kamu bisa gak nih generasi ini berhenti gitu untuk memutus rantai si judi online? Kalau tadi kan memutus rantai korupsi nih sebelumnya kita bahas gitu.
5: Kalau menurut saya pribadi bisa Kang, harus ada apa namanya kerjasama yang baik antara pemerintah, terus pihak dari media dan keluarga terutama Kang.
4: Jadi memang harus dalam ini bareng-bareng ya, maksudnya dalam apa namanya itu dalam kerjasama bersama kolaborasi gitu maksudnya. Tapi kalau sebagai mahasiswa sendiri apa cara yang bisa kamu lakuin biasanya Fis untuk menghindari judi online? Apakah ikut aktivitas apa atau apa gitu? Sebagai seorang aktivis nih kamu.
5: Oh iya, kalau dari saya pribadi Kang, ikut dalam kegiatan pengedukasian Kang. Biasanya kan suka banyak juga ya hal, kegiatan-kegiatan edukasi tentang pentingnya ya memfilter hal-hal yang akan kita konsumsi dari media sosial. Itu tuh biasanya suka dimasukin Kang tentang bahayanya judi online, dampak-dampak buruknya.
4: Itu. Jadi, tapi kalau ikut kayak kegiatan himpunan, kegiatan UKM gitu, jadi salah satu cara pengalihan yang baik nggak menurut kamu?
5: Sangat Kang, sangat baik ya, karena kalau kita kebanyakan sendiri ya Kang, suka takutnya gitu malah kedistraksi sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi misalkan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat di kampus, insya Allah jauh lah dari hal-hal yang kayak gitu.
4: Iya benar, setuju banget sih, saya setuju ya. Terakhir mungkin dari Hafiz, gimana nih pesannya untuk generasi muda, generasi cerdas, biar bisa terhindar dari judi online?
5: Kalau pesan dari saya simpel sih Kang, masih yang sama kayak tadi. Saya nggak akan bosan-bosan buat ngulang hal ini, yang mengingatkan ke teman-teman untuk pintar-pintar dalam memfilter apa yang kita konsumsi. Karena di saat kita terjerumus, dampak buruknya bukan hanya terjadi pada diri kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Mungkin seperti itu Kang.
4: Luar biasa Hafiz, terima kasih banyak ya. Benar sih ini, setuju banget. Setuju banget saya, gimana kita harus memfilter lingkungan, memfilter apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, biar kita tidak terjerumus dalam dunia judi online ini, teman Pro 2 ya. Hafiz, terima kasih banyak, sehat selalu, lancar selalu. Selamat segera sidang ya, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
5: Ya Kang.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat, Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas, Gandhi.
2: Udah dulu deh, Ran. Sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang? Belakangan ini kayak lesu mulu.
3: Kembali. Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
3: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online. Bersama
4: Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak

Thank you banget teman Prado buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 5 pagi tadi. And it's time for me to go teman Prado. Abis ini bakal ada Win dan Indita nemenin kamu di Santai Siang Prado Bandung. And yes teman Prado, besok ketemu Rangga sama Rangga besok di malam hari ya. Oh iya aku baru besok aku malam dari jam 6 sampai di jam 12 teman Prado. Sampai jumpa besok di hari WFH sedunia se-Indonesia deng ya. Buat yang WFH aja, yang enggak mah yaudah gak apa-apa kita kerja aja teman Prado ya. Rangganya pamit teman Prado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti siksa FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, Big Bang tengah mempersiapkan lagu baru sebagai grup dan formasi lengkap. Di mana grup itu juga telah menjadwalkan syuting untuk perilisan mendatang selama minggu ketiga bulan Juli. Para anggota grup juga dilaporkan telah mengkoordinasikan jadwal jauh-jauh hari dan juga akan melakukan syuting video musik bersama dengan konten promosi.
0: Info Pro 2.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi Amora Lemos ini menceritakan kesempatannya membawakan soundtrack film live action Moana yang bertajuk Sepanjang Jalan menjadi momen kembalinya dari aktivitas bernyanyi meski mengambil jeda karena fokus menyelesaikan kewajiban akademiknya. Di mana Amora juga tidak ingin terlewatkan kesempatan itu untuk terlibat dalam proyek Moana, terlebih dirinya penggemar Disney.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, penyanyi Liodra juga mengaku menghadapi tantangan saat dipercaya membawakan soundtrack film live action Moana bertajuk Sepanjang Jalan yang menyanyikan bagian rapnya. Dalam soundtrack lagu Sepanjang Jalan, Liodra juga berkolaborasi sama Amora Lemos dan Silent Open Up. Liodra juga mengatakan bahwa lagu tersebut musiknya memang upbeat, semangat. Menurut dia juga terlebih menyanyikan bagian rap untuk lagu tersebut dalam penampilan langsung dinilainya jauh lebih menantang dibandingkan rekaman.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman-teman.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Bacain requestan yang masuk di 081-260-2096-96. Selamat pagi, pengen minta lagunya Remuk dari Angie Carvalho, dari Zulia di Jakarta, sampai buat kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia. Saya selalu bahagia, terima kasih. Stay tune via RRI Digital ya. Oke. Lara nih, selamat siang Kak. Aku mau izin request lagunya Angie Carvalho, Merelakan. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua tentang cinta itu tidak selalu berarti saling memiliki. Wow, dalam ya. Sama dari Berbinar, teman-teman Berbinar yang pengen request lagunya Haha Sabrina Leonor. Boleh. Satu lagi ada yang pengen Anggis Devaki ya, Iman tak restui.

0: aja.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Bacain lagi yang masuk di 081260209696. Wih, banyak ya. Jangan lupa makan siang Kak Raya. Hai Lara, ini Kak Winda. Selalu tepat waktu juga. Semoga di tengah kesibukan Kak Raya tetap bisa meluangkan waktu untuk mengisi energi. Siap ya, makan siangnya nikmat. Kamu juga ya. Terus juga ada Seina yang pengen diputerin lagu request dong original soundtracknya dari film One Fine Day yang judulnya Te Amo Mi Amor. Makasih salamnya buat Bebe Chan sama semua yang dengar aja, semangat kasiarannya. Oke. Terima kasih. Satu lagi juga ada yang pengen dibuatin lagunya Bruno Mars, I Just Might.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Di santai siang kali ini, Winda Nindita yang nemenin kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini, spesial banget siang hari ini. Seperti biasa kita bakal ngomongin seputar bisnis talk ya. Sudah datang dan hadir ke studio Pro 2. Kita akan kenalan dulu. Ada siapa di sini? Halo, selamat siang Om.
5: Selamat siang.
4: Yes. Aku mungkin bisa panggil siapa nih Om?
5: Boleh panggil Om Deo.
4: Om Deo, Om Deo, apa kabar Om Deo?
5: Alhamdulillah luar biasa hari ini.
4: Alhamdulillah luar biasa hari ini. Sangat ceria, semangat sekali ya.
5: Iya, jam segini di RRI Pro 2.
4: Benar.
5: Semangat berkali lipat.
4: Semangat berkali lipat.
5: Makin seger.
4: Makin seger gitu ya teman Pro 2. By the way, ini kali pertama ke Pro 2 Bandung.
5: Betul.
4: Terima kasih ya sudah hadir.
5: Alhamdulillah, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan bisa hadir ke sini.
4: Siap. Jadi Om Deo ini punya usaha, karena sebagai seorang entrepreneur juga gitu kan, di Nesia Coffee dan juga Joystick.
5: Betul.
4: Betul. Oke. Boleh di ini enggak sih dikasih tahu dulu enggak sih sama teman-teman Pro 2, kita kenalan dulu mulai usahanya, mulai berkecimpung ke dunia bisnis. Itu sebenarnya tuh kapan sih dan kenapa tertarik gitu akhirnya bisnis dan buka usaha ini di bidang kuliner ya, makanan ya?
5: Iya, betul.
4: Oke.
5: Ini mau versi apa nih?
4: Versi
5: mau
4: apa?
5: Versi detail. Versi detail kayaknya 2 hari nih.
4: Panjang banget ya.
5: Panjang banget karena di dalamnya banyak sekali kisah cerita,
4: kisah yang likaliku kehidupan
5: sampai ke titik ini tuh.
4: Oh iya, betul. Mungkin ini dulu kali ya. Pertama kali kecemplung dulu deh.
5: Baik. Semua diawali dari peristiwa besar di bangsa kita lah. Tahun
4: COVID.
5: Betul.
4: Oh, oke, benar. Berarti awalnya adalah pekerja.
5: Ya, awalnya
4: di
5: bekerja di sebuah perusahaan
4: sebuah swasta. Perusahaan swasta. Jadi pegawai lah ya.
5: Pegawai.
4: Oke, karena 2019-2020 itu lagi COVID.
5: Betul.
4: Mm-mm.
5: Saya termasuk nama yang harus
4: diputus saat
5: kerjaan.
4: Itu ya. Tapi saat itu memang belum ada kepikiran untuk usaha ya, bisnis belum ada ya. Maksudnya kayak jadi pegawai aja atau sudah ada kepikiran untuk pengen punya usaha nih?
5: Untuk usaha ada, tapi bukan di tahun itu sebenarnya.
4: Oh gitu.
5: Karena saya tidak ada planning untuk berhenti di tahun itu.
4: Oh, makanya karena kayak nggak nyangka aja gitu
5: nyangka
4: ya.
5: Aja.
4: Oke.
5: Akhirnya timbullah bakat, kalau kata bahasa Sunda mah.
4: Mm-mm.
5: Ya, bakatku butuh.
4: Bakatku butuh.
5: Ya mau apa lagi kan?
4: Bener.
5: Mau apa lagi? Jadi ketika terjadi yaitu PHK ya kalau kita sebut. Iya, langkah pertama yang dilakukan ya berjualan.
4: Berjualan gitu
5: apapun.
4: Kan. Apapun.
5: Berjualan apapun.
4: Jualan yang pertama kali jualan apa tuh? Makanan atau apa?
5: Nah, untungnya tuh pertama kali saya jadi reseller.
4: Oke, reseller dulu.
5: Jadi reseller.
4: Makanan.
5: Lebih ke madu pada saat
4: itu. Oh, madu. Oke.
5: Okay. Nah, itu disitulah saya mendapatkan ilmu cara berjualan.
4: Cara berjualan seperti apa gitu ya?
5: Ya, jadi setelah selesai bekerja pada saat itu, dari ya apapun yang saya miliki pada saat itu, bismillah, saya coba untuk menekuni itu reseller itu.
4: Oh, oke. Okay. Jadi ternyata wow, menarik juga nih ya jualan tuh ya.
5: Yeah.
4: Lumayan juga gitu nah, kan. Gitu. Apalagi kan di saat COVID-19 tuh kan semua kan pada di rumah dan
5: betul.
4: Mungkin belanja juga pada di online. Jadi pembelian kebutuhan juga banyak juga ya gitu kan. Orang butuh madu untuk kesehatan.
5: Betul.
4: Nah, supaya supaya enggak kena COVID kan kita harus makan terus dan sehat gitu ya. Ini pas banget jualnya madu gitu.
5: Alhamdulillah seperti gayung bersambut lah.
4: Benar.
5: Situasi dengan kesempatan bertemu gitu.
4: Benar. Itu madu sampai berapa lama tuh?
5: Nah, itu hampir 2 tahun.
4: Oh, hampir 2 tahun. Sekarang udah enggak madu.
5: Nah, di situ juga ada cerita.
4: Oh, ada cerita lagi.
5: Cerita kenapa pada akhirnya saya membulatkan tekad kayaknya harus sendiri gitu.
4: Oh, asalnya madu karena dari reseller ya, berarti kayak punya suppliernya dari orang lain. Oke, akhirnya
5: sendiri. Dapat pelajaran yang cukup besarnya itu adalah ketika saya memperjuangkan dari awal itu reseller, tiba-tiba nih ada keputusan sepihak pada saat itu.
4: Oh, jadi
5: ada harga yang berubah lah. Sedangkan harga end user sama, nih harga untuk distributor berubah, sehingga margin untuk profitnya lebih tipis.
4: Tipis.
5: Dan akhirnya untuk biaya-biaya dan lain-lain kayaknya tidak tertutupi.
4: Enggak nutup ya. Oke.
5: Nah, di situ pelajarannya adalah sepertinya kalau untuk ini harus totalitas usaha sendiri saja
4: gitu. Usaha sendiri. Betul. Mulailah usaha sendiri. Mulailah di situ. Dengan buka apa nih?
5: Nah. Oke. Okay. Pada saat itu sudah punya sebenarnya planning besar untuk berbisnis tuh, tapi tetap kalau kata orang Sunda mah dapur mah kudu ngebul kan gitu.
4: Iya.
5: Nah, untuk mensiasati itu, kita berjualan makanan. Okay. Yang jelas bagaimana caranya ini tiap hari bisa muter uang yang ada.
4: Oke. Okay. Apalagi kalau makanan mah semua orang butuh ya.
5: Betul.
4: Dan pasti habis aja gitu kalau makanan mah ya. Oke.
5: Jualan apa kayak sarapan pagi,
4: jajan,
5: ya, segala dicobalah.
4: Oke. Okay.
5: Situasi pada saat itu memang memaksa saya untuk itu. Segala dicoba.
4: Dengan produk kayak masak sendiri gitu.
5: Ya, belajar masak sendirilah. Makanya ketika berjualan tuh ya banyak sekali ilmu yang didapat.
4: Betul.
5: Karena yaitu tadi ilmu seadanya teh ya.
4: Oke. Okay. Siap. Itulah terus jualan makanan aja.
5: Sampai. Kenapa ke kopi?
4: Nah, akhirnya sekarang nih. Kopi yaitu namanya Nesia Coffee ya.
5: Betul.
4: Sama ada Joystick. Kalau joystick itu kayak makanan snack ringan dari apa singkong ya.
5: Dari singkong.
4: Stick singkong crispy teman berdua.
5: Betul.
4: Oke, terus jadi dari makanan tiba-tiba kopi nih gitu. Nah,
5: itu sebenarnya kalau boleh dibilang apa ya, permata yang tersembunyi sebenarnya.
4: Oh, okay.
5: Kopi itu. Jadi ketika saya sedang bekerja tuh, saya menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli kebun kopi.
4: Wih, mantep banget. Di mana?
5: Di Gunung Manglayang.
4: Di Gunung Manglayang. Manglayang Mountain. Pantas disitunya tulisannya ada Manglayang Mountain teman produ.
5: Iya.
4: Jadi kayak tiba-tiba untuk apa ya namanya tuh pengen beli kebun kopi sendiri di Manglayang, Gunung Manglayang gitu.
5: Betul. Jadi ceritanya begini, waktu masih kerja ini ceritanya. Jadi di bawah kaki Gunung Manglayang tuh ada lahan-lahan perhutani seperti itu yang digarap oleh warga sekitar ceritanya. Nah, di situ ada yang namanya oper garap. Kebetulan pada saat itu ada rekan saya yang memberikan informasi bahwa ini ada lahan garap yang mau dioper katanya. Nah, kebetulan secara ininya nominalnya kebetulan ada.
4: Cukup.
5: Ya, saya take over lah, saya ambil gitu. Dan awalnya saya hanya anggap kebun saja. Artinya ya yang penting saya punya kebun aja lah, enak buat weekend, jang niis lah kalau orang Sunda mah. Hanya itu yang di pikiran saya.
4: Pikirannya itu belum kepikiran kopi itu ya.
5: Belum. Karena kebunnya juga enggak terlalu luas. Ada beberapa pohon di situ. Saya tidak melihat peluang kopi di situ. Makanya ketika selesai bekerja pun kopi tidak saya lirik. Malah ke yang lain. Makanya saya anggap tadi itu apa, mutiara yang terpendam.
4: Terpendam ya. Akhirnya bertemu.
5: Sepanjang perjalanan saya jualan, karena seringnya berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama pedagang yang lain, mulailah sering ada pembicaraan terkait kopi. Dan saya ngomong saya juga punya kebun. Loh, kenapa enggak diolah, enggak digarap? Kayak saya sih berpikirnya kalau kebunnya minimal harus berapa puluh hektar atau gimana kan ya. Ya lumayan katanya walaupun hanya sedikit juga gitu. Oh, gitu ya. Nah, mulailah di situ saya mulai melirik. Saya masih belum mengerti ini. Masih belum memahami gitu kan. Karena saya masih memahaminya melihat masyarakat secara umum jualan yang paling mudah kan, ya gorengan, ya apa gitu. Kalau kopi saya masih belum bisa ngebaca. Dan pada akhirnya ya karena tadi sering berinteraksi, sering mengikuti kegiatan apa, mulailah mendapatkan banyak insight di situ. Sampai tahapannya saya mulai serius melihat kebun kopi, mulai apa diperbaiki proses penanamannya gitu sampai menghasilkan kopi, dan itu tahapan penjualannya pun untuk pertama-pertama yang dijual itu langsung buah cerinya. Jadi panen langsung jual, yang penting dapat duit kan.
4: Itu dulu ya penting.
5: Tapi ternyata semakin kesini berkembang dan banyak sekali masukan, lebih baik diproses aja, sabar sedikit nilainya meningkat katanya. Oh gitu ya, ya saya coba panen selanjutnya mulai diolah, dan ternyata memang benar. Kita hanya perlu bersabar beberapa bulan dan nilainya berubah.
4: Berubah gitu ya.
5: Nah titik ininya ketika saya mulai mengikuti pendampingan secara resmi dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat. Itu 2024. Nah disitulah saya mulai mengenal apa itu branding, apa itu
4: strategi marketingnya, pakai apalagi sana packaging, pakai kemasan atau punya brand nama gitu. Nah, ya
5: jadi saya mulai bisa membedakan mana itu berdagang dan mana itu berbisnis.
4: Berbisnis. Iya,
5: ya. Kalau berdagang ya yang penting dapat lebih kan gitu. Yang penting dapat untung. Kalau berbisnis kita harus membangun sesuatu, dan nanti orang tuh bukan melihat, bukan membeli kopinya, tapi melihat brandingnya,
4: brandingnya, nah, inilah, namanya.
5: Makanya lahirlah ini Nesia
4: Coffee. Oke. Ini kan awalnya kayak awam banget ya mengenai kopi gitu kan, gimana caranya untuk nanam kopi terus sampai akhirnya tumbuh jadi gitu, terus diolah dan lain-lain. Itu kan butuh proses dan juga belajar. Berapa lama tuh Om belajarnya sampai akhirnya tahu nih, oh cara nanam kopi itu seperti ini, harus ada bibitnya ini. Prosesnya berapa lama, terus diproses jadi kopi bubuk gitu ya. Berapa lama? Itu ada mulai ini enggak sih kayak trial and error gitu?
5: Untuk kopi, saya di sini pakai sistem kolaborasi. Jadi tidak semua yang saya kerjakan itu oleh tangan saya
4: sendiri.
5: Contoh mengenai proses penanaman itu, kebetulan kebun yang Om pergarap itu sudah ada pohonnya.
4: Alhamdulillah ya.
5: Iya.
4: Enggak di ini ya.
5: Jadi bukan
4: diambil.
5: Bukan beli kebun kosong terus Om yang tanam, bukan.
4: Enggak ada, itu udah ada. Sudah ada. Di situ ternyata
5: bahkan sudah berkali-kali panen, hanya saja mungkin perawatannya kurang maksimal.
4: Dan saat itu mah nggak tahu ini pohonnya buat apa teh, belum tahu ya.
5: Bahkan hampir beberapa kali panen itu Om udah nggak peduli mau diambil sama siapapun. Karena yang penting mah kebunnya rapi.
4: Rapi aja
5: ketika
4: ya.
5: Ketika saya main ke sana ya bersih lah, rapi
4: gitu. Itu peluang itu cuan ternyata.
5: Padahal itu cuan kan gitu. Karena memang saya lihat karena nggak terlalu luas ya, karena masih di bawah 1 hektar lah, masih di bawah itu. Om pikir kayaknya harus 10 hektar baru mulai bermain.
4: Ternyata
5: gitu kan.
4: enggak harus seperti itu ya.
5: Nah jadi untuk trial errornya sepertinya alhamdulillah sudah dilewati oleh tangan yang punya sebelumnya.
4: Jadi ini sebenarnya tuh ya membeli sebuah lahan yang memang
5: sudah ada
4: mutiaranya itu.
5: Nah seperti itu. Proses pasca panen, nah itu juga sama. Om tidak terjun langsung memproses. Yaitu tadi karena seringnya interaksi, akhirnya terbangun relasi. Nah disitulah Om mulai ketemu orang yang ahli dalam pasca panen.
4: Banyak link gitu. Kolaborasi ya.
5: Dari ngobrol ini sampai akhirnya bisa ketemu juga kan sama kakak nih.
4: Iya benar.
5: Dan lewat ngobrol juga itu.
4: Ih, luar biasa banget, kayak hal yang gak bisa disangka ya. Betul. Gitu ya. Kita beli lahan gitu ya, ternyata ada pohonnya di sana, dan ternyata gak ngerti itu apa sih ini. Ternyata itu menjadi satu cuan gitu.
5: Malah
4: ya.
5: Itulah yang menjadi
4: ini sekarang. yang jadi penghasilannya tuh gitu. Ih, keren, luar biasa. Namanya Nesia Coffee. Apa sih Nesia Coffee tuh?
5: Nah, boleh tebak-tebakan?
4: Oh, apa tuh? Indonesia.
5: Wah, ternyata bener cerdas.
4: Bener.
5: Alhamdulillah. Ya, ini mungkin salah satu bentuk ini ya. Merah putih saya. Walaupun dari segi kisahnya kenapa Nesia ini muncul, ada ininya juga. Ini tuh kalau kata pepatah itu, ketika kesempatan datang kita memang harus siap mau tidak mau. Ya ceritanya karena ikut pendampingan, ikut pendampingan di Diskuk Jabar. Alhamdulillah di situ ada fasilitas merek gratis.
4: Oh gitu. Oke.
5: Sehingga sok untuk produknya didaftarkan mereknya. Saya langsung berpikir kan, mereknya apa nih?
4: Belum ada kepikiran nama apa
5: iya,
4: tuh?
5: Iya kan awalnya saya jualan kopi.
4: Jualan kopi aja nggak ada brand namanya. Oke.
5: Wah, emang saya nyari nama. Saya terpengaruhi oleh merek-merek yang ada lah. Saya cek udah ada. Ternyata jadi pelajaran besar ternyata ya. Bagi siapapun yang mau berbisnis ya, bukan berdagang ya.
4: Berbisnis.
5: Kalau berdagang mah gak usah banyak mikir. Tapi kalau mau berbisnis, pertama tuh kita harus punya nama dulu.
4: Takut kan sekarang banyak brand-brand orang lain ketika kita punya nama itu orang udah pakai itu namanya.
5: Sampai akhirnya saya nyari nama banyak untuk kopi ini tuh ya nggak nemu lah. Ada belum ada di daftar mereknya, hati belum berkenan gitu kan. Kan harus klop hatinya berkenan, kemudian di data mereknya masih kosong kan itu. Nah alhamdulillah sepertinya ini Nesia nih. Saya masukin ternyata masih kosong, alhamdulillah. Segeralah saya daftarkan
4: Nesia Coffee. Dan ini ya kayak easy listening juga untuk ngomongnya juga teringat ya gitu. Apa namanya Nesia Coffee, gampang gitu diucapkannya juga ya. Wes luar biasa. Nah ini kan aku ngelihat ya Om Dewi kan banyak ya bawa Nesia Coffee ya. Betul. Ada varian apa aja nih Om?
5: Nah sebenarnya ini secara varian tuh ada 3. Kalau dari segi warna tuh ada yang hijau, ada yang gold, ada yang merah. Nah kebetulan yang Om bawa ini yang gold sama yang hijau. Apa sih bedanya gitu kan ya. Ya kalau para pecinta kopi mah sepertinya udah paham ya tentang apa itu proses honey, wine gitu kan. Nah Om tidak mau membuat apa klasifikasinya berdasarkan itu. Intinya Nesia Kopi punya rasa tersendiri, sehingga Nesia Kopi tidak bisa menjadi satu origin kopi gitu. Oh ini mah kopi Manglayang. Oh ini mah kopi ini. Nesia Kopi punya rasa sendiri. Nah yang hijau, yang gold maupun yang merah itu ada perbedaan dari apa ngeblendnya ini kopi. Jadi ini kopi bukan hanya dari Manglayang saja. Dari Pangalengan juga ada. Dari Untang. Dengan proses yang berbeda-beda, ada yang honey, ada yang wine, ada yang natural. Om campur. Sehingga muncullah rasa otentik Nesia Kopi.
4: Oh, beda dari yang lain gitu ya. Tapi kalau dari segi namanya mungkin yang merah apa namanya? Sama aja.
5: Sama saja sebenarnya.
4: Oh, gitu.
5: Jadi yang membedakannya hanya warna saja dan sebagai tanda saja tingkat keasaman. Yang merah tingkat keasamannya yang paling tinggi itu.
4: Jadi kalau yang lambung friendly yang mana nih yang bisa untuk lambung?
5: Ya. Lambung friendly secara.
4: Jadi orang-orang minum kopi tuh aduh aku lambung nih gitu kan. Yang enggak terlalu strong gitu. Kalo, apa ini strong semua?
5: Kalau secara varietas kopi, kopi Nesia ini termasuk yang friendly terhadap lambung karena Arabica.
4: Arabica.
5: Karena
4: bukan Americano.
5: Kalau Americano itu lebih ke proses penyajian.
4: Proses penyajiannya ya, salah.
5: Ini kopi itu kan ada
4: Arabica,
5: ada Robusta.
4: Robusta.
5: Ada Liberica.
4: Aku taunya Americano karena banyak di jual-jual Americano gitu ya, enggak tahu kopi ternyata terma kedua.
5: Lebih Robusta. Ke proses penyajian.
4: Berarti kalau yang strong banget tuh apa Robusta?
5: Robusta.
4: Robusta yang strong banget ya.
5: Yang paling tidak bersahabat dengan lambung.
4: Lambung. Kalau ini?
5: Nah kalau Arabica itu justru termasuk yang
4: bersahabat.
5: Hanya saja dengan tingkat keasaman ini sepertinya agak kurang juga nih sahabatnya. Sahabatannya agak kurang gitu. Kalau yang paling bersahabat tuh Arabica itu kalau pakai metode ini apa proses natural. Karena tingkat asamnya tidak seperti yang wine.
4: Tidak asam ya.
5: Tapi asamnya sebenarnya asam seger.
4: Ini yang paling favorit orang-orang yang mana nih Om?
5: Orang-orang paling favorit emang yang gold.
4: Yang gold.
5: Karena gold itu yang menengah lah.
4: Menengah.
5: Jadi tidak terlalu asam, tidak terlalu juga gurih. Karena yang hijau ini ada agak-agak sedikit gurih karena campuran naturalnya lebih tinggi ya.
4: Lebih pulen gitu. Lebih pulen, creamy gitu ya.
5: Tapi dalam apa? Disclaimer. Hanya pecinta kopi yang mungkin bisa membedakan.
4: Serius, jujur ya. Benar-benar karena dia udah tahu gimana ini kayak udah pas banget ini kayak tahu. Kalau misalkan baru-baru ngopi sehari dua hari mah sekali dua kali mah enggak akan tahu gitu.
5: Makanya kalau yang ya mungkin hanya peminum kopi mah.
4: Peminum kopi mah
5: enggak ada bedanya.
4: Enggak ada bedanya.
5: Kopi apapun ya sudahlah.
4: Tapi kalau udah penikmat kopi itu
5: hanya akan nyambung nih.
4: Akan nyambung nih, akan tahu. Kopi. Wow. Tapi kalau Om sendiri mau penikmat kopi?
5: Awalnya hanya peminum, tapi karena mungkin karena sering apa
4: jadi tahu ya,
5: mulailah
4: kayak tahu nikmatnya ini gini, ini ada rasanya, ini bedanya ini gitu kan, jadi udah tahu ya.
5: Hanya tahu mungkin ya. Kalau yang ahli kan ada lagi tuh punya apa, memang punya ada ilmunya,
4: ada gitu. Sertifikatnya lah ada, ya dia
5: memang ahli Q grader itu kan.
4: Oke deh, oke, luar biasa dengan Nesha Coffee Manglayang Mountain Wis, mantep banget ini guys. Terus satu lagi nih, dimana kan bukan hanya kopi doang nih, ada Choy Stick singkong crispy gitu kan.
5: Iya.
4: Tiba-tiba dari kopi ke Choy Stick ini gimana nih? Ada seperti sampingannya atau gimana nih? Side-nya.
5: Seperti ada belokan tajam ya. Lagi ngobrol kopi mendadak ke.
4: Mungkin kan kalau kopi biasanya sama ini enggak sih, sama kue gitu kan?
5: Iya.
4: Atau mungkin sama bolu gitu kan? Itu ya, cemilan.
5: Nah.
4: Beda ya.
5: Okay.
4: Gimana tuh, Om?
5: Untungnya karena ini lahir dari apa, inspirasi sendiri, makanya why itu bisa saya jawab. Kenapa ada Choy Stick singkong crispy? Nah ini juga satu perjalanan dengan Nesha Coffee tuh. Jadi ketika Nesha Coffee mulai melakukan perjalanannya, kan ini untuk Nesha Coffee kami punya beberapa titik-titik offline store jadi untuk bisa menikmati kopi ini. Ketika saya melihat di tiap titik-titik itu, wah ini teman ngopinya kayaknya belum ada yang pas nih.
4: Oke.
5: Dan sebagaimana karena Om ini memang berawal dari orang kampung ya, orang Sunda asli, kopi itu kan suka kopi mah jeung sampe cenah gitu kan.
4: Tapi kan sampe aslinya gitu ya, jarang gitu
5: berbentuk
4: cemilan ya.
5: Justru karena itu, karena Om juga termasuk yang sangat menyukai singkong goreng. Bukan keripik ya, singkong goreng biasa. Apalagi yang merekah gitu. Om tuh berpikir gimana caranya bikin cemilan yang semirip mungkin singkong goreng. Jadi bukan keripik, bukan apa, apalagi kan kalau kayak cemilan singkong yang lain itu sudah aroma singkongnya kan sudah berubah, mungkin karena fermentasi atau apa,
4: ada campuran lainnya.
5: Nah makanya Om berobservasi ini di mungkin akhir 2024 nih, mulai observasi apa, trial error membuat ini sampai akhirnya menemukan resep dan segalanya tentang stick singkong crispy ini.
4: Wih, ini ada lagi vendor lain juga untuk bikin ini?
5: Kebetulan ini semuanya masih
4: sendiri,
5: alhamdulillah.
4: Oke. Tapi yang kayak bikinnya, ngolahnya sampai akhirnya jadi?
5: Nah itu kan ini masih rumahan. Masih rumahan, masih diproduksi.
4: Produksi
5: di
4: rumahan ya? Ih, mantep banget.
5: Iya, karena gini kan. Kopi ini, Nesha Coffee itu kan tidak seperti kafe, kopi shop kan, yang setiap hari harus apa, ada serving itu kan, pelayanan. Kopi kan cuma satu kali produksinya, kali produksi, stok banyak, sebar, selesai,
4: tinggal bikin yang lain.
5: Terus apalagi kan gitu, makanya kenapa saya ngambil kopi juga, salah satunya adalah ya bagaimana saya membuat sebuah aktivitas usaha yang benar-benar efisiensi waktu, tapi efektif juga. Makanya Nesha Coffee ini salah satu jawabannya.
4: Wis, mantap. Begitu. Dan itu ada rasa original, jagung, pedas gitu ya. Berbagai rasa juga ya.
5: Ada
4: ya.
5: Keju, ada jagung bakar.
4: Jagung bakar gitu kan. Choy Stick ya. Namanya juga easy listening ya. gampang diingat juga, mudah ya, joystick.
5: Kasus yang hampir sama dengan Nesia Kopi.
4: Apa tuh?
5: Sama ketika ada apa fasilitas merek gratis.
4: Jadi kalau berpikir lagi nih, apa nih brandnya namanya ya?
5: Nah, awalnya bukan ini namanya.
4: Oh,
5: jadi apa? Tahun 2025 kemarin, uh-huh, ini namanya bukan joystick.
4: Namanya apa?
5: Namanya Hubuka.
4: Hubuka.
5: Jadi Hubuka itu sebuah ungkapan kekasihmu.
4: Oh.
5: Karena memang saya dedikasikan ini untuk istri saya.
4: Wis, mantap. Tapi kenapa diganti?
5: Pas daftar merek gak bisa.
4: Ada.
5: Sudah ada kemiripan.
4: Oh.
5: Nah, ini pelajaran lumayan nih.
4: Padahal, jadi walaupun beda tapi agak mirip-mirip dikit gak boleh.
5: Iya, jadi bukan gak boleh ya. Kemungkinan akan tertolak.
4: Oh, gitu.
5: Karena kan kalau pendaftaran haki itu kalau kita kalau udah bayar apapun kalau ujungnya ditolak ya selesailah. Nah, makanya ketika ada fasilitas itu dari dinas ya harus dipastikan namanya tidak ada kemungkinan gagal.
4: Gitu.
5: Makanya ketika saya sodorkan yang Hubuka sepertinya ini agak merah nih, kemungkinan tertolak. Makanya makanya direkomendasikan untuk diganti.
4: Diganti kepikiran joystick.
5: Enggak langsung joystick lah. Dua hari saya bingungnya. Apa nih?
4: Gitu. Dua hari mikirnya.
5: Joystick. Sempet sebelum joystick itu keluar Swiss stick saya tuh.
4: Swiss stick. Apa tuh Swiss stick?
5: Suami istri stick.
4: Oh my God.
5: Awalnya gitu, awalnya.
4: Lucu banget.
5: Dan saya cek di apa di daftar merek tuh kosong. Alhamdulillah. Wah, Swiss stick lah saya daftarkan. Tapi ya mungkin itu petunjuk dari Allah ya. Sakolebat lah kalau bahasa Sunda mah. Segini ngelewat. Coba kalau di Inggriskan gitu. Ini kayak choice nih. Saya coba nih. Ternyata kosong. Wah, alhamdulillah nih.
4: Oh, dari Swiss ke choice gitu. Swiss, choice.
5: Dan akhirnya inilah yang terpilih.
4: Oke deh. Jadi memang harus rezekinya aja di joystick zaman di Indonesia ya, keberkahannya wis luar biasa. Ih, keren banget. Berarti ini perjalanan yang panjang ya untuk panjang sampai sekali ke Nesia Coffee dan juga joystick ya.
5: Iya,
4: di tahun 2026 ini dimulai dari awal mula COVID 2019 mungkin.
5: 2019.
4: Ya? Sampai sekarang 2026. Ih, luar biasa perjalanan.
5: Penuh likaliku.
4: Perjalanan penuh likaliku. Tapi untuk kayak orang tahu akhirnya joystick Nesia itu media perantara media sosial atau mulut ke mulut atau seperti apa?
5: Sepertinya semuanya digunakan.
4: Oh, digunakan media sosial. Boleh nama Instagramnya apa, Om?
5: Alhamdulillah, ini pertanyaan yang paling saya sukai.
4: Oke. Okay.
5: Baik bagi teman-teman semuanya. Untuk Instagramnya nih, kalau Om Dew sendiri itu Om Dew.
4: Om Dew,
5: W-nya 2 W.
4: Oh, pakai Om gitu.
5: Om titik Dew.
4: Om titik Dew gitu.
5: Dew, W-nya 2.
4: Om titik Dew, iya. Ya, W-nya 2. Kalau untuk Instagram Nesia atau joystick sendiri?
5: Untuk Nesia Kopi, nesiakopi.id.
4: Nesiakopi.id. Joystick?
5: Yang joystick, joystick.
4: Joystick aja ya.
5: Di situ. Alhamdulillah ternyata belum ada.
4: Belum ada juga ya, gampang jadi ya. Oke. Oke, jadi itu melalui media sosial. Kalau kayak jualan e-commerce gitu, online-online ini juga.
5: Untuk online baru di Shopee. Baru di Shopee. Ini sebenarnya dari salah satu strategi penjualan saya itu memang tahap-tahap awal tuh mau menguasai dulu offline. Karena saya tahu untuk pangsa pasar Nesia Kopi ini memang agak terbatas ya. Jadi hanya mungkin kalangan tertentu lah saya membidiknya untuk Nesia Kopi. Dan melihat persaingan di online sepertinya cukup terlalu sengit. Makanya saya menguatkan di jalur offline untuk Nesia Kopi. Seiring berjalannya Nesia Kopi, joystick mengikutinya. Nah, kalau untuk joystick sudah ada juga di Shopee-nya.
4: Oke.
5: Ya, namanya joystick
4: ya. Iya. Jadi seluruh Indonesia bisa beli lah.
5: Seluruh Indonesia bisa membeli.
4: Oke. Ya. Kalau ini yang coffee ini kayak masukin ke
5: toko.
4: Toko-toko enggak?
5: Iya.
4: Oh, masukin ya.
5: Terutama toko yang apa gimana? Lebih ke kantin lah gitu ya. Jadi di kantin-kantin di situ ada tokonya yang ada ready to serve di situ. Yang pelayanannya langsung di situ. Nah, cukup cocok di Nesha Kopi.
4: Oh, oke okay deh. Siap. Nah, gak kerasa ya waktu kita habis, itu sudah jam 13.
5: Mas, saya pernah baru.
4: Bener, sudah ada.
5: Kalau jalan-jalan ini kayak baru nyampe
4: bener, mobil. Ini bener, ternyata bener kata Om Dew. Ini kalau misalnya diceritain mah gak nyampe 2 hari. Bener teman-teman, panjang. Tapi yang pastinya untuk teman-teman Pro 2 yang pengen tahu produknya, kamu bisa follow Instagramnya, iya. Di @nesha
5: nesha.kopi.id
4: terus dan juga atau Instagramnya di @choicetea.
5: Betul.
4: Dan juga jangan lupa follow ownernya ya di @om.dew. Titik Dew. W-nya 2.
5: Okay. W-nya 2.
4: W-nya 2. Body e-commerce di toko online-nya Choicetea dan juga Nesha Coffee ya?
5: Iya.
4: Oke deh, mantep. Pokoknya sukses, lancar.
5: Amin.
4: Amin, sehat selalu. Amin. Nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi, kita bisa ngobrol lagi ya Om ya.
5: Siap.
4: Siap. Sangat
5: dengan senang hati.
4: Oke.
5: Dan ini secara pribadi juga dari teman-teman UMKM juga mengucapkan apresiasi juga kepada teman-teman di Pro 2. Ya atas jalan inilah kita bisa bersuara,
4: biasa.
5: Bisa menyapa teman-teman.
4: Kita bisa mengobrol ya.
5: Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya.
4: Terima kasih banyak. Ditunggu next projectnya mungkin ya.
5: Oke, siap.
4: Oke deh, ada yang pesan mau disampaikan nggak buat teman-teman Pro 2 yang dengerin?
5: Buat teman-teman Pro 2, sepertinya di dalam perjalanan hidup tuh setiap orang ujung-ujungnya pasti akan menemui titik perjuangan sendiri ujung-ujungnya. Yang bekerja akan berakhir gitu kan. Yang selama ini mendapat sokongan dana semuanya akan berakhir. Maka persiapkanlah momen itu. Persiapkanlah momen itu. Dan untuk terjun ke dunia usaha, seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman yang lain, ada fase yang harus kita lewati. Bahkan sebelum kita berusaha, sebelum kita terjun ke berbisnis, ada fase yang harus kita lewati. Yaitu adalah rasa malu. Rasa malu ketika apa? Menawarkan, mempromosikan.
4: Jangan betul, gengsi.
5: Betul. Nah itu harus dilewati. Kalau bisa atau kalau perlu, sedini mungkin. Seperti halnya yang Om sekarang lakukan kepada anak Om, CEO Nesha nih.
4: CEO Nesha.
5: Karena Om sebenarnya hanya karyawan.
4: Ini CEO aslinya ya.
5: Hanya saja sedang belajar. Dan belum punya KTP, maka saya ambil alih dulu gitu kan.
4: Gue nanti kalau udah gede langsung ambil alih.
5: Dan sebagai pelajaran kan tadi, kalau dari menurut cerita kan Om Deo mulai begini kan mungkin di usia yang sudah lumayan. Dan rasa malu itu baru mulai dilewati saat itu. Makanya Om punya pelajaran, sepertinya rasa malu ini harus segera dilewati oleh anak-anak Om.
4: Oke deh, terima kasih banyak Om Dew, sehat selalu, sukses ya.
5: Oke, sama-sama.
4: Lancar. Amin. Nanti kita akan mencoba.
5: Wajib.
4: Berbagai macam Choicetea dan juga Nesha Coffee teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga buat kamu untuk nyobain Nesha Coffee dan juga Choicetea Singkong Crispy. Om Dewnya harus pamit ya. Semoga next time kita bisa bertemu lagi.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Just

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Cuaca panas kayak gini teman Pro 2, enaknya minum yang seger-seger. Dari tadi aku tuh BM banget sama es teh manis, tapi kenapa belum juga beli ya? Aduh, seger banget ya teman Pro 2 ya. Apalagi di cuaca yang panas kayak gini guys. Teman Pro 2, by the way ada yang seru, di mana ini ada buat kamu para pecinta live action Disney. Itu pastinya akan ada live actionnya Moana, yang juga bakal diisi soundtracknya sama Lyodra dan juga anak Krisdayanti yaitu Amora. Lucu banget ya. Lagunya membawakan lagu original berjudul Sepanjang Jalan, dan uniknya lagi Lyodra ini ngisi bagian rapnya teman Pro 2. Tapi Amora tuh udah emang Disney banget ya sih, kayak Moana banget. Dan suaranya bagus banget teman Pro 2 ya. Gak sabar deh aku. Jadi Lyodra bilang kalau lagu Sepanjang Jalan ini musiknya emang upbeat, semangat gitu ya. Terus menurut dia lebih terlebih lagi menyanyikan bagian rap untuk lagu tersebut dalam penampilan langsung yang dinilainya jauh lebih menantang dibandingkan rekaman. Katanya kalau live perform tuh kan kalau rap itu harus hafal ya, terus juga ikutin tempo. Habis itu kayak harus kompak dan biar enggak ketinggalan-ketinggalan, tapi ya seru. Tapi yakinlah kalau Lyodra mah pasti emang udah bagus banget teman Pro 2. Jadi live action Moana ini dipastikan di bioskop Indonesia mulai 8 Juli 2026.

0: dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teman Pro 2, udah waktunya Winda pamit. Abis ini bakal ada Sandy Puspandini yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Thank you buat kamu yang udah stay tune di Santai Siang. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari girl group global Katseye yang mengumumkan akan merilis film dokumenter baru berjudul Wild Hearts pada Agustus 2026. Film ini akan mengisahkan perjalanan para anggota dalam proses pembuatan EP ketiga mereka Wild yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus mendatang. Berdasarkan keterangan resmi, dokumenter tersebut akan menampilkan rekaman dari para penggemar, cuplikan eksklusif yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, serta wawancara dengan para anggota Katseye yang mengungkap proses kreatif di balik proyek terbaru mereka.
0: Info Pro 2.
2: Justin Bieber resmi bergabung dengan deretan bintang yang akan tampil dalam pertunjukan halftime show pada Piala Dunia FIFA 2026 di New York. Penyanyi asal Kanada ini tampil bersama Madonna, Shakira, serta grup K-pop BTS dalam pertunjukan halftime bergaya Super Bowl pertama dalam sejarah turnamen tersebut. Selain nama-nama besar, penampilan 11 menit ini juga akan menghadirkan Burna Boy, ada juga konduktor Gustavo Dudamel, ada Coldplay hingga para karakter bola Sesame Street, dan pertunjukan ini akan turut mendukung FIFA Global Citizen Education Fund.
0: Info Pro 2.
2: Guinness World Records atau GWR, lembaga otoritas global untuk pencatatan rekor dunia, resmi mengkonfirmasi bahwa tur Harry Styles Together berhasil meraih rekor dunia baru untuk kategori residensi terlama oleh seseorang musisi di Wembley Stadium. Dalam satu rangkaian pertunjukan, usai menuntaskan 12 konser di venue ikonik London tersebut. Rekor ini resmi diraih pada Sabtu 4 Juli 2026 ketika Harry menyelesaikan pertunjukan terakhir dalam rangkaian konsernya di Wembley Stadium.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya, ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi, jangan salah. Culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi, kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

sebelum kita lanjut Pro 2 Sore Cerianya, kita akan dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tepat pada pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Senin ini bakalan macet lagi deh teman Pro 2. Kenapa? Nih, satu informasi spesial buat kamu yang suka banget ya melewati kawasan Jalan Asia Afrika sebagai jalan yang sering kamu lewatin ya di tengah-tengah mobilitas kamu yang sibuk teman Pro 2. Siap-siap aja karena tanggal 11 sampai 12 Juli alias weekend ini teman Pro 2 akan ada penutupan jalan, yes, dan ini akan ada acara Asia Afrika Festival 2026. Dan di sini juga ada juga ya di Jalan Braga Pendek teman Pro 2, itu tanggal 11 sama 12 Juli juga. Jadi bagi warga-wargi Bandung yang berencana beraktivitas atau melintas pusat kota akhir pekan ini, pastinya mohon diperhatikan teman Pro 2 ya, informasi penting pada weekend ini karena digelar adanya pagelaran Asia Afrika Festival 2026 akan diberlakukan penutupan jalan dan titik potensi kemacetan kawasan itu ada di kawasan Jalan Asia Afrika dari titik 0 km sampai dengan kawasan Jalan Cikapundung Barat, juga Braga Pendek teman Pro 2, yaitu tanggal 11 sampai 12 Juli 2026. Belum ada informasi dari jam berapa sampai jam berapanya bakalan ditutup kawasan Asia Afrika tersebut teman Pro 2, tapi yang jelas karena kita udah tahu nih, kita antisipasi yuk rute perjalanan kamu lebih awal, biar lebih tertib jalan, biar gak telat-telat kalau misalkan kamu mau on the way ke suatu tempat.
1: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
2: Hai, aku Ziva, temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Terus Suning Pro 96 FM masih di Pro 2 sore ceria dan masih bareng sama Sandy Puspa Andini. Sore ini ada yang spesial teman Pro 2, dimana nanti akan ada sebuah perbincangan ya. Perbincangan di Pro 2 sore ceria berjaringan Bandung Bogor Cirebon teman Pro 2 ya, dimana kita akan ngebahas tentang penerima international internship di Hong Kong ya. Ini akan berlangsung dari Pro 2 Cirebon ya. Abis itu juga jam 17.30, wah ini sih buat kamu yang suka bola, bakalan ada perbincangan khusus sama Bung Kusnaini tentang bagaimana sih ya back to back dari Argentina ini potensinya seperti apa. Karena kayaknya Messi ini lumayan mulus jalannya. Mulus ya. Nanti ya obrolan itu akan kita kasih buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah nggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk. Paiki.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet. Tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih. Sedih,
2: suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya las ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah,
2: waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Flow right here.
1: Teman Pro 2 buat kamu yang kangen banget ya berpergian pakai pesawat terbang tapi langsung dari Bandara Husein Bandung, teman Pro 2. Siap-siap aja karena pemerintah berencana untuk mengoperasikan kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung, di mana respon maskapai domestik ini cukup positif karena ada 6 maskapai yang menyatakan tertarik untuk membuka penerbangan. Dan potensi rute penerbangan ini bukan hanya dibahas dengan maskapai domestik aja tapi juga dengan maskapai internasional. Tepuk tangan. Nih, rute nasional yang memang akan dibuka teman Pro 2 yaitu menuju ke Bali, Balikpapan, Pontianak, Padang, Lampung, Pekanbaru, Kuala Namu, Makassar, Palembang, dan Surabaya. Untuk rute internasionalnya itu ada ke Singapura, ke Kuala Lumpur, dan Johor Baru, teman Pro 2. Dan pastinya juga ya, tindak lanjut permohonan pembukaan rute, kayak ada persyaratan ya, persiapkan ya. Persiapan ini juga mencakup meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan. Dan persiapan ini juga bertujuan untuk memperkuat konektivitas penerbangan agar bandara dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Jawa Barat. Tuh ya, ini kayaknya Pasar Baru nanti bakalan ramai lagi deh sama para pelancong dari Malaysia, Singapura ya, karena banyak banget ya yang jualan di Pasar Baru tuh. Kalau misalkan kayak mereka diundang UMKM nih ke Pro 2, mereka cerita katanya tuh semenjak itu si Bandara Husein ditutup untuk menerima penerbangan dari Malaysia khususnya ya teman Pro 2, itu jadi agak sepi cenah ya. Dan pasti juga ini menjadi berita bagus buat kamu yang kangen buat pergi ke Bali langsung dari Bandung. Jadi gak usah ke Jakarta dulu teman Pro 2, kita langsung nanti ya dari Husein Sastra Negara.

0: sebentar lagi kita akan gabung sama Produa Cirebon untuk ikuti Produa Sore Ceria Berjaringan Taman Produa. Di mana ini informasinya pas banget buat kamu yang pengen magang di luar negeri barengan sama seorang penerima international internship di Hong Kong, Nyimas Nabila. Akan ada Denny dan Neila sebagai host kamu di Produa Sore Ceria sore hari ini, teman Produa. Makanya terus dengerin Produa 96FM di 96FM Produa Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: RRI Produa FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria berjaringan.
4: Yes, selamat sore teman Pro 2 yang ada di Cirebon, Bogor, dan juga Bandung.
3: Benar banget, senang sekali kita ada di Sore Ceria berjaringan untuk hari ini ya. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026.
4: Yes, dan di Sore Ceria berjaringan kali ini kita kedatangan salah satu anak muda yang sangat berprestasi.
3: Benar. Ada Nila dan Denny sampai 30 menit ke depan, yes, pastinya di Sore Ceria berjaringan kali ini. Dan langsung aja kita perkenalkan.
4: Iya.
3: Ada siapa Denny?
4: Ada Nimas Nabila.
3: Benar banget. Ini mahasiswa penerbangan internasional Intercity juga ya.
4: Betul.
3: Ini bisa diceritain gak sih Nimas, awal kamu nih sampai bisa nerima nih internasional Intercity ini dulu kali ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol. Ternyata emang udah dari kecil ya.
4: Bener.
3: Sudah satu tuh kayak diajarin bahasa Inggris. Kayak kalau misalnya mungkin Denny sama Neila nih pada usianya, kita kan kalau misalnya kecil mah kita kemana nih? Maunya kemana? Mainan.
4: Iya, mainan. Dong. Ini buku katanya.
3: Udah milih buku.
4: Iya.
3: Bahasa Inggris lagi ya.
4: Iya, bahasa Inggris ya.
3: Nggak main-main.
4: Bahkan katanya dari SD bahasa Inggris udah bagus.
3: Bener banget. Coba. In English?
4: Nanti we aja. Nanti aja.
3: We present, Nimas.
4: Nanti aja lah. Malu kalau dengerin.
3: Malu ya.
4: Diri sendiri ngomong bahasa Inggris malu. Mending Nimas aja.
3: Mending ke Nimasnya aja. Nimas, yes. Apa kabar?
5: Kabar baik, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ini boleh ceritain dong Nimas ya tadi soal kok bisa nih tiba-tiba diterima magang internship di Rosewood Hotel di Hong Kong loh.
3: Benar.
4: Gimana itu ceritanya Nimas?
5: Pertama kenalin aku teman-teman Pro 2, kenalin aku Nimas Nabila, aku mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati. Aku ini jurusan pendidikan bahasa Inggris. Awalnya aku tahu soal internship ini itu dari teman sebenarnya. Enggak tahu sendiri, itu teman nemu apa ya posternya. Entah itu dari dosen atau mungkin dari akun officialnya UGJ alias UGJ.official ya, kalau mau kepoin di Instagram. Awalnya mungkin dari teman itu diajak. Dari teman itu diajak aku ikutlah gitu ya. Buat ikut interview gitu awalnya yang pertama ke itu juga apa ya, motivasinya masih kecil gitu tuh.
4: Cuman
5: pengen ikut aja gitu. Tapi pas udah lolos ke dinyatakan lolos ke sesi kedua itu motivasi aku mulai naik gitu ya, kayak karena seneng lah bisa lolos gitu. Di interview lagi sampai interview kesekian, akhirnya nyampe ke interview sama user dari Hong Kongnya langsung. Jadi itu aku sebenarnya nggak nyangka bisa nyampe sejauh itu, ngelewatin pelatihan segala macam gitu. Awalnya aku juga interview sama user dari Hong Kong itu awalnya kayak apa ya, persiapannya masih separuh gitu. Kaget tiba-tiba habis seminar gitu ya. Awalnya seminar, dikasih taunya ada seminar. Habis seminar itu ternyata interview. Wah, di situ aku tuh apa ya, deg-deg pokoknya kayak gugup lah gitu.
3: Udah mulai nervous.
5: Iya, udah mulai nervous. Tapi di mindset aku tuh, alam bawah sadar aku tuh ditetapkan, ah santai aja gitu.
4: Iya, sama-sama gak manusia ini.
5: Gak perlu terlalu gugup. Kalau misalnya terlalu gugup dari pengalaman interview sebelumnya, jadi gak yakin gitu jawabnya. Nah, di sini aku mindsetnya udah santai. Jadi waktu pas interview tuh gak terlalu gugup dan pede-pede aja. Dan aku juga dapat first impression dari beberapa dari dosen di sana tuh di Poltek Par. Itu first impressionnya, kamu ini confident ya orangnya, nggak kelihatan kayak orang yang pemalu. Karena mannerism aku tuh kayak orang yang pendiam, pemalu, nggak banyak ngomong gitu biasanya. Nah, bener nggak nyangka gitu pas gitu udah selesai interview sama
4: usernya,
5: user dari Hong Kong, beberapa hari kemudian dapat kabar Nimas diterima sama Rosewood Hong Kong. Aku kaget karena di situ tuh nggak terlalu ekspektasi kalau bakal keterima gitu tuh, karena aku nggak ada persiapan banyak gitu, apalagi pengalaman aku di perhotelan itu masih
4: zero bahkan.
5: Ya masih ada sedikit lah karena udah di training sama dosen-dosen Poltek Par. Terima kasih banyak dosen Poltek Par.
3: Jadi udah ada pembekalan gitu.
5: Iya, seenggaknya.
4: Terus berarti tadi juga interview dalam bahasa Inggris pertama kamu berarti Nimas ya?
5: full bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali.
3: Itu kayaknya sebelumnya dibanyakin makan keju dulu.
4: Iya, sama roti biasanya.
5: Iya. Okay. Sayangnya aku nggak terlalu suka roti sama keju.
3: Wah, sayang banget. Berarti emang udah bahasa, emang udah dasarnya.
4: Gitu iya.
3: Udah spell bahasa Inggris banget.
4: Betul. Lah, Nyimas, ini kan berarti antara pendidikan kamu sama prestasi kamu yang bisa keterima internship di Hong Kong ini kan kayak berbanding terbalik ya, ya kayak bener yang banget. Satu di bidang pendidikan untuk ngajar kan sebenarnya kan pendidikan bahasa Inggris itu, dan ini keterima internshipnya di hospitality. Nah, ini kamu gimana maksudnya? Kamu nih masih nyari-nyari kah passion kamu di bidang apa, atau mungkin udah menentukan ini hospitality ini di jadi passion kamu?
5: Sebenarnya cita-cita awal aku tuh masih belum jelas gitu waktu pas awal masuk. Tapi setelah mendalami lagi gitu aku pengennya apa, aku termotivasi pengen jadi PR, jadi bagian PR. Pengen karirnya ke bidang PR kan, public relation. Tapi setelah ikut apa ya program ini tuh, kayak wah, perhotelan oke juga gitu. Walaupun memang dengar-dengar cerita dari teman-teman yang di sana yang udah ada pengalaman magang gitu kan, kalau sebenarnya hotel nggak apa ya perhotelan itu benar-benar nggak gampang gitu. Benar-benar susah, apalagi apa ya dapat cerita dari orang-orang apa anak-anak yang ada pengalaman di FO, dari housekeeping, dari F&B, dari kitchen, segala macam itu benar-benar wow. Berat banget ya ternyata gitu. Emang harus sat-sat, harus benar-benar apa ya memberikan pelayanan terbaik mereka terus gitu. Benar-benar enggak bisa santai gitu.
4: Betul.
5: Sama sekali.
4: Mau kita lagi apa namanya mau lagi hatinya lagi jelek, bad mood gitu kalau ada pengunjung kalau ada tamu ya kita harus tetap senyum gitu.
5: Iya, benar.
4: Itu mungkin yang salah satu yang bikin susahnya jadi hospitality
5: Jadi mood kita tuh jangan mempengaruhi kinerja kita gitu.
3: Ini kamu manajenya kayak gimana nih? Itu kan orang tuh enggak selamanya ya in a good condition gitu, apalagi moodnya bagus. Nah, ini Nyimas sendiri gimana buat manage itu tetap bisa tampil all out nih ngadepin tamu-tamu?
5: Kalau untuk berhadapan sama tamu sendiri kan aku belum pernah ya gitu. Tapi untuk memanage emosi itu aku biasanya apa ya? Kalau misalnya udah too much, ngerasanya udah overwhelmed banget, biasanya aku ngambil waktu sebentar buat ke kamar mandi untuk dikompres lebih ke apa ya
3: take time gitu
5: untuk lebih meredakan emosi yang lagi naik-naiknya gitu.
4: Ini pakai apa namanya nyalain shower terus
5: enggak gitu juga.
4: Oh, enggak juga.
3: Repot dong. Lama
5: itu mandi.
4: Masuk angin. Masuk angin nanti.
3: Tapi Nyimas, tantangan terbesar nih selama kamu menjalani proses untuk penerimaan internship ini nih apa sih yang kamu rasain? Ini kayak berat sih gitu.
5: Apa ya? Tantangan terbesarnya itu buat bisa menyimbangi teman-teman yang lain yang udah ada pengalaman. Karena aku kan masih belum ada pengalaman sama sekali, apalagi mereka kan udah berapa semester gitu ya. Lebih apa ya, lebih paham lagi sama bidang mereka gitu, entah yang di mana aja gitu, yang di departemen mana aja. Jadi aku merasa kayak aku ini tertinggal banget ya gitu. Cuman kayak aku gak mau terlalu stuck sama pemikiran itu, tapi dan tetap terus ikutin aja gitu. Percaya diri kalau aku tuh mampu gitu.
4: Yang paling apa namanya yang paling penting mah kita harus nyoba sih sebenarnya. Kalau kita udah
5: takut.
4: Kalau udah takut nyoba gak bakal jadi apa-apa juga, kejadian apa-apa gitu.
3: Betul. Nah, ini buat teman pro 2 nih. Ini kan banyak banget ya orang kayak punya ambisi, punya kayak keinginan, pengen kayak Nyimas gitu. Nah, ini kayak first step yang mungkin bisa mereka lakuin apa sih? Step-stepnya mungkin dari awal sampai akhirnya kamu bisa itu keterima di international internship itu kan ya. Pasti ada banyak bekal yang harus dipersiapkan gitu. Ini bisa share enggak ke teman P2 nih?
5: Bisa banget. Sebenarnya aku sendiri tuh bukan anak yang terlalu
3: kayak terlalu memanage segala sesuatunya, iya, gitu, menyiapin segala sesuatunya.
5: Gak yang terlalu perfeksionis atau gimana. Tapi aku ini modalnya apa ya, mental berani gitu, mental nekat dulu gitu. Dan selain nekat juga percaya diri sama kemampuan sendiri gitu. Tetap harus di apa ya, dihitung gitu. Saya ini mampu nggak nih kira-kira di sini. Tapi kalaupun misalnya apa ya, belum ada pengalaman sama sekali juga tetap kan kayak oh ini masih bisa belajar gitu, masih bisa dikuasai. Pede aja dulu intinya sih gitu. Mindsetnya itu dari mindset sih, emang dari mindset yang paling penting itu harus berani, harus bisa nekat, harus bisa apa ya, ngambil resiko. Gitu. Kalau misalnya di zona nyaman terus, di zona aman terus, itu nggak bakalan maju-maju.
4: Betul. Itu sih penyakit yang paling apa ya, sering mungkin orang tuh ngerasa ah udah enak nih di posisi yang sekarang, terus mereka nggak mau ngambil resiko. Ya itu yang dialami dari sekarang.
3: Jadi kita harus banyak belajar dari Nyimas ya. Tapi ini kan kalau misalnya mereka nih yang kayak dari kampus ya, Nyimas juga kan dari UGJ ya.
5: Iya,
3: jadi,
5: dari UGJ.
3: Seberapa besar sih kayak kampus tuh support kamu buat ikutan program ini? Teman-teman Pro 2 nih pasti di luaran juga ada yang basic ya kayak Nyimas gitu, pengen bisa gitu.
5: Oh, besar banget peran kampus itu ya. Kalau misalnya bukan karena kampus, mungkin aku gak bakal bisa jadi sejauh ini. Gak bakal mungkin bisa nyampe ke terima ke Rosewood kan. Apa ya, ada dosen dosen-dosen LIP yang di kampus 1 GJ itu terus mantau saya gitu selama prosesnya itu, dari interview 1 sampai ke interview yang kemarin sama dari Rosewood Hong Kong. Saya dicekin terus gitu, ini filenya, dokumennya udah lengkap belum, apalagi nanti waktu pas kemarin bikin paspor gitu, harus butuh dokumen ini itu ono apalah gitu, pokoknya banyak banget itu, pusing banget gitu, ribet banget. Dan pas visa juga ada juga bantuan dari dosen Poltekparnya gitu, banyak banget perannya. Pokoknya peran-peran dosen itu besar sih.
3: Pasti support ya.
5: Iya.
4: Sangat support ya.
5: Supportnya besar banget memang gitu. Terima kasih banyak untuk Ibu Lucy, Ibu Ingrid, dan Bapak Kartono.
4: Nah, kalau ngomongin soal Rosewood-nya, ini kan bintang hotel 5 ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin apa namanya, tempatnya Hong Kong, itu kan bisa dibilang jadi apa ya, kayak destinasi dunia lah. Banyak orang
3: untuk wisata ya,
4: bener, ya, dari seluruh dunia mungkin bakal kesana. Nah, ini kamu udah sempet apa ya, riset kah sama soal tempatnya di sana tuh bakal kayak gimana? Terus nanti rekan kerja kamu siapa aja itu? Udah
3: dan budaya di sana,
4: nah budayanya
3: mungkin bisa diceritain nggak nih Mas?
5: Kalau dari rekan kerja sih mungkin baru tahunya ini dari anak-anak Poltekpar aja ya, yang berangkat itu bukan cuma saya soalnya. Dari Poltekpar itu ada sekitar 14 kalau
4: 14?
5: Iya.
4: Oke.
5: Untuk ke sana tuh dari awal sih 9 tapi sekarang 14 kalau nggak salah. Untuk riset sih dibantu banget sama ayah gitu. Saya itu karena sering sibuk ya sama kegiatan kampus, sering pulang sore terus, belum lagi pelatihan gitu untuk host apa ya, housekeeping gitu di perhotelan itu, sering pelatihan pulang sore, apalagi waktu pas sekitar bulan Maret April itu sempat jadi guru tutor gitu, tutor les bahasa Inggris gitu. Itu jadi apa ya, benar-benar kelelahan gitu, nggak jarang sempat ada waktu buat riset-riset gitu, tapi dibantu banget sama ayah saya untuk mencari tahu Hong Kong itu kayak gimana, tempat apa ya, kehidupannya kayak gimana, makannya kayak gimana gitu. Itu terbantu banget sama ayah.
4: Dan
5: gitu. Sama satunya apa lagi selain
4: tadi apa ya?
3: Budaya.
4: Budaya.
3: Pasti kan ada perbedaan ya.
4: Benar.
3: Di sini dan di sana gitu.
4: Apa namanya?
3: Dan di Hong Kong.
4: Situasi bekerjanya juga pasti sama. Beda. Kayak maksudnya kalau di sini kan orang-orangnya pada banyak nyinyir atau contohnya gitulah. Nah, itu kamu udah mulai ya itu balik lagi riset. Udah siap belum sama itu gitu loh.
5: Ya siap nggak siap, harus siap sih. Karena apa ya, aku belum merasakan langsung kayak gimana budaya di sana kan. Belum ada bocoran atau kayak gimana kayak gitu orang-orang di sana. Kalau dari budayanya sih mungkin aku ada gambaran sedikit ya, karena pernah, tapi nggak tahu ya di Hong Kong sama di China kayak gimana. Karena aku pernah sempat kuliah di China gitu, 2019 itu. Itu kuliah di China itu di daerahnya, di daerah Kuilin.
4: Oh, dekat Wuhan gak
5: itu? Enggak, itu jauh. Itu jauh dari Wuhan.
4: Tahu Wuhan doang.
5: Shanghai tau enggak?
4: Shanghai, oh ya Shanghai. Di daerah mana tadi?
5: Kuilin.
4: Kuilin, itu berapa lama berarti Nyimas di sana?
5: Itu tuh baru sempat sekitar 4 bulan, kayaknya 4 bulan sampai 5 bulan di sana. Mm-hmm. Soalnya kan harus pulang karena itu outbreak COVID itu ya.
4: Oke, okay. Berarti kemarin juga pas di China itu ngambil jurusannya?
5: Jauh banget sebenarnya.
4: Nah, ini menarik nih.
3: Ini
4: berarti
3: menarik.
4: Apa?
5: Awalnya mau ngambilnya itu software, justru itu.
3: Software. Dan sekarang
4: hospitality.
3: Hospitality.
5: Oh, emang okay. Kayak loncat-loncat gitu, banting-banting street terus gitu.
4: Oke, okay. Tapi menurut ini gak apa-apa sih selama kita masih muda gitu ya, terus nyari apa passion kita, apa yang kita senangi itu ya gak apa-apa sih.
5: Iya.
4: Asal jangan udah bisa sedikit tinggalin, itu tuh yang gak bagus gitu.
5: Bener, iya,
4: harus bener-bener dikulik gitu.
5: Iya bener banget. Itu pas di China itu baru belajar bahasanya aja sih. Belum ke jurusan yang utamanya gitu, belum ke jurusan pilihan. Itu sekitar 4 bulan kuliah bahasa dulu, ngelancarin gitu. Soalnya syarat untuk bisa lulus gitu tuh harus HSK 4 katanya. Itu levelnya yang lumayan susah.
4: Berarti karena kebiasaan bahasa China-nya
5: harus pasti, karena kalau misalnya kita masih kosong banget kan kayak mengikuti pelajaran nggak mungkin gitu. Susah mereka mengajar pakai bahasa Chinese gitu. Kalau kitanya nggak ngerti kan bengong aja gitu, kayak ilmu nggak masuk berarti.
4: Benar,
5: yang diajarkan
4: benar.
5: Gitu.
4: Apalagi software kan itu pasti coding.
5: Iya.
4: Ya Allah, udah bahasa codingnya aja pusing, ditambah bahasa Chinese-nya.
3: Tapi Nyimas bisa bahasa Cina kayak untuk say hi or else.
4: Ni hao. Ini benar gak sih?
5: Bisa.
3: Udah mulai kayak banyak untuk bahasa Cinanya gitu.
5: Bisa sedikit sih. Soalnya udah lama enggak dipakai ya. Udah sekitar berapa tahun itu? 7 tahun
4: kayaknya.
5: 7 tahun udah enggak pakai gitu. Udah enggak golang sama orang lokal sananya, enggak ngobrol. Itu juga waktu pas ke China tuh datang, apa ya? Kemampuan bahasa aku tuh masih
3: minim banget.
5: Minimal banget itu, kayak cuman percakapan sehari-hari aja gitu, kayak belum bisa nyebutin nama bendanya gitu, apa yang mau dibeli itu. Woyau itu saya mau itu mau beli, saya mau beli ini gitu.
3: Oke, okay. Woyau mai. Saya mau beli kamu aja gimana?
4: Kok beli aku sih? Oh, woyau mai.
3: Dibungkus dong nanti ya.
4: Takut.
3: Tapi ini satu pengalaman yang menarik ya.
4: Yeah.
3: Di Cinanya Nyimas nih seperti apa ngambilnya, kayak software. Terus akhirnya di hospitality. Jadi buat teman Pro 2 juga yang mungkin kayak ngerasa mungkin awal apa tapi sekarang apa, itu bisa jadi ini juga ya, kayak
4: pembelajaran
3: ya. Gitu. Bisa di sharing juga sama teman Pro 2 bahwa kayak walaupun beda, tapi kalau misalnya kitanya serius nekunin itu ya bisa sih. Betul, buat ngejalaninnya gitu.
4: Nah, yang jadi pertanyaan nih Mas, setelah berarti bisa dibilang udah ada 3 bidang yang kamu coba ya. Nah, ini hospitality bisa jadi bidang yang terakhir kamu, atau mungkin nanti suatu akan saat bakal ada lagi. Tahu-tahu jadi atlet kan?
3: Iya kan? Masih muda banget usianya soalnya.
5: Untuk saat ini sih option aku masih di public relation sama hospitality.
4: Okay.
5: Kalau misalnya apa ya, kemungkinan aku mampu nih di hospitality, aku bakal mantepin diri buat ambil hospitality karena udah ada pengalaman kan gitu. Nggak kosong-kosong banget. Kalau di public relation itu aku masih belum punya pengalaman sekali, paling riset-riset sedikit aja gitu ya kan. Belum nyampe ke apa ya, mendalam banget gitu.
4: Oke. Nah, ini kalau misalkan dari 0 sampai 100% persiapan kamu untuk berangkat nanti di bulan Agustus ya?
5: Iya, bulan Agustus.
4: Bulan Agustus selama
5: 6 bulan
3: sampai
5: 6 bulan.
3: Januari kan ya?
4: Sampai Januari.
3: Sampai Januari.
4: Udah berapa persen persiapannya?
5: Persiapannya mungkin udah sekitar 80%.
4: 80%. Sisanya apa?
5: Tinggal packing.
4: Iya sih.
3: Karena kan Agustus ya.
4: Iya.
3: Tapi dari persiapan itu tuh kamu udah siap mental banget nih buat ke Hong Kong ini.
5: Iya, udah mantep banget. Kalau dari mental sih udah mantep. Walaupun emang nervous ya, tapi udah ngerasa apa ya, beranilah, nggak takut lah gitu. Karena udah pernah tinggal di luar negeri juga. Di China gitu, kayak merasa udah pernah tinggal di sana. Jadi kayak memang mungkin budayanya mungkin akan beda gitu ya, dari China sama Hong Kong gitu. Dari bahasa juga beda banget.
4: Oh iya, beda ya?
5: Beda. Kalau di China itu pakainya Mandarin. Kalau di Hong Kong itu apa ya? Bisa Mandarin Tagalog. Sama Kanton juga.
4: Oh, Tagalog. Kanton. Kok Kanton?
5: Nah. Kanton. Kalau Tagalog beda lagi. Kalau Tagalog di Philippines.
3: Philippines, bener banget.
4: Emang, soto ya.
3: Tapi berarti udah banyak banget ya yang kayak kamu siapin ya, dari kayak mungkin apa yang akan kamu dapetin di sana gitu. Kayak pelatihan-pelatihan mungkin udah kamu dapetin berarti ya, mulai dari sekarang. Iya, ya.
5: Udah didapetin. Terus dari minggu kemarin juga baru selesai pelatihan gitu, pembekalan di klat. Itu aku diajarin FO-nya, diajarin housekeeping-nya gitu. Cara masang spray yang benar kayak gimana, yang rapi kayak gimana gitu. Cara menghandle tamu kayak gimana, iya. Entah yang komplain atau mau yang check in gitu, kayak gitu.
4: Dan emang sorry dipotong dulu, kalau apa namanya si masang spray itu di hotel, apalagi hotel bintang 5 itu gak sembarangan kan.
5: Bener,
4: bahkan ada kayak perlombaannya.
3: Perlombaannya. Nela Madini pernah tahu.
4: Iya,
3: tahu.
4: Iya.
3: Kayak 1 menit kurang enggak sih, atau iya, atau harus ada waktu minimal?
5: Iya, ada waktunya. Kalau enggak salah waktu itu dikasih tahu minimal kalau mau yang single bed itu ya, yang single bed itu 2 sampai 3 menit itu paling.
4: 2 3 menit. Kita lama banget sampai keringetan kalau di rumah kalau ganti
5: spray. Itu yang idealnya ya.
3: Ideal ya, itu baru yang ideal.
5: Kalau yang king size kalau enggak salah itu 5 menit kalau enggak salah ya.
4: Itu. Okay.
3: Itu juga kan dengan segala ornamen-ornamennya itu kan, kalau misalnya lihat kan. Jadi enggak cuma spray doang tuh.
5: Iya, ada spray, duvet, ada pillow, ada selimut juga. Selimut itu yang paling duvet itu yang paling ribet tuh, berat soalnya ngeberesinnya tuh buat pas ke bungkus spraynya itu agak berat gitu. Kayak harus diangkat-angkat kayak gitu biar sesuai sama masing-masing sisinya nggak berantakan. Terus spray juga sama duvetnya itu harus rata, bener-bener rata gitu, kayak nggak ada yang ngegenjul atau apa gitu kan.
3: Bener-bener rapi aja ya.
4: Terus
3: ya,
4: kamu udah menguasai itu?
3: Terus kan suka ada kayak macam kayak hiasan-hiasan
4: ini,
3: gitu gak sih?
4: Ini handuk dijadiin bebek.
5: Towel art ya?
4: Towel art
5: aku gak diajarin. Belum diajarin gitu. Masih belum tahu. Cuman kalau buat masang spray, masang duvet, terus pillow, segala macam itu udah diajarin. Terus di kamar mandi juga harus ngapain aja gitu, ngebersihannya gitu. Chemicalnya, alatnya, apa aja gitu. Terus apa yang perlu diisi, di-refill, dari amenities-nya. Pokoknya segala macam udah diajarin. Kecuali towel art-nya.
4: Towel art. Oke, nanti mungkin bisa belajar sama Nei, jago banget.
3: Keren banget. Asik banget lemparannya.
4: Nah, ini Mas, ini kan nanti kamu selama 6 bulan kan di Hong Kong ya, di Rosewood. Iya. Nanti ada kemungkinan gak sih kamu dipindah gitu, bukan di housekeeping lagi, mungkin ke FO frontline atau ke mana gitu? Ada kemungkinan gak?
5: Kemungkinan ke FO sih kayaknya kemungkinannya kecil ya. Soalnya kalau di FO itu katanya harus bisa 3 bahasa.
4: Okay.
5: Bahasa Inggris, Mandarin, sama Kanton. Atau kalau lebih bagus lagi bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Entah bahasa yang Eropa atau Asia yang lain gitu ya. Sementara aku Kanton masih belum bisa sama sekali. Soalnya Kanton itu susah banget.
4: Beda ya berarti sama si apa tadi yang
5: Mandarin.
4: Mandarin
5: itu 4 nada. Ada nadanya.
4: Okay.
5: Kalau Kanton itu ada 6 nada dan itu pelafalannya beda lagi.
4: 6 nada.
3: Kayak gimana? Kamu bisa kasih example enggak ke teman Prodo ini 4 nada dan 6 nada?
5: Yang 6 nada
3: enggak. Enggak ini banget ke gue kayak 4 nada.
4: Iya, gimana sih?
3: 6 nada.
4: Kok bahasa ada nada?
5: Iya.
3: Gue pikir Doremi doang.
4: Iya. Maksudnya gimana?
5: Kalau Kanton itu aku masih belum tahu ya nadanya harus apa aja.
4: Mandarin.
5: Tapi kalau Mandarin itu ada nada datar A, terus ada yang naik A, terus ada yang turun naik gitu.
3: Oke. Ah. Gitu kan. Gitu,
5: kayak ada yang turun lagi yang tajam. Ah gitu.
4: Oh, oke. Okay. Contoh-contoh itu kalau apa namanya? Si nada itu mempengaruhi makna enggak?
5: Iya.
4: Oh iya,
5: mempengaruhi
4: contoh.
5: Arti banget soalnya kalau misalnya apa ya? Soalnya pernah ada pengalaman salah nada itu ditegur gitu.
4: Oh, iya.
5: Oke. Okay. Soalnya kayak one T aja tuh, one itu mau nanya aja tuh bisa artinya ada dua. Ada dua atau berapa ya? Pokoknya ada yang one T artinya nanya.
4: One T.
5: Ya. Ada yang artinya nanya, ada artinya cium.
4: Oh.
3: Jangan salah lu, Din.
4: Iya, tiba-tiba
3: ini bahaya banget nih.
4: Iya,
3: yang
4: iya,
3: ada.
4: Iya. Oh, Wenti.
5: Jadi, iya, ada kalau misalnya salah nada, salah arti juga.
4: Oh,
5: artinya
4: iya, repot ya.
5: Kalau misalnya masih sopan sih kalau enggak masalah, tapi kalau misalnya artinya malah jadi ternyata kurang ajar kan gawat.
4: Iya, takut ya.
3: Iya, deh. Oke, mungkin dari sekian banyak yang tadi kita bahas nih, mungkin harapan kamu nih untuk di yang akan berangkat nanti ke Hong Kong seperti apa, Nyimas?
5: Harapannya ya.
4: Apa?
5: Semoga bisa adaptasi, semoga bisa apa ya? Bisa dari ini tuh bisa dapat pengalaman ya, ilmu-ilmu yang baru dan itu sangat bermanfaat untuk kedepannya, untuk masa depan dan entah di lingkungan kerja manapun gitu. Entah itu dari culture-nya, entah itu dari hospitality-nya, entah itu dari rutinitasnya atau dari sifat-sifatnya atau apa ya gitu. Pokoknya semua dapat ilmu yang didapat dari sana itu semoga bisa bermanfaat nantinya.
4: Amin.
5: Dan untuk masa depan yang lebih baik.
4: Amin. Indonesia emas sekarangnya ya.
3: Indonesia emas. Sukses ya buat Nyimas Nabila nih.
4: Betul.
3: Untuk magangnya nanti di Hong Kong.
4: Yeah.
3: Bisa menyesuaikan juga dengan culture di sana, bahasanya juga semakin menguasai. Jadi udah best aja pokoknya di sana ya.
4: Ada pasti tuh yang bercandain kamu. Nyimas di mana? Di Hong Kong.
3: Bener banget. Ya udah, terima kasih buat teman-teman Pradua di Bogor dan juga Bandung. Thank you banget udah stay. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman Pradua di luar sana ya.
5: Semoga bisa memotivasi teman-teman untuk bisa juga magang ke luar negeri atau kuliah ke luar negeri gitu.
3: Benar banget. Oke, kalau gitu Nyimas dan Nailanya pamit.
4: Dani juga pamit.
3: Kita bakal ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Bye-bye.
4: Bye.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kemarin Sunny sempat kasih informasi bahwa Justin Bieber itu lagi approach ke FIFA ya buat tampil di halftime show. Ternyata udah ya, udah direalisasikan, sudah terencana, dan bahkan Justin Bieber sendiri ini udah upload e-flyernya, e-flyer. Jadi Justin Bieber tuh resmi bergabung dengan deretan bintang yang akan tampil dalam pertunjukan halftime Piala Dunia FIFA 2026 di New York. Jadi Justin Bieber ini bakalan tampil bersama Madonna, Shakira, sama grup K-pop BTS dalam pertunjukan halftime yang bergaya Super Bowl pertama dalam sejarah turnamen tersebut yang bakalan digelar pada 19 Juli mendatang. Dan selain nama-nama besar tersebut, ada juga nama-nama lain seperti Burna Boy, ada juga Gustavo Dudamel, ada juga Coldplay, teman Pro 2, dan karakter boneka si Sam Street, yang dimana juga pertunjukan ini turut mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Pastinya nih, teman Pro 2, baliknya Justin Bieber ke atas panggung besar ini terjadi gak lama setelah penampilannya yang penuh nostalgia di Coachella pada musim semi lalu. Dan bahkan penampilannya tersebut untuk week pertama dijadiin album. Wuh, hebat. Keren banget. Kita mah cukup seneng ya dengan comebacknya Justin Bieber ke panggung aja tuh udah happy banget, udah terobati di tengah isu-isu sakitnya dia, ya kan, gonjang ganjing ini itunya. Tapi ternyata kita bisa ngelihat dia senyum lagi, ketawa lagi di atas panggung. Finally, teman Pro 2, ya itu happy banget pokoknya rasanya. Tapi yang jelas ya, pertunjukan halftime pada Piala Dunia FIFA ini dikurasi langsung oleh Chris Martin dari Coldplay dan bertujuan menggalang dana untuk FIFA Global Citizen Education Fund, di mana inisiatif yang mentargetkan pengumpulan dana hingga 100 juta US dollar tersebut untuk pendidikan anak-anak di seluruh dunia. Tepuk tangan. Pastinya juga ya, bintang pop Kolombia Shakira dan musisi asal Nigeria Burna Boy yang sebelumnya turut menjadi bagian dari pembukaan turnamen di tiga negara tuan rumah Amerika Utara juga akan tampil kembali ya barengan, di mana lagu kolaborasi mereka Daida yang telah mendominasi tangga lagu menjadi lagu ikonik yang mengiringi laga-laga Piala Dunia sejak turnamen yang dimulai pada 11

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sebentar lagi kita bakalan ikuti sebuah obrolan Rangga Hadiansyah barengan sama Bungkus Naini selaku pengamat sepak bola teman Pro 2 tentang gimana nih ya Piala Dunia 2026 dan pastinya ada nggak sih ya potensi back to back dari Argentina. Yuk kita dengerin langsung aja obrolan sore hari ini.

0: Halo pemirsa RRI dan juga teman Produe dalam rangka pesta bola dunia. Luar biasa, Piala Dunia tahun ini udah makin seru banget juga. Dan bahkan mau menuju dekat-dekat mau final. Dan serba-serbinya udah wah semakin banyak. Mulai dari aturan yang tiba-tiba berubah. Terus pertandingan yang absolut sinema. Yang pastinya Rangga gak akan ngobrol sendiri di hari ini pemirsa dan juga teman Produe. Rangga udah bareng sama luar biasa komentator sepak bola pundit kita semua, Bung Kusnaini. Selamat siang, halo Bung Kus.
1: Selamat siang Rangga.
0: Wah luar biasa. Lagi di mana nih Bung kalau boleh tahu nih? Kayaknya lagi sibuk banget nih ya.
1: Iya, kebetulan lagi di acara rapat kerja nasional di Jakarta. Tapi karena diminta RRI Bandung, saya sempatkan waktu untuk ngobrol.
0: Wah luar biasa. Bung Kus kalau boleh tahu nih, Bung Kus di tahun ini jagoin siapa sebenarnya nih?
1: Ya jadi saya tuh secara tradisional ya, tradisinya tuh pendukung Jerman ya. Tapi memang sejak awal Piala Dunia kali ini saya nggak jagoin Jerman. Saya tahu memang kualitas Jerman di bawah tim-tim lain ya. Ada tiga tim sebetulnya yang menurut saya punya peluang juara itu ya. Ada Prancis, ada Spanyol, ada Argentina. Itu tiga tim yang menurut saya punya peluang juara. Jerman dari awal saya nggak yakin bakal juara. Dan terbukti memang Jerman kan ternyata pulang cepat gitu.
0: Itu kalau Jerman sendiri faktornya kenapa Bung? Bisa pulang cepat gitu. Padahal beberapa pemain mudanya oke-oke loh.
1: Iya materi pemainnya bagus. Ya walaupun nggak sebagus Spanyol, nggak sebagus Prancis ya. Tapi tim ini nggak punya pemimpin loh. Kadang-kadang tim sepak bola itu apalagi main di event sebesar Piala Dunia, Piala Eropa. Itu harus ada seorang pemimpin yang kuat, leader ya. Tadi Piala Dunia kali ini Jerman lumayan sebetulnya. Materi pemain bagus, pelatih juga lumayan, tapi enggak ada leader di lapangan. Sehingga mereka ketika menghadapi situasi sulit itu kadang-kadang enggak bisa lolos dari tekanan gitu ya. Bahkan yang lucu itu Jerman ini kan dikenal sebagai tim yang punya mental baja ya.
0: Yeah.
1: Kalau zaman dulu istilahnya staying power-nya tuh luar biasa. Tapi kalahnya malah adu penalti, itu kan kita tahu di situ. Jerman kalah adu penalti, kayaknya enggak banget gitu.
0: Itu kan berhubungan dengan mental banget kalau adu penalti ya Bung ya?
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau Jamal Musiala tuh, kaptennya kan sekarang, belum ada tuh mental-mental sebagai leadernya?
1: Jadi seorang pemain kalau jadi kapten timnas Jerman tuh udah harus lolos ujian gitu loh. Lolos ujian tuh minimal dia udah pernah bawa timnya juara liga. Dia udah punya caps-nya tuh udah di atas 25 gitu ya. Dan dia juga pemain yang di timnya tuh pemain penting gitu. Nah kalau pemain sekelas Musiala memang pemain bagus ya. Tapi dia belum melewati kriteria itu gitu loh.
0: Jadi untuk Jerman memang masih layak berarti ya, sangat layak mungkin untuk pulang berarti ya Bung?
1: Iya, artinya tahun ini belum siap lah untuk kembali bersaing di perebutan gelar gitu ya. Okay. Nah itu juga saya bilang ke supporter tim Belanda waktu banyak yang bilang Belanda nih Bung ini. Saya bilang Belanda tuh belum waktunya. Ini pemainnya tuh gapnya antara yang tua sama yang muda itu agak jauh dan kebanyakan pemain yang udah di level senior banget gitu. Udah bukan lagi di top performnya gitu. Jadi makanya saya bilang kalau Belanda kayaknya agak berat. Kalau Belanda tuh saya bilang paling tinggi tuh perempat final. Itu pun ternyata nggak nyampe ya. Jadi memang Belanda, Jerman ini tahun ini emang bukan eranya mereka. Yang saya agak kaget itu Brasil ya. Karena kalau bayangan saya Brasil itu mestinya sampai kalau perempat final aja sih gitu ya. Kayaknya sih harusnya mereka lewatin Norway itu masih bisa, Norwegia ya. Tapi ternyata Brasil juga tersingkir. Padahal Brasil tuh punya pemain-pemain yang kualitasnya di atas Norwegia. Leader juga ada tim ini punya pemain yang punya banyak karakter sebagai leader ya. Di belakang ada Marquinhos, ada Gabriel, di tengah juga ada pemain-pemain yang luar biasa. Termasuk di depan ada Vini yang harusnya sudah sampai di posisi sebagai leader di tim. Tapi nyatanya kalah lawan Norwegia agak menyakitkan juga sih kalahnya ya.
0: Itu Haaland langsung mencuri perhatian setelah dia berhasil mengalahkan Brazil. Gimana? Bungku sudah memprediksi nggak kalau Haaland bakal segacor itu di Pildun tahun ini?
1: Oh iya, orang mungkin sering lupa gini ya. Jadi Norway itu salah satu tim yang 2 tahun terakhir nih ya. 2 tahun terakhir itu termasuk stabil banget. Mungkin memang pernah kalah dari Prancis 1-4 ya di Piala Dunia ini. Tapi kan waktu dia mainin 10 pemain cadangan.
0: Oh iya.
1: Terbukti 2 pertandingan berikutnya kan dia lawan Pantai Gading main bagus. Lawan Brasil juga main bagus. Jadi memang tim ini dalam 2 tahun terakhir, Norway itu termasuk tim yang paling susah dikalahkan. Jadi ada beberapa tim yang 2 tahun terakhir sudah dikalahin. Ada Prancis, ada Inggris, ada Norway, ada Swiss, ada Spanyol. Itu tim Eropa yang 2 tahun terakhir ini, 2025-2026, susah kalah. ataupun kalaupun kalah cuma sekali gitu loh.
0: Oh iya.
1: Jadi gambaran itu kan menunjukkan bahwa memang tim-tim ini lagi di atas gitu, grafiknya tuh lagi positif. Nah, tim yang grafiknya lagi positif datang ke Piala Dunia itu biasanya mentalnya bagus. Apalagi Norway kan punya striker yang 90 menit tidur, satu momen jadi gol gitu. Ini kan striker tipe gitu.
0: Ajaib
1: itu. Dia seolah-olah gak ngapa-ngapain kan. Tapi begitu ada momen, jadi gol. Nah, itu yang kayaknya Persib harus beli yang kayak gitu tuh.
0: Iya lagi ya, Persib juga nih ya, butuh lagi nih striker nih ya. Kayak Halan-Halan begitu ya, Bung ya. Oke. Bungkus, kalau tadi Norwegia berhasil menjadi salah satu underdog juga berarti ya, ataupun tim kuda hitam berarti ya di tahun ini. Tapi tadi dari tiga yang dijagokan sama Bungkus, kenapa Inggris tidak masuk nih? Sejauh ini masih oke juga gitu, kenapa Bung?
1: Bisa nggak sih ngomongin Norway dikit lagi?
0: Oh boleh.
1: Norway itu kan serunya gini loh, ada cocok logi gitu ya. Tim yang katanya ngalahin Jepang di babak gugur, nah tim itu katakanlah tim A. Terus tim A-nya itu kan sama tim B. Nah, tim B-nya itu juara dunia itu biasanya.
0: Oh.
1: Itu kan.
0: Mungkin enggak? Coba.
1: Mungkin. Sekarang ini kan Jepang. Jepang kan kalahnya sama Brasil ya.
0: Iya,
1: betul. 16 besar.
0: Betul.
1: Yang ngalahin Brasil, Norway. Nah, jangan-jangan Norway juara dunia ini.
0: Tapi
1: karena ini
0: apa?
1: Ini sudah terjadi sejak tahun 2002.
0: Oh, pola yang sama.
1: Jepang itu Piala Dunia 2002 kan tuan rumah.
0: Iya.
1: Yeah. Kalah sama Turki di perempat final di 16 besar. Nah, Turkinya kalah sama Brasil di semifinal.
0: Iya. Yeah.
1: Brasil juara dunia. Itu 2002 kejadian, 2010 kejadian, 2018 kejadian, 22 kejadian kemarin tuh yang apa di Prancis.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, yang enggak terjadi itu pada tahun 2006 sama 2014. Karena Jepang nggak lolos dari fase grup.
0: Oh, jadi Jepang ini jadi benchmark sebenarnya ya untuk siapa yang bakal jadi juara gitu.
1: Tapi ini cocok logi.
0: Cocok lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau berandai memang juara, layak-layak aja nggak, Bung?
1: Kan pernah kejadian ada tim yang nggak layak dalam tanda petik ya disebut ini nggak layak juara nih. Tapi juara itu Yunani pernah jadi juara Piala Eropa. Dengan main defense terus ya. Ya jadi kan gak mustahil juga. Norwegia apalagi punya predator kayak Haaland gitu. Oke lah mereka sepanjang pertandingan diserang. Haaland juga nganggur 90 menit. Tahu-tahu dia dapat satu peluang jadi gol.
0: Oh iya.
1: Karena Norwegia ini pertahanannya juga bagus. Oh, jangan lupa. Okay. Norwegia itu pertahanan juga bagus.
0: Betul.
1: Dan lawan Inggris nih. Lawan Inggris nanti kan Norwegia kan. Inggris sama Norwegia kan kutub sepak bolanya sama itu. Kutub sepak bola basicnya kan kick and rush pada dasarnya. Dan yang kedua, pemain Norwegia rata-rata main di Inggris, kenal sepak bolanya Inggris. Oh, jadi Inggris harus hati-hati banget nih lawan Norwegia ini. Oke lah dia lebih unggulkan gitu ya. Tapi kalau Inggris mau kepleset, ya sekarang ini lawan Norwegia. Kalau Inggris lolos.
0: Ini mana secara
1: Argentina.
0: Secara postur Swiss, bagus juga ya. Secara postur pemain Norwegia itu keren-keren juga ya.
1: Enggak ada masalah. Mereka kan posturnya postur Viking.
0: Iya. Udah turunan DNA ya.
1: Iya, udah badannya gede-gede gitu, kuat gitu, makannya daging terus. Oh,
0: bener, bawa daging sendiri kalau misalnya mereka dari Norwegia tuh ke Piala Dunia. Tapi kalau ke Inggris, nah ini kenapa enggak dijagoin, Bung? Padahal Inggris football is coming home loh gitu.
1: Soalnya tuh mental juara gitu. Mereka tim kuat. Gimana ya kalau kalau ngadepin pertandingan-pertandingan krusial tuh? Saya nggak yakin sama Inggris tuh kalau udah sampai babak pertambahan waktu, kalau sampai ada penalti, nggak yakin saya lawan kalau Inggris udah sampai di situ. Ini Norway nanti, jangan-jangan adu penalti juga.
0: Bisa jadi kalau adu
1: tambahan
0: penalti
1: waktu ya. Adu penalti, bisa jadi loh itu.
0: Oke, kalau untuk bahas Inggris mungkin cukup di situ ya. Ini saya penasaran karena banyak titipan pertanyaan juga kepada Bungkus soal back to back Argentina mungkin nggak, mana kemarin lawan Mesir banyak kontroversinya katanya begitu Bungkus.
1: Iya, memang kalau mau jujur sih Argentina sekarang ini nggak sekuat 2022 ya. Waktu itu menurut saya memang peaknya Messi ya, karena memang waktu itu dia betul-betul ambisinya besar, karena itu satu-satunya gelar besar yang belum pernah dia raih gitu, bisa dibilang ya. Secara personal kan semua dia udah punya. Tapi setelah itu kan yang belum itu tinggal tim nasional. Jadi ambisinya gede banget, pemain lain juga semua tahu bahwa waktu itu kan Messi mau less dance katanya ya. Pokoknya kalau nggak juara lah kita, Messi bilang udahlah mundur aja lah, buat apalagi ngejar-ngejar sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Dan karena ambisinya sangat besar secara personal, secara tim juga sangat kuat, sangat bagus kerja sama timnya, chemistry-nya juga, Makanya Argentina 2022 itu secara permainan kalah sama Prancis di final itu. Cuma secara mental mereka lebih kuat. Ditambah lagi ada faktor Messi yang menjadi pemimpin. Nah itu kelebihan Argentina itu punya pemimpin. Tahu-tahu Di Maria aja bikin gol gitu. Waktu 2022 itu kan Di Maria menjadi pemain yang berkali-kali jadi penentu gitu ya. Yang sekarang ini pemain yang model kayak Di Maria itu menurut saya relatif nggak ada gitu loh. Jadi sangat bergantung kepada Messi. Gol-golnya Messi. Pemain yang lain tuh rata gitu loh. Tengahnya apalagi, walaupun tengahnya itu termasuk paling bagus ya. Ada Enzo, ada McAllister, ada Paredes, ada macam-macam lah. Tapi rata banget gitu, nggak ada yang bisa tiba-tiba jadi pembeda gitu. Kita sama zamannya Di Maria itu kan banyak banget waktu itu yang bisa menjadi pemain yang bisa mengubah keadaan ketika dimasukkan. Terutama Di Maria ya, yang bisa dibilang second maskotnya Argentina waktu itu. Jadi tim itu kalau punya maskot gitu ya, harus punya second maskot juga. Karena second maskot ini gunanya untuk menghadapi situasi pas lagi maskotnya itu ditutup gitu loh, atau lagi nggak berkembang gitu. Nah Argentina waktu itu punya Di Maria. Sekarang persoalannya pemain yang sekelas Di Maria nggak ada. Mungkin itu tantangan Argentina itu seperti itu. Walaupun peluang untuk back to back-nya masih ada ya, karena lawannya kan di besok perempat final relatif lebih mudah dibanding Inggris ya. Lawannya Swiss ya, walaupun Swiss ini tim yang konsisten ya, tapi secara pengalaman, secara materi pemain, Argentina masih di atas lah.
0: Oh, oke. Tapi mungkin tadi kalau bilang soal second mascot itu mungkin yang terjadi di Portugal mungkin ya, makanya Portugal tidak lolos.
1: Main bola tuh bekerja sama tim loh, nggak bisa kalau nggak bisa saling berkontribusi, nggak bisa saling bekerja sama, susah. Dan itu saya pikir kelebihannya tim seperti Prancis itu karena semua pemain itu sadar bahwa maskot mereka tuh Mbappe, second maskotnya Dembele, yang lain tuh kerja sama buat dua orang ini gitu loh.
0: Oke. Bisa dilihat dari situ ternyata ya, seru nih.
1: Oh iya, coba liatin cara mainnya Dwe, cara mainnya Barcola, cara mainnya Tchouaméni di tengah, Kone, itu kan semua bekerja untuk memberi peluang bagi Mbappe bikin gol. Semua juga ketika dalam keadaan sulit, Mbappe, ruang itu dikasih ke Dembele. Yang berani syuting-syuting kalau ada Mbappe bebas itu siapa sih? Ya Dembele. Pemain yang lain, kalau Mbappe bebas nggak akan berani syuting. Pasti dioper ke Mbappe. Tapi Dembele, Mbappe bebas pun kalau dia yakin dia syuting. Dan berapa kali kan bikin gol juga. Nah itu dalam tim tuh butuh yang begitu. Nah di Inggris juga ada tuh. Harry Kane bebas juga kalau Bellingham yakin, Bellingham bikin sendiri
0: gue. Oh iya, nah yang dia nggak ada ini di Portugal ini, mungkin jadi nggak aneh.
1: Nah itu, ganti Argentina juga nggak ada loh.
0: Iya, mungkin Argentina bisa jadi yang lain dulu aja. Kalau saya pengennya, Bung jangan Argentina deh yang juara gitu, biar coba yang baru lah, seru-seruan gitu.
1: Kalau yang baru sih Norwegia dong.
0: Oke, bungkus terakhir, terima kasih banyak karena udah mau ngobrol. Ini terakhirnya kalau prediksi final dan prediksi juara aja langsung dari Bungkus, kira-kira siapa?
1: Tracknya sekarang ini kan Prancis di bagian yang sebelah kiri gitu ya. Prancis kalaupun ketemu Spanyol saya sih yakin masih menang ya. Besok nih Prancis lawan Maroko dulu, ujiannya kan lawan Maroko dulu. Kalau lewat lawan Maroko saya sih yakin mau ketemu Belgia, mau ketemu Spanyol dia akan lolos ke final. Nah yang seru ini di kanan ya. Di kanan itu saya masih nggak yakin sama Inggris lawan Norwegia, terus terang aja. Kalau Argentina lawan Swiss saya masih yakin Argentina. Nah Inggris lawan Norwegia saya nggak yakin tuh siapa yang bakal menang. Nah kalau yang lolos itu Inggris, yeah. Inggris bisa ngalahin Argentina. Tapi kalau yang lolos Norway, mungkin yang lolos Argentina lawan Prancis di final. Nah itu kan masih situasi yang kita uncertain gitu ya. Jadi saya sampai sekarang masih nggak yakin Inggris bisa lewatin Norwegia. Dengan segala kelebihan Inggris, saya nganggap Haaland itu bisa jadi monster yang tidak terduga bisa 90 menit nganggur, 1 menit ngegolin tuh bisa banget gitu.
0: Bisa terulang waktu lawan Pantai Gading ya, dan kemenangan Brazil juga tap in gitu.
1: Iya, betul, jalan-jalan, tahu-tahu nyundul jadi gol.
0: Itu emang antik tuh, robot monster itu kata buat dia. Dan sangat menyenangkan ya, dia udah banyak penggemarnya sekarang Bungkus. Cewek-cewek udah pada seneng bola gara-gara Haaland sekarang. Oke, Bungkus terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena sudah membahas soal pesta bola dunia ini di Piala Dunia 2026. Semoga akhirnya saya setelah ngobrol ini saya akhirnya mendukung Norwegia. Awalnya Inggris tapi Norwegia bagus juga sih, seru deh. Baik, terima kasih banyak. Hidup Norway. Hidup Norway. Viking ya, biar Viking row tuh di sana. Terima kasih banyak. Bungko sekali lagi, selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Salam olahraga.
1: Terima kasih. Salam olahraga jaya.

sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi
3: wasallam. Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.
5: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

sepak bola demi memperebutkan 4 tiket menuju semifinal, dan kejutan demi kejutan terus mewarnai turnamen di mana laga perempat final ini dijadwalkan berlangsung sengit selama 3 hari berturut-turut pada 10 sampai 12 Juli 2026. Catat, ya, apakah ini ada negara timnas yang memang jadi favorit kamu, teman Produan, yang kamu jagokan ya. Nanti tanggal 10 Juli alias besok, teman Produan, akan ada pertandingan Prancis melawan Maroko jam 3 dini hari ya. 10 Juli jam 3 dini hari, which is nanti malam dong, ya gak sih? Nanti malam itu ada Prancis lawan Maroko. Jadi Kylian Mbappe, ada Hakimi, itu bakalan, ih mereka padahal temenan lo, gimana dong ya? Besti nih, tapi udahlah, rivalitas cuma 90 menit aja ya. Terus juga ada Spanyol lawan Belgia di tanggal 11 Juli 2026 jam 2 dini hari ya. Terus juga ada Norwegia melawan Inggris pada tanggal 12 Juli 2026 pukul 4 dini hari. Tuh ya, Norwegia lawan Inggris, Haaland ya sama Kane, teman Pro 2. Ada juga Argentina lawan Swiss, teman Pro 2 ya, di tanggal 12 Juli 2026 dan ini akan berlangsung pada pukul 8 pagi. Ah, seriusan 8 pagi? Iya ya, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa lah ya. Pokoknya itu tanggal 12, hari Minggu tuh, teman Pro 2, bisa lah ya. Jam 8 pagi. Jago banget FIFA bikin ininya, bikin jadwalnya ya, hari Minggu 8 pagi. Kalau dulu hari Minggu jam 8 pagi kita nontonnya Doraemon. Sekarang kita nontonnya Messi, teman Pro 2. Udah siap geliat babak perempat final ini, teman Pro 2?

0: Rangga. Maaf Rangga, aku baru datang.
1: Kenapa kau dari mana, saudaraku?
0: Iya, maaf aku telat, soalnya tadi agak jauh OTW-nya ke sini, Rangga.
1: Memangnya kau berangkat dari mana, saudaraku?
0: Aku berangkat dari Maldives. Jauh kan?
1: Di mana tuh? Maldives pokoknya, maksud kau?
0: Pokoknya jauh banget lah, Rangga.
1: Waduh.
0: Walaupun mungkin memang enggak sejauh jarak tempuh negara-negara nanti di Piala Dunia 2026 ya, karena katanya tahun 2026 di Piala Dunia ini jarak tempuh antar stadion itu akan lumayan jauh, karena secara wilayah geografis antar kotanya si penyelenggaranya itu lumayan jauh.
1: Oh, jadi kota ke kotanya jauh begitu sih.
0: Iya betul.
1: Dunia nanti 2026.
0: Betul. Kalau dibandingin sama Qatar sebelumnya kan dia relatif kecil ya. Nih contoh aja nih, dua kota terjauh ada Vancouver sama Miami. Itu jaraknya 4.500 km.
1: Wah, gila.
0: Bayangin kalau kamu naik sepeda ke situ.
1: Wah.
0: Sebenarnya tidak mungkin sih kamu naik sepeda.
1: Perahu galon ya.
0: Iya.
1: Bentar.
0: Kecuali kamu kayak Purnama Rafli ya, yang dari Bandung ke Mekah
1: naik sepeda. Iya, tapi sebulan.
0: Tapi sebut lah itu waktunya. 4.500 kilo bayangin.
1: Dia kayak dari Jakarta ke Bandung berapa kali ya?
0: Ini nih ada bayangannya nih buat kamu yang gak kebayang ya. Jarak Vancouver ke Miami yang jaraknya 4.500 km itu sama dengan jarak Miami ke Vancouver.
1: Waduh, luar biasa. Saya belum tahu loh sebelumnya Randy itu.
0: Jadi kebayangkan?
1: Ya, saya rasa semua orang itu
0: jaraknya.
1: Itu.
0: Rangga
1: tidak tahu dia.
0: Segitu jaraknya.
1: 4.500 segitu ya?
0: Iya. Kamu punya fakta apa soal Piala Dunia 2026, Rangga?
1: Wah, yang pasti saya punya gawat ya, pemain gawat.
0: Goat?
1: Gawat.
0: Greatest all the time.
1: Yes, the best. Kan ada 3 goat ya di dunia ini. Pertama Messi, Ronaldo, terus Raja Arab.
0: Kok Raja Arab masuk?
1: Ya kan, dia juga goat untuk para kreator-kreator.
0: Konten kreator, betul. Maraton.
1: Nah.
0: Tapi kalau ngomongin soal goat di Piala Dunia, emang siapa aja dan apa hubungannya sama Piala Dunia, Rangga?
1: Dan hari kali inilah, edisi Piala Dunia kali ini tuh Ronaldo sama Messi tuh bakal main lagi, dan ini adalah edisi ke-6 Piala Dunianya mereka. Ke-6, 6 kali berarti mereka kan untuk Piala Dunia ini.
0: 6 kali ikutan Piala Dunia.
1: 6 kali ikutan Piala Dunia, dan berarti belum pensiun-pensiun gitu mereka. Dan banyak yang bilang kalau ini adalah tahun terakhirnya mereka di Piala Dunia. Makanya pada berdoa juga semoga Ronaldo bisa menang, karena Messi udah. Ronaldo belum pernah punya Piala Dunia tuh.
0: Semoga ada sesuatu yang bisa enak buat ditonton lah ya di Piala Dunia.
1: Benar.
0: Yang kali ini. Dan semoga ada keajaiban, karena kan ada film yang judulnya juga Miracle in CR7 kan.
1: Miracle in Cristiano Ronaldo.
0: Ada fakta terakhir enggak soal Piala Dunia ini?
1: Aduh, apa tuh?
0: Jadi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di musim panas kan, di Amerika Utara. Nah, karena itu FIFA udah memutuskan bahwa akan menambah elemen water break atau break water di semua pertandingan yang akan digelar. Tahu kan Rangga water break?
1: Tahu, air yang patah.
0: Bukan Rangga.
1: Apa tuh?
0: Air yang putus.
1: Air yang putus.
0: Water break. Bukan dong.
1: Oh, bukan. Apa tuh jadi?
0: Jadi istirahat sebentar, kurang lebih 3 menit di tengah waktu setiap babak pertandingan. Karena secara cuaca juga memang lumayan ekstrim, karena kan lagi musim panas.
1: Oh, dan ini juga kemungkinan besar nih Piala Dunia kali ini ketika mereka mainnya, biasanya kan malam ya Piala Dunia. Di kita pagi-pagi.
0: Nah, betul.
1: Itu. Karena bedanya kurang lebih 12-11 jam kan dengan Amerika tuh.
0: Jadi antara subuh atau pagi-pagi ya.
1: Iya, kalau main sore di sana nih kita berarti subuh. Kalau di sana main jam 9 malam nih kita berarti 9 pagi. Wah, jadi kita bakal melihat orang-orang yang berangkat kerja sambil streaming Piala Dunia.
0: Iya, betul. Dan aduh, kayaknya kalau misalkan pertandingannya subuh, aku skip dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Kan ke masjid.
1: Masya Allah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

bertanya-tanya ya teman Pro 2 ya. Itu rambutnya Haaland kalau lagi main bola kok bisa kayak slick banget kayak gitu? Benar-benar kayak unbothered ya. Jadi benar-benar rapi, di cepolnya tuh presisi dan enggak ngagayoy gitu teman Pro 2 ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan ya di benak khususnya para cewek-cewek yang punya rambut panjang dan suka nyepol rambut gitu kan ya, yang biasanya turun-turun, apalagi kalau cuma punya satu karet rambut tuh udah lama dipakai tuh udah lumayan ini ya, merenggang ya. Ternyata nih teman Pro 2 ya, dengan nama besarnya Erling Haaland membuktikan bahwa ciri khas personal bisa jadi ladang bisnis raksasa. Jadi ini terlepas dari yang namanya brand-brand olahraga teman Pro 2, tapi ternyata ikat rambut. Ternyata kuncinya dari rapihnya rambut Haaland itu adalah ikat rambut bermerek Kneki, nggak tahu Sandy bacanya kayak gimana, cuman nulisnya Kneki, Kneki ya. Dia bahkan sempat berinvestasi untuk membeli sahamnya juga, dan hasilnya penjualan melonjak tajam di seluruh Eropa, yes. Dan pastinya monetasi keunikan brand ala Haaland ini tuh benar-benar luar biasa sebelum kompetitor mendahuluinya. Jadi memang nih semua orang tahu kalau Erling Haaland adalah mesin gol yang mematikan di lapangan hijau, namun jarang ada yang tahu kalau dia berhasil mengubah salah satu ciri khas fisiknya menjadi ladang bisnis yang sangat menguntungkan. Jadi kuncinya ada itu ada pada karet ikannya, hair ties-nya teman Pro 2 yang selalu dia pakai bertanding selama bertahun-tahun, yes. Dan itu ada kayak dijual kayak satu box gitu, entah isinya kayak 10, ini warna-warni, ada yang dari warna Magic Hibinu gitu ya, terus ada warna gelap-gelapnya juga ada teman Pro 2. Dan ternyata merek ikat rambut ikonik yang dipakai sama Haaland ini, mereknya adalah Kneki, sebuah brand yang sudah berdiri sejak tahun 1987. Gitu teman Pro 2. Dan dampak masuknya Erling Haaland ini langsung membuat penjualan Kneki meroket tajam di pasar besar seperti Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Swedia hingga Denmark. Bahkan koleksi spesial miliknya ya, ini langsung ludes terjual dalam waktu singkat. Business is business, guys. Best, ini di Haaland Effect ya, ngeguncang Eropa. Ada nggak ya masuk ke Indonesia? Atau mungkin ada yang just tip Eropa? Kamu mau nitip ya ikat rambut Haaland teman Pro 2?

Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini. Teman terbaik.

0: capital letters.
1: Udah mau jam 7, teman Pro 22, waktunya Sandy harus pamit dari rangkaian acara Pro 22 Sore Ceria. Thank you so much for listening Pro 22 Sore Ceria. Dari tadi Sandy jam 3 sampai sekarang udah mau jam 7 nemenin kamu. So it's time for me to go. Besok Sandy bakal terus nemenin kamu. Besok jam berapa ya? Oh, besok malam. Teman Pro 22 Sandy temenin kamunya di Pro 22 jaga malam ya. So thank you so much for listening sekali lagi ya. Abis ini bakal ada Sabila yang temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Have a great day. Bye bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Selamat datang di Jaga Malam Teman Pro 2 dan selamat datang juga di Info Pro 2 ditemani sama Lala tentunya di hari ini.
1: Info Pro 2.
3: Informasi pertama datang dari musisi Yura Yunita yang menghadirkan kolaborasi nyentrik dalam program serian live session jamming intimate bertajuk Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya di hari Kamis. Yura mengajak penyanyi pop senior Hetty Koes Endang dan penyanyi baru di industri musik tanah air yaitu Indah Kus untuk membawakan lagu Bandung dari album ketiganya yang bertajuk Tutur Batin.
1: Info Pro 2.
3: Lyodra kembali bermusik Teman Pro 2 dan membawakan lagu original berjudul Sepanjang Jalan dalam film live action Moana. Saat ditemui dalam jumpa pers Jakarta Rabu, Lyodra sempat mengungkap bahwa ia memiliki tantangan dan juga eksplorasi baru dalam membawakan lagu tersebut. Salah satunya momen ketika harus bernyanyi rap.
1: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir, Teman Pro 2 grup vokal New Pusat Dunia atau NPD menyiapkan aransemen baru untuk dua lagu mereka dalam upaya menghadirkan pertunjukan yang menyenangkan dalam rangkaian tur konser yang akan dilaksanakan dari 23 sampai 26 Juli 2026 mendatang. Dengan daftar lagu yang terbatas, mereka berusaha menyajikan pertunjukan yang menarik dalam rangkaian konser NPD World Tour yang rencananya digelar di 12 lokasi di wilayah Banten, DKI, Jakarta, dan Jawa Barat serta disiarkan langsung selama 72 jam di platform streaming. Dari beberapa kota itu ada Bekasi dengan Bekasi, The Vogue atau Depok, Rain City atau Bogor, Army Town atau Cimahi, Sibiria Van Java atau Kabupaten Bandung Barat, Paris Van Java atau Bandung, dan Korea, Kopo Area. Siapa nih di sini Teman Pro 2 yang baru tahu kalau NPD itu singkatan dari New Pusat Dunia.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul. Edi
1: dan juga Davi, yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
0: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
0: Wah, bukan.
1: Bukan ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Mm-hmm. Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gua gitu.
0: Okay.
1: Kan. Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh?
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai, gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Oh. Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh. Benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener. Kan.
2: Yeah. Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga sih.
2: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Iya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana?

0: sekecil apapun itu panggung baru lo. Gitu.
1: Benar, benar. Yeah. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Iya, kebayang.
2: Tapi lo ingat gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
2: Di mana itu?
1: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
2: Oke.
1: Okay. Oh, iya, tapi oh, ya? Jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
1: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia.
0: Oh.
1: Dan itu malam minggu.
0: Rame itu
2: ramai banget.
1: PRJ kan rame mampus.
0: Iya.
1: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
2: Bener.
1: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan. Yeah. Banyak banget ya. Itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita.
0: Yeah.
1: Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: udah peduli amat
1: yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
1: Sempet salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman ya.
1: Kayak orang-orang kayak
2: enggak sengaja itu ya.
1: Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
1: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
1: Oh bukan, itu ya ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga.
2: Oke. Okay.
0: Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
1: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
1: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
1: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
1: Okay. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
2: Yes.
1: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
2: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
1: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
1: Enggak, gue suka aja.
0: Suka.
1: Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, itu sehat beneran lo gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
0: Oh, okay.
1: Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla ya, it's sugar anyway.
0: Iya, sama aja
1: gitu.
2: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
2: Nih bridging.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
2: Betul. Iya, benar.
1: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Lagi sih maksa banget bikin
2: bridging. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
2: Iya benar.
0: Enggak juga sih.
1: Jadi sebenarnya stres manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
2: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
2: Iya.
1: Masih dibalik meja.
2: Tebalikin.
1: Masih dibalik meja, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
2: ya. Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single. Baru rilis 2 single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
3: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
2: Oh,
3: lagu gue itu.
1: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
3: EP perdana gue juga.
1: Itu gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, pernah banget.
1: Sekarang EP, cuy.
2: Yeah. EP, gokil.
3: Gue berubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
1: Waktu itu lu pakai topi.
3: Gue keren banget ya,
1: bagaimana? Lu pakai topi.
3: Iya.
1: Gua
2: enggak
1: tahu.
2: Enggak ya.
1: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya ya? Lu baby?
3: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
1: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa, santai.
3: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu, ngerti gak sih?
2: Sampai
3: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
1: Wow.
3: Ya, segelintir.
2: Iya,
3: maksudnya kan it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
3: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
2: Okay.
3: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh, Jordi tuh pernah mengalami ini ya. Oh, Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya. Oh, dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh, jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
1: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi
2: bener.
1: Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
3: Iya, manusiawi lah ya.
1: Manusiawi,
3: iya,
1: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini 2 lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
1: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
1: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
3: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
2: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
3: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
2: Bukan. Banyak
3: gitu. Enggak. Banget ya. Kalau curhat.
2: Iya,
3: lu gitu. Oke, gitu. Jadi tentang. Lu jadi distracted. Gue gak. Enggak apa-apa. Gue jadi tentang. Gue mau ngeblank.
1: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
3: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir.
1: Oke.
3: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
2: Okay.
3: Putusnya tuh kita nggak ada drama, kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
1: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
3: Bisa.
1: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
3: Susah banget.
2: Susah.
1: Iya,
2: jujur, susah.
3: Nah itu lo mesti sibuk.
2: Lo masih bikin lagu, bro.
1: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
1: Iya, tapi serius, gue soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo. Padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
3: Pasti. Tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu ngedutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
1: Paham. Oke.
3: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya.
2: Benar.
1: Oh my god.
2: Wow. Oke.
1: Cukup sakit ternyata.
2: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
1: Iya. Seperti itu sih.
3: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku. Kayak kamu cari yang lebih baik dari aku.
1: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
3: Gitu. Jujurnya.
1: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judulnya.
3: Masih.
2: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
1: Iya.
2: Iya, kalau dari judulnya kan.
1: Iya.
2: Kalau dari judulnya kan.
1: Apakah orang yang sama?
3: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
3: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya, datang gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
1: Menghanyutkan.
3: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi. Coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Iya, benar-benar.
3: Karena gue suka nih gitu.
2: Iya, benar-benar.
1: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
3: Kalau tabrak pakai bus.
2: Horor.
1: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
1: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Pak.
3: Sesemua itu kan.
1: Semuanya
2: kalau cukup waktunya ya.
1: Sekali lagi di 0811 800 105.
2: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
1: Oke. kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari Jordi Riz.

0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Apa iya?
2: Benar. Kamu mengalami apa yang kualami, Kak?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Aiy.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah. Amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow. That's really nice.
0: Alright. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget. Banyak
1: nih. Ini udah ngecek dari 7:30, bro.
0: Kita juga belum sampai. Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sehingga.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
1: betul.
2: Gitu.
1: Nice.
2: Benar-benar.
1: Semoga aja
0: ditunggu ya. Ditunggu ya.
1: Let's go.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu nggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil. Gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu.
1: Sama sih.
2: Iya sih. Kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya.
0: Yeah.
2: Specifically tenang aja buat gue.
0: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
1: Yes.
2: Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal setiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Yeah.
0: Maksudnya itu teman gue. Heeh.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut dong. Ah.
1: Oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa nih?
0: Nisa,
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Kenapa nih?
2: Siapa ya? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
1: Iya, jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu gue. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra.
1: Okay.
2: Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deketin collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget
1: ya cara
2: kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti unspoken pleasure.
1: Unspoken pleasure. Mas.
0: Enggak harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
0: digabung-gabung gitu ya saya.
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalahnya ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke. Lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya, karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang ganti-ganti live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh, benar.
0: Oke. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah,
2: hidup baru aja udah.
0: Benar banget.
1: Sih.
2: Karena kalau dikit 3 tahun, Bu, kamu itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu
1: sekitar
2: 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa ngontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
1: Nah, itu dia benar-benar. Ya ya. Ruin your friendship, bro.
0: Yeah. Benar. Oh, benar. Oh my god. Oh. Sorry, oke, ini ada ini nih, terakhir deh atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya atau lagunya kira-kira lebih susah?
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Suka lagu-lagu, suka kan lagu, ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana maksudnya?
0: Kita pelan-pelan, bisa coba, gak pelan-pelan. Separate the artist and their work?
1: Oke.
0: Artis
1: sama
0: misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak kebukti. Tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
0: Benar. Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng. Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya. Ameng apa? Prancis, ya? Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong ya. Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu loh. Enggak yang wow mata, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini. Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya. Ketiga, pas makan sambelnya gak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pedes re.
0: Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Gak, kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan.
1: Iya.
0: Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Jodiri saya pribadi.
0: Nasi tempong karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Clip masukin TikTok, please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget, bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordiri sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau mau selalu dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
0: Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi apa Riz lovers.
1: Jordi Riz lovers.
2: Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen nih.
1: Iya benar.
2: Nama jadi waktu itu sama fanbase gue tuh. Ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Nah, namanya Joy Disaster.
1: Oh.
2: Kenapa Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes, yes,
2: disaster
1: yes.
2: Itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
1: rame.
0: Udah
1: rame sih. Lope-lope hijau semua sih, Jen.
2: Joy Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian tetap bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Iya bener,
2: kita boleh galau tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Gimana sih? Itu gimana sih?
1: Gimana sih meja? Gimana sih?
0: Bolong.
1: Bukan udah bolong.
0: Teman Pro 2 gak bisa ngeliat juga ini.
2: Kita gak bisa lihat ya.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Gue yang thank you banget.
0: Thank you
2: so much, kalian seru banget.
1: Thank you.
0: So fun. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edita pamit.
0: Dan masih ya.
2: Nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Alright. Bye. See you guys.

0: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam dan selamat datang di Jaga Malam. Kita pasti tepuk tangan dulu se-stadion dong. Nah, hari ini Nala udah didatengin gak tuh? Ditemenin nih sama 2 AA Kasep. Alasia. Coba tuh bersuara dulu.
1: Halo.
0: Kira-kira siapa ya? Kita sapa dulu dong. Hai.
2: Halo.
0: Siapa di mana?
2: Di sini Iqbal Habibur.
1: Bareng Dim-Dim.
0: Asik. Ih, imut banget ya Dim-Dim gitu. Dari mana nih Iqbal dan Dim-Dim?
2: Kita dari Absurd Production.
0: Yes, Absurd Production. Jadi ini Absurd Production itu adalah kayak apa sih kak, gampangnya gitu buat produan nih?
2: Kalau Absurd Production sih lebih ke production house sih, lebih
0: okay.
2: Ke production house film gitu. Cuman mungkin kita Absurd Production itu dari satu dari empat naungan.
0: Satu maksudnya gimana tuh?
2: Nah, jadi sebenarnya Absurd Production ini termasuk dari Absurd Community. Nah, di community itu ada universe, ada Absurd Universe, okay. Ada Absurd Kreatif dan kontennya Absurd. Jadi ada empat bagian.
0: Oh, itu anaknya gitu lah ya, anak-anaknya. Berarti kalau yang kayak intinya apa nih?
2: Intinya di Absurd Production.
0: Oh, ini berarti.
2: Karena emang yang paling lama di Absurd Production.
0: Oke.
2: Kebetulan ini tahun ke-8 berarti.
0: Yang
2: tadi-tanya masih kayak adik-adikannya lah gitu.
0: Oke. Berarti awal mula terbentuknya Absurd Production ini gimana nih kak?
2: Kalau dulu sih karena aku tuh berangkat dari konten kreator juga, konten kreator mandiri lebih tepatnya, kayak bikin video-video pendek, editing di TikTok dan lain-lain. Awalnya emang senang sendiri bikin konten tuh, cuman lama kelamaan jenuh juga ya sendiri terus gitu. Pengen ada temen gitu. Namanya waktu itu masih ngampus kebetulan. Nah, waktu itu masih ngampus dan ngajak nih beberapa teman seangkatan, ada adik tingkat juga kadang diajak juga. Nah, akhirnya kita ini yuk bikin konten bareng gitu, bikin konten bareng. Awalnya nggak ke film teh, awalnya emang konten biasa aja kayak.
0: Apa sih kak kontennya gimana?
2: Kalau dulu sih kontennya mungkin ya kejamanan lah kali ya, kayak bikin-bikin ada sketsa komedi dan lain-lain.
0: Mungkin yang kalau ala-ala Indovidgram gitu kali ya. Oke.
2: Jadi emang awalnya emang di ranah situ aja, karena emang nggak ada kayak mau ke film, mau ke sini, enggak. Cuman ketika belok ke filmnya itu ketika kita udah main di YouTube. Nah, di YouTube tuh kita nyobain semua genre konten.
0: Dari
2: mulai sketsa komedi, terus tuh kayak reaction, terus tuh ya banyak lah. Mungkin ada sekitar 5 konten kita coba di channel YouTube. Ternyata yang paling banyak tuh short movie. Jadi dari 5 itu tuh salah satunya tuh short movie yang paling banyak. Dan kita tuh kayak terdorong, wah kayaknya kita bikin lagi deh. Walaupun saya pun bukan lulusan anak
0: film. Iya, jadi sebenarnya enggak ada basic film gitu ya.
2: Malah belajarnya tuh bener otodidak, ikut workshop, ikut seminar dan lain-lain. Ya intinya ketika kita coba bikin film lagi gitu. Dan emang ternyata emang ada penontonnya gitu, ada audiensnya loh. Terbentuknya akhirnya dari di situ deh, Absurd Production.
0: Iseng-iseng berhadiah ya sebenarnya. Iya, mantap. Tapi aku penasaran, nama Absurd dari mana nih?
2: Nah, Absurd tuh dulu aku secara pribadi bikin konten tuh punya tagline tersendiri, yaitu Salam Absurd.
0: Salam Absurd. Nah, asik. Nah,
2: jadi emang si konten, isi kontennya tuh emang ya ada yang komedi, ada yang mungkin lebih ke kata-kata bijak dan lain-lain, tapi emang dibalut secara absurd gitu. Jadi kayak kalau pemikiran aku waktu itu, absurd tuh sesuatu yang berbeda dari hal-hal yang umum.
0: Nyeleneh lah ya gitu.
2: Contohnya misalkan kita tuh warna hitam, tapi di antara banyaknya putih.
0: Nah,
2: gitulah kepikiran.
0: Pokoknya emang kita mah berbeda lah gitu. Makanya Absurd Production, Tem Pro 2.
2: Dan fun fact-nya teh, nama Absurd itu terpengaruh menjadi doa teh. Doa tuh ke semua membernya jadi pada absurd semua.
0: Jadi Araneh gitu. Oh benar.
2: Itu jadi wah.
0: Benar, definisi nama adalah doa ya.
2: Betul.
0: Jadi we Araneh.
2: Iya betul.
0: Gitu.
2: Lu ganteng production.
0: Kuduna gitu. Ganteng kaya raya production.
2: Enggak apa-apa. Jadi motivasi lah.
0: Iya enggak apa-apa ya. Yang penting kan maksudnya kita nggak didefinisikan oleh keanehan nggak sih? Maksudnya kalau misalnya kita aneh itu bahkan itu sebenarnya jadi sebuah keunikan ya, gitu.
2: Ciri khas.
0: Yes, itu teman produk mantap nih Absurd Production ya. Walaupun jadi absurd semua gitu. Ya, anyway tadi lo tuh sempat searching itu di Google, katanya tim Absurd Production ini udah sampai 40 orang. Wih, mantap, mantap.
2: Wah, banyak sih kalau dikumpulin semua juga. Karena kan
0: lebih
2: ada,
0: dari itu.
2: Karena emang kan ada beberapa anggota juga yang mungkin udah nikah, udah berkeluarga.
0: Yeah.
2: Terus emang udah ada yang di keluar kota juga kebetulan. Mm. Dan emang kita base-nya tuh on Bandung semua.
0: Mm-hmm.
2: Jadi emang ya kayak anak-anak yang ngerantau ke sini, yang kuliah dan lain itu kadang emang ikutan juga di sini. Mm-hmm. Tapi mungkin after kuliah udah lulus, mungkin mereka nggak bisa balik lagi ke Bandung, harus pulang lagi ke kotanya masing-masing. Jadi mungkin anggota tuh secara keseluruhan sebenarnya banyak lebih dari 40 kalau secara dirinciin. Cuman mungkin kalau secara aktif mungkin ya sekitar segitulah.
0: Oke. Tapi kalau misalnya bikin kayak satu produksi gitu, itu berapa orang sih Kak biasanya?
2: Itu tergantung dari produksi filmnya juga. Kalau produksi filmnya yang besar, gede, besar ya. Misalnya itu sekitaran mungkin 20 sampai ya 20 lah kayaknya. Kita setengahnya dari anggota lah mungkin biasanya. Itu kalau yang kecil-kecilan misalnya kayak film pendek,
1: small crew aja.
2: Ya, small crew sih biasanya 10 orangan lah.
0: Oh, gitu. Itu biasanya berapa lama tuh, Kak?
2: Berapa lama biasanya?
0: Nih, ini anak baru nih. Aku aspek dulu nih anak baru nih.
1: Biasanya kalau misalnya bikin short movie itu kadang bisa 2 hari atau misalnya kita syuting sehat ya, Bang ya.
0: Bisa
1: 3 hari. Jadi enggak terlalu diporsir si kru sama si talentnya tuh.
0: Oke. Anyway, tadi kan kita udah sempat ngebahas kenapa akhirnya jadi sering bikin short movie ya, karena memang itu meledak banget. Tapi menurut Kakak sendiri nih, ada enggak sih faktor yang mempengaruhi penonton gitu?
2: Kalau yang mempengaruhi sih yang pastinya karena kita itu dekat dengan Gen Z banget. Dan emang dari secara pribadi aku dan tim penulis aja kadang emang terjun langsung ke masyarakat yang mungkin punya fenomena yang sama, sedang ramai. Kayak contoh kita di 2024 kita benar-benar ngerangkul semua anak Gen Z. Fenomenanya sedang ada apa? Kayak contoh waktu itu 2024 tuh lagi rame HTS.
0: Itu sampai sekarang kayaknya kebetulan ya.
2: Nah, itu tuh emang kita tuh ngejarnya fenomenanya dulu baru kita bikin naskah dan filmnya. Nah, agar apa? Supaya yang biasanya anak-anak zaman sekarang tuh relate sedikit aja ditonton.
1: Betul.
2: Iya, mau lagi berapa menit, berapa detik,
0: berapa
2: jam pun kayaknya di kasarnya dilakonin lah gitu. Karena emang target pasar kita dari dulu tuh ya mungkin umur 15 sampai umur 25 lah ya mungkin yang mungkin ya sedang strike-strike-nya entah itu tentang percintaan, keluarga, karir dan lain-lain. Dan emang ketika kita ngangkat beberapa tema-tema tentang anak muda gitu emang jadi banyak penontonnya. Relate lah gitu.
0: Seru banget. Tapi di antara tema-tema yang kayak keluarga, percintaan atau kayak pertemanan yang paling ngeboom banget yang mana nih?
1: Kasih.
0: Coba.
1: Kalau dari Absurd Production itu biasanya kalau yang paling ramai atau bisa disebut sama Bang Iqbal tuh kartu as kita tuh adalah yang pertama wajib romance dan
0: wajib banget nih
1: ya, wajib. Dan anak SMA makanya
0: ala-ala Dilan mungkin look at Chelsea romance
1: makanya gitu. 6 film kita yang udah 1 juta tuh foto posternya tuh pakai baju SMA.
0: Iya, jujur. Itu memang mimpi indah semua orang sih, kayak semua orang tuh bermimpi aduh di zaman SMA nih indah gitu. Yang enggak kesampaian jadinya nonton Absurd Production gitu. Benar-benar. Jadi itu selalu nge-booming nih pokoknya.
2: Iya, romance tuh kayak mungkin karena banyak anak zaman sekarang ya, mungkin fenomenanya tuh kalau enggak tentang keluarga ya mungkin tentang romance ya, tentang asmara kali ya. Karena emang setelah banyak di riset dan lain-lain, entah itu di TikTok, di IG, di sosial media apapun, pasti bakal ada aja yang bikin konten tuh tentang galau.
1: Betul.
0: Iya ya, lagi.
2: Iya kan.
0: Bener.
2: Kayak kita aja buka scroll aja hari ini atau mungkin detik ini kita buka pasti ada aja yang galau.
0: Iya. Yang quotesnya belakangnya alam-alam itu kan.
2: Iya. Itu kan banyak kan gitu-gitu tuh. Dan emang kita tuh selain romance kita sekarang udah mulai nge-mix-mix genre. Kayak contoh romance-nya ke komedi atau mungkin ke hal-hal yang lagi FOMO hari-hari ini. Misalkan contoh mendaki di gunung kita.
0: Iya lagi. Strava gitu. lari.
2: Kayak kita mix aja gitu. Kayak ini nih ada hal yang FOMO, banyak orang yang ngikutin kegiatan ini, ya udah kita campurin sama genre yang
1: sub-genre-nya.
2: Kita sub-genre-nya itu.
0: Mantap, mantap. Jadi memang tujuannya tuh bikin penonton tuh ngerasa aduh iya lagi gitu ya. Paham, paham. Jadi memang dekat banget gitu sama penonton. Ih keren banget Temprodo. Mungkin buat kamu nih yang penasaran, aduh serilet apa, tonton langsung ya di YouTube gitu. Nah salah satu terbaru Absol Production adalah Hidup Setelah Ibu Tiada.
1: Betul.
0: Itu baru banget nih.
2: Itu Korea. Mungkin ya sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu.
1: Itu merinding sih.
0: Iya jujur judulnya udah merinding nih.
2: Itu dari pengalaman aku banget.
0: Aduh pengalaman personal nih.
2: Ya, langsung difilmkan gitu. Karena emang mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana pun yang punya pengalaman yang sama ketika mungkin ibunya udah gak ada, hidup tuh kayak 50% tuh kosong gitu. Betul. Nah itu di film itu tuh dijelasin gitu. Karena bagaimana seorang anak tuh ngelewatin masa-masa itu gitu. Gimana cara dia melewati kehampaan itu dan lain sebagainya gitu.
0: Di sini kakak sebagai
2: penulis dan
0: penulis sutradara. Wah keren. Udah ikutan belum waktu itu?
1: Udah. Aku jadi editor offline.
0: Wih, mantap, mantap. Keren teman Produa nih, boleh ditonton ya. Itu bakal bikin nangis-nangis gak kira-kira?
2: Kayaknya sih bakal.
0: Oh, bakal ya?
2: Bakal sih, apalagi kalau sama ibunya tuh sering voice note.
0: Aduh, ini banyak unsur voice note-nya
1: itu,
0: gitu.
1: Itu kuncinya. Ya,
2: itu kuncinya.
0: LDR kah sama ibunya?
2: Enggak. LDR kali ya disebutnya ya.
0: Secara bisa jadi dikit lagi teman Produa.
2: Ya LDR mungkinnya kalau secara harfiah, tapi kalau mau penasaran tonton.
0: Penasaran dong.
1: Jauh banget sih,
2: jauh banget kayaknya LDR.
1: Jauh banget.
0: LDR antara dunia dan akhirat
2: mungkin.
0: Aduh sedih jujur. Yuyur sedih gitu. Aduh tapi keren sih kan, nanti mungkin aku akan nonton ya habis ini pas udah rada nyantai gitu. Tapi anyway, kalau misalnya selain dari pengalaman pribadi, gimana kakak sendiri nih untuk nulis proses ceritanya itu gimana?
2: Oke. Kalau biasanya kalau menulis cerita biasanya dari tim kita ya, terutama kita ya sama Dimas juga, sama Dimas juga. Kadang suka ngobrol dulu ada fenomena apa nih yang lagi rame. Karena kan mungkin tim aku juga banyak Gen Z juga ya. Yang dikit-dikit scroll gitu kan. Nah, jadi mereka tuh kadang tiba-tiba kayak ngirim, "Bang, ini kayaknya
1: seru nih."
2: Atau enggak ini lagi viral nih. Oh, ini lagi banyak.
1: Atau enggak ya kita curhat aja ke Bang Iqbal.
2: Kadang-kadang itu pengalaman mereka yang mungkin kayaknya bisa nih bikin film. Tapi enggak semena-mena tiba-tiba pengalaman dibikin mereka dibikin film. Tetap kayak misalkan tadi contoh Hidup Sebelah Ibu Tiada tuh pengalaman aku pribadi, tapi tetap kita enggak boleh ego. Jadi kayak kalau misalkan cerita ini aku banget, orang cara ngerangkul orang lainnya gimana?
0: Paham.
2: Makanya biasanya kita kalau udah ada cerita nih, misalkan contoh Dim ini korban HTS misalkan.
0: Benar ya temannya. Emang benernya Anya.
2: Misalkan gitu contoh misalkan. Nah, kan kita enggak bisa langsung terima mentah-mentah. Kita harus cari tahu dulu siapa korban HTS selain Dim.
0: Saya. Mungkin contoh.
2: Dua tuh, misalkan dua sama HTS kan dua. Oke, nyari lagi. Nah, kita tuh harus minimal nyari 5 korban dulu. Buat apa? Buat menyelaraskan ceritanya. Apakah cerita ini tuh sama atau enggak? Minimal ada titik yang sama. Misalkan, oh HTS itu ternyata ini nih penyebabnya sama ternyata dari 5 orang itu. Nah, akhirnya kita bikin film. Berarti kan ada sudah ada 5 orang yang relate masalah itu.
1: Setidaknya.
0: Oh, ibarat family 100 mungkin. Betul. Ya di survei membuktikan ya. Benar gitu, benar-benar.
2: Kita nggak tahu, oh ini berarti ada target
0: marketnya. Mantap gitu. Temprodo. Ini ada yang nanya nih kak, katanya mungkin nggak sih kak kalau kakak mengadaptasi dari buku gitu?
2: Kalau di buku sebenarnya agak sulit juga, soalnya kita juga sering ada kayak buku novel dan lain-lain. Yang sulit itu adalah karena mungkin aku juga sering baca buku novel. Karena kalau buku novel tuh imajinasinya tuh udah ada di penonton.
0: Benar. Di pembaca.
2: Di pembaca. Jadi ketika di film kan biasanya otak pembaca sama otak pembuat film beda.
1: Ekspektasinya
2: beda. Mungkin makanya kayak film-film yang udah jadi kali ya, kayak film Dylan mungkin dan lain sebagainya. Ketika pembaca nonton filmnya, beda. Kayak ada yang kurang, ada apa. Nah itu karena di pembacanya, imajinasinya udah luas.
0: Bener-bener, jadi lebih ke kita gak mau mengecewakan para pembaca yang udah duluan baca buku ini nih.
2: Makanya aku bukannya takut, lebih ke takutnya ekspektasi mereka tuh ketinggian dan aku tidak bisa menggapai itu.
0: Oke, oke.
2: Ini yang relate-relate aja deh gitu.
0: Iya. Gitu sih. Tapi ya semoga nanti bisa ya Kak ya, dan semoga harus survei membuktikan dulu kemarin ya. Iya, itu ini nama Eta gitu. Tapi anyway ini selain film pendek kan di Absurd juga ada audio series dan web series. Itu betul. Tantangannya apa nih Kak? Kan biasanya visual, terus ini audio tuh gimana nih?
2: Kalau web series ya, lebih ke web series ya. Kalau web series

0: Dan itu yang sulitnya tuh di situ. Terus emang dari web series itu agak susahnya adalah dari segi syutingnya, Kak. Syutingnya tuh emang karena mungkin skripnya panjang
1: dan emang juga
0: harus dibagi waktu ya. Tiga waktunya mungkin hampir semingguan dan emang itu susah banget. Dan emang kita harus nyari timing untuk ngetayangin si web series ini.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, web series biasanya tayang tuh di bulan Ramadan, Kak.
2: Nah, nunggu buka puasanya. Nah, benar.
0: Alasan yang pertama itu, alasan kedua agar kru kita, semua kru itu libur satu bulan untuk bulan Ramadan.
2: Jadi gak ada kegiatan syuting
0: gitu. Jadi tidak ada tuh, enggak ada godin atau apa ya,
1: syuting
0: itu tiba-tiba minum gitu kan enggak ada.
2: Iya, mantap, pokoknya islamilah ya, absolute production mah. Dharma Eta gitu. Nah, buat teman produser mungkin yang mau nanya-nanya lagi lebih dalam tentang absolute production, boleh aja langsung WhatsApp kita di 081260209696. Tapi kamu dengerin dulu lagu Rocketer by Far Is Moon.

0: Masih barengan sama Ladan Absurd Production. Nih ada yang nanya nih kak, dari teman pro 2, apa tantangan terbesar saat memproduksi film?
1: Wah, tantangan terbesar yang pastinya kalau pas produksi ya.
0: Yes.
1: Pas produksi yang paling menantang tuh cuaca sih.
2: Iya.
0: Cuaca?
2: Ya, betul.
1: Cuaca tuh ya gini, kayak misalkan contoh kita butuhnya tuh
2: terang,
1: panas terik, terang. Tiba-tiba hujan.
0: Iya, benar.
1: Atau misalkan kita butuhnya hujan, tiba-tiba
2: panas nih.
1: Panas.
0: Kan bisa pakai selang, meren kak?
1: Selang bisa. Kita pernah tuh.
0: Oh pernah?
1: Nah kita kayak kita tuh emang konsepnya tuh pengen ada hujan-hujan gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Kayak Korea-Korea gitu.
0: Oh benar. You are everything.
1: Drakor-drakor gitu.
0: Iya.
1: Cuman emang waktu itu emang lagi musim hujan, cuman pas scene itu
2: enggak
1: hujan
2: ada,
1: ternyata
2: gimana?
1: Tapi emang udah mendung. Akhirnya kita bawa selang deh. dari studio bawa selang, bawa ember semua. Kita punya alat yang buat semprot tanaman itu tuh.
0: Oh, disemprotin
1: tuh ke atas, yang minimnya kayak hujan-hujanan lah.
0: Yeah.
1: Yang kelihatan banget. Karena emang kalau secara konsep intinya harus hujan yang enggak deras-deras amat sih.
2: Betul.
1: Yang penting kayak hujan-hujan kayak
0: basah-basah imut gitu ya.
1: Ya yang penting telurnya kebasahan deh.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Dan emang tantangan yang pertama tuh itu, yang
0: okay.
1: kedua di pra produksi yang tadi tuh yang ngeriset cerita
2: itu. Dan lain-lain
1: nulis dan itu emang yang paling lama tuh biasanya di situ, karena kadang tergantung dari si ceritanya yang kita mau bawain. Misalkan bawainnya emang berat nih itu, apalagi yang wah gitu kayak yang broken home dan lain-lain,
2: tentang keluarga
1: sensitif sekali ya gitu. Apalagi yang mental health dan lain-lain. Aku juga pernah waktu itu bikin yang mental health itu hampir 4 minggu, 5 minggu. Karena emang risetnya lama. Lama kayak aku searching di Google dan lain-lain, terus nanya ke teman yang psikiater dan lain-lain itu gimana sembuhnya. Walaupun sebenarnya enggak terlalu penting-penting amat buat aku.
0: Bener.
1: Tuh, cuman karena buat penguatan cerita, jadi aku butuh itu gitu.
0: Betul.
1: Dan emang setelah kita garap, oh ternyata bener ini tuh kayak gini tuh, ketika dikasihin ke talentnya, oh ternyata riset-riset yang kemarin itu bener.
2: Kepas,
1: makanya
2: nih,
1: di kita mah lebih lama di pranya.
2: Betul.
1: Karena bagi kita mah pra tuh kayak dagingnya.
0: Dagingnya,
1: kalau dagingnya kita nggak premium, nggak bener milihnya, nanti
0: enak.
1: Pas diproduksi
0: hasil akhirnya nih kurang gitu.
1: Kureng.
2: Dan dipaksakan.
1: Jangan terlalu banyak bumbu, kan nggak enak juga ya.
0: Benar.
1: Jadi dagingnya di awalnya tuh harus bener-bener wah matang gitu.
0: Benar. Gitu. Itu teman pro 2 tadi, dua tantangan menurut Absurd Production. Yang pertama ada cuaca. Itu satu, dan kedua adalah pre-productionnya sebenarnya gitu. Anyway, sekarang kan kita akan membahas tentang screening ya. Screening, screen room, where the stories find their space.
2: Itu boleh jelasin dong.
0: Apa tuh bang?
1: Kalau secara judul kan screen room tuh kayak ruangan ada layarnya gitu ya. Nah terus where the story find their space. Jadi ketika cerita menemukan wadahnya. Nah ini lebih ke semiotika. Semiotika kita sendiri, karena kan kita selalu relate kepada penonton gitu. Bahwa cerita kita yang kita sering bikin tuh akan menemukan wadahnya, yaitu wadahnya penonton itu sendiri gitu. Jadi kayak penontonnya gak usah nyari-nyari wadah deh. Biar kalian nyiapin wadahnya, kita kasih makanannya.
0: Wes, mantap. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sebentar nih teman pro 2, katanya jadi ini sebenarnya ibarat kan kayak hari akhir MPLS di kampus gitulah. Ibarat gitu. Iya, ibarat gitu ya. Boleh dong ceritain dari POV anak barunya nih, gimana kemarin di screen room?
2: Oke, jadi pada awalnya kita dikumpulkan ke satu tempat.
0: Oke. Okay. Aduh ngeri ya.
2: Jadi kita
0: terus.
2: Jadi kita kan dapat info nih Absurd sedang open recruitment. Nah, kita daftar terus kayak awal-awal kayak biasa ya, pemperkasaan dan segala macam. Nah, udah ada tuh, udah kepilih, kita dikumpulin terus kita dibagi-bagi kayak ini minatnya ke kamera nih, ini minatnya ke penulisan.
0: Kalau minatnya ke kamu gimana?
2: Aduh.
1: Waduh, itu.
0: Bahaya itu ya teman pro 2. Nah, lanjut.
2: Terus jadi kita tuh selama beberapa bulan kita tuh dilatih dulu. Kayak yang tadi tuh kata Bang Iqbal, ini belum bisa pegang kamera dan segala macam, itu diajarin dulu.
0: Nah, karantina lah ibaratnya.
2: Ya, ya, jadi kita tuh secara rutin bakal latihan. Kalau aku karena penulis naskah, aku diajarin juga nih sama Bang Iqbal gimana tuh cara bikin relate, cara yang segala macam biar si naskah tuh layak buat difilmin lah kayak gitu. Nah, terus kemarin ada project yang namanya project awal ya. Itu cuman bikin film selama 3 menit. Jadi kita syuting sehari, pokoknya harus 3 menit. Gitu. Nah, kita sudah melewati tahap itu tuh, udah berhasil. Sekarang baru nih kayak bikin film pendeknya. Dan distribusinya itu kita bikin screening kayak gitu. Jadi
1: yang ini nih.
2: Ya, ini screeningnya. Jadi kita ya, jadi kita tuh udah melewati beberapa proses.
0: Asik. Nah,
2: kita udah dari pra-produksi, produksi, post pro, dan sekarang distribusinya.
0: Gimana, puas enggak pas nunjukin akhirnya di screen room ini gitu?
2: Belum ya.
0: Oh, belum. Emang belum.
1: Nanti tanggal 12.
0: Oh, makanya kesini tuh buat ngobrol tentang itu ya. Oke. Tapi screen room ini bisa ditonton sama umum?
1: Bisa ditonton sama umum.
0: Oke.
1: Dan gratis.
0: Tuh, boleh dong di promoin dulu Kak ke teman-teman berdua nih.
1: Buat absurd people.
0: Yes, absurd people.
1: Buat yang mau nonton film karya Absurd Community bisa langsung datang nanti di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Bandung Creative Hub.
2: Lantai 3.
1: Lantai 3.
0: Woi. 15 Juli. 12 Juli, 12 Juli. Di BCH ya.
2: Betul.
0: Jam 3 teman Pro 2. Ya, tuh. Diingat ya teman Pro 2 ini ada karyanya Dim-Dim ya?
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Sutradara
1: Dujung juga di dia.
0: Iya. Keren. Ini gratis nih. Jadi buat kamu gratis. Mungkin yang pengen first date tapi enggak punya duit. Nah, betul. Ini boleh langsung aja ke sini.
2: Iya, betul.
1: Boleh juga tuh.
0: Iya, walaupun agak kasar ya, tapi kan udah kamu enggak usah mikirin split bill split bill gitu.
1: Ada ajakan di captionnya tuh boleh ngajak mantan kalau enggak asing.
2: Iya. Betul.
0: Tapi kalau misalnya mantan aduh enggak jadi.
1: Takut ke spill.
0: Bahaya, soalnya sensitif ya kalau ngomongin mantan. Jangan.
2: Soalnya
0: gitu.
2: Ada romance juga. Satu film ada romance.
0: Iya. Nanti balikan kan bahaya atau malah gimana tuh?
1: Aduh, itu kayaknya di luar tanggung jawab.
0: Oh iya. Ya intinya nih ya, balik lagi teman-teman, mungkin kamu lagi tipis gitu dompet kamu tapi pengen ngedate atau pacar kamu ngeroeng nih pengen ngedate. Langsung aja ajak nonton Screen Room nanti di Bandung Creative Hub tanggal 12 Juli hari
1: Minggu.
0: Gratis, Tempro 2 gratis. Tis. Anyway, ini terakhiran nih. Kalau buat Tempro 2 yang mau kepo tentang Absurd Production kemana nih?
1: Buat yang kepo boleh langsung aja cek ke Instagram atau TikTok kita di @absurdproduction2018 atau ke Absurd Universe atau ke Absurd Kreatif atau ke kontennya Absurd. Boleh dicek aja atau mungkin yang mau nonton ya, nonton film-film kita atau mungkin nyari-nyari yang relate nih atau nyari-nyari teman, aduh, aku relate apa? Boleh langsung ke YouTube-nya Absurd Production aja.
0: Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Kak Iqbal dan Kak Dim-Dim. Sukses ya. Semoga nanti respon dari penontonnya baik. Amin. Dan semoga yang nonton ada 2500 orang.
1: Amin.
0: Di dalam BCH-nya. Itu too much ya kayaknya. Jujur too much gitu. Tapi ya kan enggak ada yang tahu kan.
1: Ya, betul.
0: Maksudnya nanti di YouTube semoga tembus 2,5 juta.
1: Amin.
0: Terima kasih ya Kak Iqbal dan Kak Dim-Dim. Nanti main-main lagi ya. Bye-bye.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah, dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Halo pendengar, saya Sandrok mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penjaga malam tentunya teman Pro 2. Anyway teman Pro 2 ini sebenarnya pengen diet. Sebenarnya, tapi enggak tahu kenapa rasanya tuh kayak pengen ngemil terus gitu. Kayak ini aja sekarang masih ada keripik pedes di mulut gue sekarang. Enggak ngerti kenapa. Kenapa setiap aku mau diet itu rasanya tubuh aku nih kayak craving for more foods. I don't know why gitu. Nah buat kamu nih mungkin teman berdua yang pernah diet terus berhasil gitu, yang kayak 10 kilo, 5 kilo, kasih tau dong tips diet yang gampang tidak menyiksa tapi kurus gitu. Yang kita tuh tetap bisa makan tapi enggak yang kayak strict banget gitu. Ya intinya mah diet yang enjoy gitu. Karena kan sebenarnya banyak banget ya. Cara diet itu banyak banget. Ada yang cara menyiksa ala-alanya Ayu, diet Ayu. Aku pernah nyobain sampai lemas mampus itu pernah. Terus diet IF aku juga pernah diet IF. Sebenarnya sekarang lagi nyobain diet IF sih, tapi diet IF mana ada yang makan keripik jam 9 malam, kocak banget kata gua mah. Ya pokoknya banyak lah per diet-dietan yang kayak cuman makan satu apel doang seharian terus minum. Kurus sih kurus, tapi kan sakit gitu ya teman Pro 2. Jadi aku beneran penasaran banget. Pernah sih kamu mungkin teman-teman Pro 2 ada yang udah pernah diet dan berhasil nih dengan cara ini tidak menyiksa dan sehat. Juga hasilnya nyata gitu. Spill kasih tahu ke Lala please ke WhatsApp Pro 2 tentunya di 0812 6020 9696. Please ya, aku butuh banget buat diet.

banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Pro2 FM.

Kalau Prodo tadi kan Lala nanya nih sama kamu, coba dong spill cara diet kamu, mungkin ada yang udah pernah diet terus berhasil. Dan tadi aku nanya tips diet yang enak, nyaman tapi berhasil gitu. Ini udah ada nih masukan, asik masukan gitu. Maksudnya udah ada pesan dari teman Prodo 2 dari Kak Arni. Halo Kak, aku mau sharing pengalaman dietku. Boleh. Dulu aku sempat berpikir kalau diet itu harus menyiksa. Jadi aku pernah mengurangi makan secara berlebihan. Hasilnya memang berat badan tuh turun, tapi badannya jadi lemes, gampang lapar, dan akhirnya malah balas dendam makan. Iya lagi, bener. Nah terus dia bilang, akhirnya aku coba ubah cara pikir. Aku mulai diet yang lebih realistis. Nasi tetap makan, tapi porsinya dikurangin. Minuman manis juga gak langsung berhenti total, tapi pelan-pelan diganti sama air putih. Oke. Terus aku usahain jalan kaki atau olahraga ringan 30 menit beberapa kali seminggu. Seminggu ya teman berdua tuh, bukan per hari, tapi seminggu. Nah, yang paling terasa justru bukan angka di timbangan, tapi badan jadi lebih enteng, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek. Berat badan emang turunnya pelan-pelan, tapi sejauh ini bisa bertahan karena aku gak ngerasa tersiksa ngejalaninnya. Jadi menurut aku pribadi ya Kak, diet yang paling berhasil itu bukan paling cepat hasilnya, tapi yang paling nyaman dijalanin. Soalnya kalau kita bisa konsisten, hasilnya juga bakal ikut datang pelan-pelan. Semoga teman-teman yang lagi mulai diet tetap semangat dan jangan gampang tergoda sama cara instan. Wih, terima kasih Kak Arni sudah sharing ya. Setuju sih, aku sebenarnya mulai merasakan dimana tubuh kamu tuh rasanya cepet capek gitu loh. Nah mungkin kayaknya tuh ada kebanyakan gula atau enggak tepung teman pro 2. Jadi cara aku untuk sekarang-sekarang ini ya, memang aku gak bisa langsung kayak langsung cut gula gitu, tapi aku banyakin minum air putih. Aku selalu bawa tumbler kemana-mana. Itu, jadi kan kalau misalnya haus tuh pengen banget minum es teh biasanya. Karena aku adalah es teh lovers banget. Tapi ya sudahlah ya, demi badan lebih sehat juga. In this economy ya guys, kita harus lebih sehat. Dan maksudnya makanan sehat itu murah gitu. Jadi ya udah aku bawa air putih mana-mana, tumbler, dan itu air putih dingin gitu. Jadi itu mengurangi lah, lumayan mengurangi craving aku untuk teh manis gitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Karni yang sudah sharing. Dan buat kamu Tempro 2 yang masih mau sharing tentang perdietan, boleh lah tungguin sampai jam 10. Nanti habis itu dari jam 10 sampai jam 11 kita curhat-curhat lagi ya Tempro 2 ya.

Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman.

Nusantara. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Masih berangan sama Ladi Jaga Malam Tom Pro 2. Tapi tadi sesi per sharingan tentang pasternya, yaitu pas kata dokter, tapi kita ngobrol tentang dietnya udah berakhir Tom Pro 2. Sekarang kita akan move on ke sesi yang paling ditunggu sama Tom Pro 2, yaitu cerita penutup hari. Yay. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 yang mau curhat sama Lala, boleh banget. I'm open for you. Sampai jam 11 nanti teman Pro 2, kamu cerita tentang apapun, mau VN, mau chat, mau telepon, boleh ya. Langsung aja chat ke WhatsApp Pro 2 di 0812 6020996. Lala tungguin, oke. Kamu pokoknya curhat aja sama aku.

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne, you're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romans itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
4: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
4: tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
5: Pro 2 FM Bandung.
6: Teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kaum Pro 2 ini udah ada nih yang masuk nih ya, curhatan dari Kak Lara. Katanya gini, Lara mau sedikit curhat nih Kak Lala. Boleh dong Kak Lara, terbuka banget nih untuk semua teman Pro 2. Terkadang aku sangat begitu kecewa kepada tingkah laku manusia terhadap aku Kak. Dan aku juga terlalu banyak berharap besar kepada mereka hingga dikecewakan begitu saja. Padahal hati manusia itu sejatinya bisa berubah kapan saja, janji mereka pun bisa terlupa, dan perhatian mereka pun bisa berkurang. Namun sejatinya Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang selalu bersandar kepadanya. Maka dari itu aku selalu menjadikan setiap rasa kekecewaan aku sebagai pengingat untuk mengurangi ketergantungan kepada manusia dan memperkuat tawakal kepada Allah. Karena saat harapan aku kepada manusia itu mulai memudar Kak, maka disitulah kesempatan aku untuk dekat kepada Sang Pencipta terbuka lebih lebar. Terima kasih Kak Lala udah mau dengerin curhatan aku malam ini. Sama-sama Kak Lara. Terima kasih juga curhatannya ya. Terima kasih udah percaya buat cerita sama aku. Tapi aku setuju banget. Kalau berharap sama manusia itu menyakitkan, karena hati manusia itu bisa balik kapan aja segampang itu. Sama kayak kita membalikkan telapak tangan kita, teman Pro 2. Ada baiknya kamu untuk gak terlalu bergantung dengan manusia dan percaya kalau mereka tidak akan berubah. Baru aja tadi Lala tuh lihat di FYP TikTok. Jadi ceritanya dia ini sebelum nikah tuh udah pacaran 7 tahun gitu lah. Terus nikah 2 tahun. Terus udah mau cerai. Nah aku sebagai penonton kan berpikir ya, apa ya yang bikin berubah gitu. Padahal udah lama bareng 7 tahun. Ternyata ya balik lagi, sebenarnya kita emang gak bisa menggantungkan rasa percaya itu kepada manusia, ke siapapun. Just trust yourself and Allah of course gitu, teman Pro 2. Jadi ya wejangan, asik wejangan. Kalau pesan aku buat kamu pengingat malam hari ini, kalau misalnya kalian menyayangi seseorang atau memiliki rasa lebih lah pada seseorang, sisakan ruang untuk kecewa, teman Pro 2. Karena kita gak pernah tahu apa yang mereka bisa lakukan. Gak selalu perasaan itu akan selalu ada. Gitu deh teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Lara udah cerita. Dan semangat Kak Lara. Semangat ya. Dan semua teman Pro 2 juga yang mungkin lagi merasakan hal yang sama. Lagi kecewa gitu sama orang lain. Udahlah. Choose yourself first. Okay? Because we cannot trust anybody. Except our families. Gitu. Tuh, kecuali keluarga kita ya, teman Pro 2. Oke, Lala masih nungguin curhatan kamu sampai jam 11 malam nanti. Jadi buat kamu yang pengen curhat, boleh banget nih, aku masih tungguin ya. Aku ulangin lagi nomor Pro 2 di 0812 6020 9696.

merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendangan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali, dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Curhatan terakhir nih teman Pro 2, dari teman Pro 2 yang tidak ingin disebutkan namanya. Oke, Lala bacain ya. Halo Kak, aku mau curhat dikit ya. Belakangan ini aku ngerasa waktu berjalan cepat banget. Rasanya baru kemarin hari Senin, sekarang udah hari Kamis lagi. Yang bikin kepikiran, setiap malam sebelum tidur aku sering bertanya sama diri sendiri, hari ini sebenarnya aku ngapain aja ya? Bukan karena gak produktif, tapi lebih ke ngerasa harinya aku ini habis untuk hal-hal kecil. Bangun kerja, scroll media sosial, pulang capek, tidur. Besoknya diulang lagi. Kadang ada perasaan kayak pengen ngelakuin sesuatu yang baru, belajar hal baru, atau sekedar menikmati sore tanpa buru-buru. Tapi gak tahu kenapa selalu bilang nanti aja deh kalau ada waktu. Padahal mungkin masalahnya bukan gak punya waktu, tapi aku yang gak pernah benar-benar meluangin waktu untuk diri sendiri. Nah sekarang aku lagi coba pelan-pelan menikmati hal-hal sederhana. Misalnya jalan kaki, ngobrol sama keluarga, atau mengurangi waktu main HP sebelum tidur. Nah ternyata hal-hal kecil kayak itu lumayan bikin pikiran lebih tenang. Nah semoga siapapun yang lagi ngerasa harinya berlalu begitu aja, semoga kita sama-sama bisa menemukan momen kecil yang bikin hidup terasa lebih berarti lagi ya. Gak harus selalu sibuk untuk merasa hidup kita berjalan ke arah yang baik. Wow, terima kasih banyak ya kamu udah cerita malam hari ini dan jadi penutup di sesi cerita penutup hari ya. Dan aku juga relate banget sih ya sama yang kamu rasain gitu ya, karena kita tuh terlalu fokus menjalani rutinitas sampai kita tuh lupa untuk menikmati sekedar hidup aja gitu. Tahu-tahu udah seminggu, sebulan, setahun udah lewat gitu. Kayak aku pun masih merasa 2026 baru kemarin, ternyata kita udah di pertengahan tahun teman Pro 2. Tapi aku suka kalimat kamu yang bilang, mungkin masalahnya bukan kita gak punya waktu, tapi kita yang belum punya waktu untuk diri sendiri. Itu keren banget. Kayak sesederhana kamu bikin es teh manis misalnya, teh manis panas misalnya pagi-pagi gitu kan, jalan kaki pagi-pagi, atau ya udah ngobrol sama keluarga kamu jangan sambil megang HP. Itu tuh bentuk ulang kita mengisi ulang energi itu ya, recharge gitu. Nah jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam ini mungkin merasa hari-harinya kerasa monoton gitu-gitu aja, gak apa-apa kalau hidup kita gak, kita tuh hidup gak harus selalu diisi dengan hal-hal besar. Selama masih ada momen kecil yang masih bisa kamu syukuri, dinikmati, itu juga sudah jadi langkah yang baik teman Pro 2. Dan semoga setelah malam ini kita bisa lebih menghargai waktu ya teman Pro 2, gak cuman ngitung berapa cepat waktu berlalu gitu. Semangat terus teman Pro 2. Dan ini dari Kak Lara, selamat malam dan selamat beristirahat juga Kak Lala. Terima kasih Kak Lara, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan perlindungan untuk Kak Lala malam ini. Amin. Semoga lelah Kakak hari ini menjadi pahala serta menjadikan tidur Kakak menjadi ibadah, dan esok Allah membangunkan Kakak dengan tubuh yang segar dan hati yang tenang serta rezeki yang dimudahkan. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah Kakak. Amin. Makasih banyak ya Kak Lara ya, dan terima kasih banyak untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin Lala. Ini untuk Kamira juga udah mau closing-an nih. Iya nih, udah mau jam 11 sama Pro 2. Literally 40 detik lagi jam 11. Jadi aku mau bilang terima kasih banyak buat kamu yang udah ngikutin aku tadi dari jam 7 sampai sekarang udah mau jam 11. Gak kerasa ya, tuh kan bener waktu tuh bener-bener gak kerasa teman Pro 2. Ketemu lagi sama Lala besok ya. Mungkin besok akan kerasa karena aku akan siaran sama kamu 6 jam teman Pro 2, dari jam 12 siang sampai jam 6. Sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kamu stay tune terus di 96FM, karena kamu masih dengerin Just More Music sampai jam 12 malam nanti.

0: John atuh tenang bolanya kamu tuh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Cok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Rau.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaaaa!

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
4: You used to call me on my. You used to, you used to.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tangguh, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya. The hits just keep on coming. Bitch, I'm my

0: apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini Jumat 10 Juli 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pradua, Rangga Hadiansyah is back di Spada di Selamat Pagi Teman Pradua. Pagi hari ini Rangga bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti teman Pradua. Tapi sebelum itu di jam 5 sampai di jam 6 ini kita bakal just more music terlebih dahulu. So stay tune on Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pradua FM. Teman.

Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit, 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafiru halimu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang gue sih.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.
8: Info Pro 2.
11: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, timnas Prancis memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final di Stadion Bastogne Amerika Serikat di Jumat waktu Indonesia bagian barat dini hari tadi. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembélé menjadi pahlawan kemenangan Les Blues lewat gol-gol mereka di babak kedua, dan kemenangan 2-0 ini memastikan Prancis menjadi tim pertama yang melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026, dan Les Blues kini tinggal menunggu pemenang laga Spanyol kontra Belgia untuk memperebutkan tiket ke partai final.
8: Info Pro 2.
11: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, musisi Yura Yunita menghadirkan kolaborasi nyentrik dalam program serial live session Jamming Intimate bertajuk Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Yura mengajak penyanyi pop senior Hetty Kusnandang atau Hetty Kusendang dan penyanyi baru di industri musik tanah air yaitu Indah Kus untuk membawakan lagu Bandung dari album ketiganya yang bertajuk Tutur Batin di tahun 2021. Di episode perdananya bersama Perunggu Main ke Rumah masuk dalam YouTube Indonesia Trending Music Chart, dan video kolaborasi Main ke Rumah bersama Perunggu yang membawakan lagu Abadi hingga saat ini masuk ke trending number 8. Dan sementara episode Main ke Rumah bersama Indah Kus yang membawakan lagu Malu-Malu sempat masuk trending number 15.
8: Info Pro 2.
11: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir teman Pro 2, atlet putri tim nasional tinju Indonesia Dira Atika mengalahkan wakil Korea Selatan Yu Bin Seo untuk mengunci tempat semifinal Asian Boxing U19 dan U23 di Basket Hall Senayan Jakarta hari Kamis kemarin. Dira yang turun di kelas bulu putri 57 kg berhasil mengatasi perlawanan sengit dari Yu Bin Seo dalam pertarungan yang dipimpin wasit Radoslav Simon asal Slovakia. Dominasi Dira tercermin dari hasil skor yang diberikan oleh 5 juri, di mana 4 juri mengunggulkannya dengan skor 32-7 dan 1 juri memberikannya skor 29-28.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Kira-kira apa ya yang cocok hukuman untuk para koruptor? Selain kita suruh bikin konten 100 konten, tapi semuanya revisi. Aduh, kerjaan gue itu makanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua Sepada. Selamat pagi teman Pradua. Sorry nih kalau openingnya udah dikasih berita gak enak ya. Soalnya lagi denger yang 74 kilo. Gua nih 80 kilo. Gemes gua sumpah teman Pradua. Tolong ini mah buat teman Pradua yang lagi dengerin dimanapun berada. Tolong jauhi tindak korupsi. Jauhi perilaku-perilaku seperti itu. Serakah, maruk. Dunia ini sedikit doang. Nikmat dunia tuh kayak, aduh udah mas sedikit bagi-bagi. Maksudnya tuh bagi-bagi, bukan bagi-bagi hasil korupsi. Amit-amit gak mau. Bagi-bagi sama yang lain juga, gak boleh kayak gitu. Kalau bukan hak kamu ya udah punya yang lain aja gitu, kasih. Jangan, ya ampun maruk banget ya. Aku harap teman Pradua yang sedang mendengarkan aku di opening ini, kita menjauhkan diri dari hal-hal korupsi. Orang ada kumang korupsinya gak gede, ya tetap aja korupsi ya. Kayak markup harga gak sesuai. Terus kayak beli, ini harganya 20 ribu, aku kantor bilangnya 30 aja deh. 30 dapat nama 10, itu korupsi-korupsi kecil. Itu karena kita masih rakyat kecil, coba deh sudah jadi pejabat. Di markupnya ratusan juta kali ya. Gitu, jangan sampai takutnya begitu ya. Jangan ya teman Pradua ya. Kasian perut kamu juga makan uang-uang yang tidak halal. Ini gue kesel banget habisnya teman Pradua. Pacan kayak gue tuh paling muak gitu sama hal yang kayak korupsi gitu. Alhamdulillah aku gak pernah terjerat hal-hal seperti itu gitu. Apalagi soal uang tuh aku alhamdulillah banget gak pernah teman Pradua untuk mengambil hak orang lain gitu. Gue ngeri banget. Jadi kalau ngedengerin gitu kayak lu parah ya. Insya Allah tapi teman Pradua mah pada baik-baik. Teman Pradua mah gak ada yang kayak gitu. Yang lagi dengerin Pradua Bandung mah semuanya terjaga insya Allah, amin. Dijauhkan dari hal-hal korupsi. Dijauhkan juga dari orang-orang sekitar kita yang doyan korupsi juga. Karena kita yang kena imbasnya kan capek banget ya kalau begitu ya. Mending teman Pradua kamu update aja deh di pagi hari ini yang masih

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

Selamat pagi teman Pradue. Pagi hari ini Bandungnya kayak so cool. Oh my god, dingin pisun. Jujur dingin banget teman Pradue. Tadi pagi nyampe 16 derajat. Maksud gue kayak di jalan tuh gak pakai sarung tangan tadi tuh. Baunya udah agak cepet karena ngejar, karena hari ini agak gak nyantai gitu ya. Gedebug-gedebug dikit tapi. Nah pas di jalan, kok tangan agak membeku nih ya gitu. Gue tiup-tiupin tuh sambil nyetir, karena ternyata sedingin itu teman berdua ngeri banget ya, asli dingin itu. Tapi seneng gitu, bah, makanya sih kayak Bandung tuh seneng. Tapi lama-lama kayak di timur tengah gitu, dinginnya tuh kering. Kayak di Arab gitu kan, dingin kering, teman berdua dingin tapi udaranya kering. Tapi kalau di Bandung juga kan sekarang ini dingin banget, enak, segar. Dikasih nanti jam 12, beuh, panasnya nusuk banget. Ngeluh juga sama, dikasih dingin salah, dikasih panas salah ya. Tapi kita cek dulu cuacanya teman Pradue Kota Bandung di hari ini. Untuk Kota Bandung di hari ini, dari pagi kita disuguhkan dengan udara yang cukup dingin di 17 derajat teman Pradue. Dan ini diperkirakan akan cerah. Untuk siang nanti diperkirakan akan cerah berawan teman Pradue di Kota Bandung. Sampai di jam 3 sore juga masih cerah berawan, bahkan sampai di jam malam teman Pradue, jam 6 sore sampai jam 9 malam hari ini akan full Bandungnya panas, cerah dan juga dingin. Tapi sepanas-panasnya cuma sampai 27 derajat. AC juga masih anget segitu mah, masih dingin lah ya teman Pradue. So buat kamu tetap jaga, bawa jaketnya, bawa topinya, sunscreennya, sunblocknya dipakai juga. Terus sarung tangan yang juga dibawa kalau pergi pagi, harus bunyi banget kalau kata bahasa Sunda, harus anget banget ya. Kalau berangkat siang harus tetap juga dipakai tabir surianya teman Pradue ya. Dan pastinya update terus barengan sama Rangga juga, kamu lagi dimanapun kapanpun boleh tag Instagram Pradue kalau kamu nemuin peristiwa yang oke banget nih buat diinformasiin ke teman Pradue yang lainnya. Boleh tag Instagramnya di @pradue_bdg atau bisa WhatsApp aja langsung ke Rangga. WhatsAppnya Pradue Bandung di 0812 6020 9696. Rangga masih bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbaiki.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

deh, selamat pagi teman Perdua. Pagi hari ini dapat berita yang baik, alhamdulillah teman Perdua ya, dan bikin bangga banget. Di mana kolaborasi Disney atau film Moana versi live action ini kolaborasi dengan penyanyi Indonesia Liodra, Amora Lemos dan juga Shelet Open Up. Lia Adenona makin gagal, kita bola balik banget ya. Jadi teman produk Disney barengan sama 3 penyanyi Indonesia itu bikin sebuah kolaborasi yang mana bikin lagu judulnya Sepanjang Jalan, yang di situ ada sentuhan khas dialek Indonesia Timur teman produk. Dan penyanyi Silat Open Up ini mengatakan dialek itu masukkan ya di saat dia nulis lirik lagu Along the Way ke dalam versi bahasa Indonesia untuk film live action Disney Moana, biar ngingetin pendengar kalau musik di daerah asalnya itu dari daerah timur teman Perdua. Dan Siprianus teman Perdua ya, ini Siprianus atau Silet Open Up, nama aslinya Siprianus, dia bilang juga kalau proses pembuatan lirik lagu Sepanjang Jalan ini sangat menantang karena ia tidak ingin mengubah makna asli lagu dari Along the Way. Jadi Disney sama 3 penyanyi lagu Indonesia ini tuh bikin sebuah kolaborasi, pada intinya lagu Along the Way diubah jadi bahasa Indonesia gitu, tapi ada timur-timurnya. Kita coba dengar dulu teman Prado yang Along the Way-nya, mungkin kamu ada yang lupa soal lagu Along the Way kayak gimana nadanya, lagu Moana itu yang mana gitu nih. Rangga, Rangga langsung puter aja lagunya yang versi bahasa Indonesianya. Spesial nih teman Prado, ini salah satu yang collab bareng sama tadi tiganya, ada Liodra, keren banget ya, Liodra, Silat Open Up sama Amora Lemos nih.

Gokil, ini film emang gokil nih teman-teman Pradua ya. By the way, film Moana itu kan emang film animasi Disney Pixar. Udah rame dari kapan tahun juga. Nah, akhirnya ada live actionnya yang baru tayang di Indonesia itu di 2 hari yang lalu, 8 Juli. Dan pemeran Maui-nya ini tuh adalah bukan Dominic Toretto, siapa itu namanya tuh Jeffrey Nicole. Bukan. Siapa tuh yang badannya besar tuh? Ini Dwayne Johnson. Nah, itu dia Dwayne Johnson yang mainnya. Dan orang-orang udah pada excited juga. Dan paling excited lagi juga saya baru tahu kalau ternyata teman-teman berdua ini Disney bareng sama 3 penyanyi atau musisi Indonesia bikin lagu soundtrack original tapi versi bahasa Indonesianya. Ini kalau yang versi bahasa Inggrisnya Along the Way.

Saya serasa ikut berenang bersama Moana dan Maui, sang dewanya gitu ya. Aduh, teman Pro 2 gimana, udah pada nonton belum teman Pro 2 ini filmnya? Kalau belum nonton, buruan deh nonton. Rangga emang udah belum. Kalau soalnya kenapa kalau aku nyuruh kamu cepet-cepet nonton? Soalnya aku juga pengen banget dapat review dulu dari kamu gitu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: 96 FM.
4: Yang terbaru di Produa Bandung.
5: Lagu terbaru di Produa Bandung.